0: ini puntung rokok kamu ya?
1: Bukan lah kak, kan aku gak ngerokok.
0: Oh iya ya, terus bekas siapa dong ini? Mana masih nyala lagi puntungnya?
1: Kayaknya itu punya si Andre, teman kampus aku yang tadi main ke rumah kak.
0: Ih serem banget, masih nyala ini puntungnya, matiin dong please, bahaya tahu.
1: Iya, ini aku matiin sekarang.
0: Kasih tahu dong teman kamu, kalau buang puntung rokok itu pastikan dalam keadaan mati dan jangan sembarangan. Kamu tahu kan kalau buang puntung rokok dalam keadaan nyala itu memicu kebakaran loh. Banyak terjadi kebakaran rumah, bahkan hutan, itu penyebabnya karena buang puntung rokok sembarangan.
1: Iya, cerewet. Aku kasih tahu ke temanku sekarang deh.
0: Sekalian kasih tahu juga, berhenti ngerokoknya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kalau udah ada backsound ini udah pasti tahu dong teman Pradura nggak pengen ngebahas apa ya. Jelaslah lalu lintas di kota Bandung di pagi hari ini teman Pradura. Kita cek-cek dulu ya teman Pradura. Buat kamu yang lagi mau pergi, mau berangkat, atau yang baru pulang mungkin teman Pradura. Dari mana baru pulang jam segini Ade? Kita cek dulu aja lalu lintas di kota Bandung biar kamu gak kena macet ataupun gak kesal pas kena macet ya. Kalau kamu ke Paster udah pasti kamu bakal kena macet teman Pradura, apalagi menuju arah pintu masuk tol Paster. Terus di kawasan Sukajadi kalau di hari Senin ini terpantau lengang teman Pradura, berbeda kalau nanti sore dan juga di weekend. Karena Setia Budi terpantau ramai lancar juga lengang sampai ke area Lembang teman Pradura. Beberapa titik yang macet ada di kawasan Kopo teman Pradura, lalu menuju arah Bojong Soang, lebih tepatnya di Jalan Terusan Buah Batu, di kawasan Jalan Soekarno-Hatta juga. Di situ teman Pradura di Samsat terpantau macet yang cukup panjang dari kawasan Metro Indah Mall.

0: dan juga kawasan Rumah Sakit Al-Islam. Ke arah Bandung Timur ini terpantau macet ya, mulai ke arah Cibiru, Cinunuk dan juga Cileunyi, ataupun kalau kamu lewat ke area Surapati dan Cicahem ke ujung Berung, ini terpantau macet juga teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalannya ya. Kawasan Ibrahim Aji juga ke arah Terusan Jakarta terpantau macet juga teman Pro 2. Kawasan Tegallega hari ini terpantau ramai lancar. Beberapa titik yang macetnya ada di kawasan menuju ke arah Muhammad Toha ya teman Pro 2. Dan next kita geser ke area Gedung Sate ya, yang area jalannya sedikit tertutup teman Pro 2, hari ini terpantau masih ramai lancar. Dan yang ramainya tuh di kawasan Surapati, yaitu di pasar situ ya teman Pro 2. Di Pati Ukur, Ciamplas dan juga Cipaganti masih terpantau ramai lancar. So buat kamu yang mau pergi buruan, mending dari sekarang teman Pro 2 ya, mumpung masih agak adem-adem dan juga masih agak sepi-sepi. Pastinya barengan sama Rangga Hadiansyah juga.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

Kuchia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Selamat pagi teman Pro 2, warga Bandung, siap-siap sore hari ini bakal dibuat deg-degan lagi teman Pro 2. Karena yes, kita keluarkan dulu suara ini yang bikin kamu biar terbayang kalau sore hari ini bakal ada apa. Ya, Persi Bandung. Asik. Jadi teman Pro 2, di sore hari nanti ini bakalan ada Persi Bandung yang main di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jadi Persib teman Pro 2 di sore ini bakal menggelar pertandingan yang cukup krusial atau bahkan sangat krusial bagi Persib teman Pro 2. Bakal ketemu sama PSIM Yogyakarta di BRI Super League pekan ke-31 teman Pro 2. Jadi laga ini tuh bakal krusial tuh kenapa? Karena Persib kan lagi title race teman Pro 2 atau ya lagi ngekejar gelar juara ya, karena Borneo tuh mepet banget sama Persib, bahkan poinnya sama. Jadi Persib tuh mau gak mau harus menang besar terus, kalau bisa clean sheet juga teman Pro 2. Ini kan di jalur perebutan trofi ini tuh mau gak mau Persib harus tampil maksimal dan gak ada kata buat kalah. Ini kali ini kita harus kejam teman Pro 2 ya, biar Persib bisa terus cetak sejarah, bisa hat-trick juara juga di BRI Super League ini. Dan sekarang kan koleksi poinnya 69 poin juga di 30 pertandingan. Karena Borneo-nya yang nempel ketat, jadi kita mau gak mau harus terus ditekan juga. Tapi di sore hari nanti teman Pro 2, Persib dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh. Karena timnya Bang Boyan Hodak, AA Boyan, Kang Boyan ini tuh harus kehilangan William Barros karena sanksi akumulasi kartu kuning. Jadi pemain asal Brazil itu dia udah punya 4 kartu kuning, banyak juga ya. Dan kartu kuning keempatnya itu pas kemarin lawan Bayangkara, walaupun dia dimainkan sebagai pemain pengganti. Tapi kalau nggak ada William Barros, masih ada Sadil, masih ada Beckham. Saya juga ada loh, kalau mau dipainin mah nggak apa-apa saya gitu. Nggak apa-apa, ayo mau. Ada yang percaya nggak sama saya? Nggak ya, nggak apa-apa ya, udah teman Pro 2 ya. Tapi masih punya Bergunyo juga, masih banyak lah pemain-pemain lain. Cuman kita pasti penasaran, kemarin kan mainin Adam Alis nih teman Pro, mainin Robby Darwish di posisi bek kanan. Sekarang kira-kira bakalan nurunin squad siapa lagi? Sebelumnya kan Fitrah juga. Ini Bang Bojan, ini AA Bojan, aduh Bang mah kayak terlalu ke Jakarta-Jakartaan ya. Abojan ini tuh suka unpredictable, tapi ini kan semua regulasi juga. Jadi memang regulasi di babak pertama harus mainin pemain usia 21 ya, atau di bawah 21 untuk main di starting line up. Dan akhirnya mungkin teman Pro 2, semoga kita bisa melihat lagi juga nanti Eliano Reinders buat dia main lagi, karena kemarin lawan Bayangkara nggak ada. Dan Persib sendiri juga tidak larut dalam euforia kemenangan comeback 4-2 lawan Bayangkara ya teman Pro 2, yang sangat-sangat luar biasa gitu. Tapi mereka sekarang udah fokus juga untuk lawan PSIM, karena setelah itu nanti bakal ada lawan Persija juga, bakal ada beberapa lawan lain yang harus dihadapi teman Pro 2. Kita doain aja biar Persibnya mulus, jalurnya lancar juga, tidak ada banyak godaan-godaan dari luar gitu ya, yang bikin kontroversi kayak tim tetangga juga kemarin yang soal rasis-rasis. Astagfirullahaladzim, Pak Mali ini orang lagi ngejar gelar juara gitu, jangan diganggu gitu dong gitu. Kita dukung aja Persibnya sepenuh hati dan jangan sampai ada kerusuhan ataupun kericuhan.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

Kita buat menyenangkan teman perdua. Cara menyenangkan orang tuh banyak banget ya caranya. Ada yang ngasih hadiah, ada yang ngasih kata-kata, atau bahkan ada juga mungkin perusahaan atau negara yang bisa ngasih cuti teman perdua buat ngurus hewan peliharaan. Waduh, ini beneran loh teman perdua, ada. Jangan kamu saya kira, kamu saya kira anak saya salah apa nih. Jangan saya kira kamu, salah lagi. Kira kamu saya, jangan. Gue jadi salah beneran, astagfirullahaladzim. Jangan kira kamu, kan jadi salah beneran. Jangan kira, kamu jangan kira saya bercanda. Itu maksud saya, teman-teman berdua. Ini Italia tuh resmi jadi negara pertama yang menyetujui cuti kerja berbayar gitu buat karyawan yang mau ngerawat hewan peliharaan yang lagi sakit. Meong, meong, kukuk. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu ya? Ini memang ini benar-benar teman-teman berdua. Jadi ini tuh dipublikasi langsung sama Notizia Ambient Charles di Maret kemarin ya. Jadi bukan sekedar urusan birokrasi, tapi kayak ada cerminan pergeseran paradigma sosial soal keluarga multispesies. Ini agak berat saya rasa nih, tapi seperti ringan ya. Jadi sebenarnya akar dari kebijakan itu udah ada dari 2017 teman Pradua di Universitas La Spinza di Italia ya. Jadi kala itu ada seorang karyawan yang berhasil memenangkan hak cuti berbayar buat ngurus hewan kesayangannya. Landasan hukumnya itu cukup kuat juga, yaitu mengabaikan hewan yang membutuhkan bantuan medis bisa dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan hewan teman Pradua di sana tuh. Jadi ada pelanggarannya kalau ada hewan kita di rumah nih sakit nih. Di Italia, contoh kalau kita di Italia, kan kita bukan di Italia, Indonesia kita. Nah, kita di Italia, kucingku sakit nih. Atau, biawak. Nggak mungkin sih ada yang pelihara biawak ya. Tapi kayak, contoh aja lah, kucing lah, udah kucing aja, nggak usah aneh-aneh dah. Kucing, sakit. Didiemin, kita fokus kerja. Nah, itu. Itu teman perdua, kita bisa kena pasal karena penyiksaan hewan. Nah, berangkat dari situlah akhirnya ada si kebijakan boleh cuti 3 hari teman perdua, tapi ya buat ngurus peliharaan yang lagi sakit. Ih, keren ya. Kalau kata bapak aku, makan bapak aku pecinta ayam ya, kalau aku sedikit kasar ke ayam atau aku bikin ayam kayak wah terbang atau gimana gitu, dia bilang, "Enggak boleh gitu, kamu tidak berperi keayaman."

Kalau lagi di tempat umum, suka ngeliat nggak ada kotak kaca isinya tabung warna merah, tulisannya dalam keadaan darurat, pecahkan kaca. Aduh, kalau emang keadaannya lagi darurat, kenapa malah mecahin kaca ya? Jadi, tabung merah itu namanya apar atau alat pemadam api ringan. Ini tuh alat untuk memadamkan api kebakaran kecil. Ketika muncul api karena satu dan lain hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran besar, apar inilah yang jadi pertolongan pertama. Apar ini tuh isinya bukan air ya, karena nggak semua api bisa dimatiin sama air. Isian dari apar ini tuh ada beberapa jenis. Ada yang isinya busa atau foam, ada yang isinya bubuk kimia kering, dan ada yang isinya karbon dioksida. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau keadaan darurat, kenapa kamu harus mecahin kotak kaca itu?

bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari tadi kita hahihi, ada juga yang khawatir karena harus bertemu dengan hari Senin teman Prodo. Tapi saya hari ini, mulai hari ini di Prodo saya akan lawan. maaf. Astagfirullahaladzim, maaf keceplosan teman Prodo, maaf. Aduh, semoga ada yang gak ngerti juga jokesnya. Tapi kalau yang ngerti bahaya nih. Enggak, by the way teman Prodo nih, hari ini tuh ini jadi salah satu hari yang spesial banget karena ini adalah International Firefighters Day atau Hari Pemadam Kebakaran Internasional. So happy teman Pradua. Siapa sih yang kenal dengan siapa yang tidak kenal dengan damkar atau pemadam kebakaran? Belakangan ini tuh menjadi salah satu profesi yang sangat dicintai oleh masyarakat. Apa-apa damkar. Tangan atau kepala kejepit di pagar damkar.

ada cincin apa masuk ke selokan damkar. Terus duduk gak bisa keluar dari kursi, damkar, semua damkar teman pro 2. Damkar ini saya rasa harus ganti nama. Karena damkar itu terlalu dam gitu, terlalu kar gitu. Dan terlalu pemadam kebakaran, sedangkan jobdesk mereka tuh banyak saya rasa tuh. Semua manggil mereka, kucing nyangkut panggil damkar teman pro 2 ya. Jadi dengan adanya hari ini kita harus merayakan juga. Kita kasih apresiasi juga teman pro 2. Karena adanya hari ini juga atau hari damkar internasional, pemadam kebakaran internasional tuh sebenarnya bukan cuma kayak sekedar hari doang gitu, tapi jadi salah satu apresiasi juga karena bentuk pengorbanannya petugas yang rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan warga dari kebakaran dan juga dari beberapa bahaya-bahaya lainnya. Dan memang di 4 Mei ini teman Pradua, tepat banget hari ini. Jadi dicetuskannya tuh ada di ketika tahun 1988, teman Prado, ada 5 petugas damkar gugur dalam kebakaran hutan di Victoria, Australia gitu. Simbolnya ada pita berwarna merah dan juga biru. Wah, kita kasih respect sekali lagi untuk petugas-petugas damkar di Indonesia, di tanah air. Makasih udah nyelamatin kita dari segala kesusahan, kesulitan gitu. Makasih sudah memadamkan api-api yang kebakaran. Cuman satu tugas damkar yang belum bisa memadamkan api cemburu.

0: Kebakaran gedung perkantoran atau bangunan umum termasuk rentan terhadap bahaya kebakaran. Tapi terkadang pengelola dan juga penghuni seringkali abaikan keselamatan. Nah, prosedur evakuasi kebakaran gedung yang pertama adalah kamu harus tetap tenang. Amankan semua dokumen-dokumen penting, terus matikan dan lepaskan semua peralatan listrik. Selain itu, kamu juga bisa pergi ke panel hydrant terdekat dan pecahkan kaca bertanda break the glass here. Dengarkan baik-baik pengumuman dan ikuti petunjuk facility management, dan jika kebakaran tidak dapat dikuasai, tutup semua pintu ruang yang terbakar dan segera tinggalkan tempat tersebut melalui tangga darurat terdekat. Jangan gunakan lift atau elevator.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di spesial Hari Damkar Internasional, teman Pradua, Rangga pengen ngobrol bukan sama tim damkarnya, sama orang yang pernah laporan ke damkar.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pradua FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pagi hari ini teman Pradua Rangga udah barengan sama Yasmin. Selamat pagi Yasmin.
5: Ya, halo Kak.
0: Wih, halo. Yasmin, kamu asli Bandung?
5: Enggak, bukan.
0: Oh, asli mana kalau boleh tahu?
5: Saya asli Ciamis.
0: Oh, asli Ciamis. Eh, tapi bentar nih, konfirmasi dulu. Kamu benar enggak pernah laporan ke damkar, Yasmin?
5: Iya, pernah.
0: Oh, seriusan? Kapan-kapan?
5: Iya. Waktunya sudah kayaknya tahun 2000 saat masih kuliah di Bandung.
0: Oh, Oke, tahun berapa, sorry?
5: 2022
0: waktu masih kuliah di Bandung.
5: Iya.
0: Oh, kamu laporan ke damkar yang di Bandung berarti ya saat itu ya?
5: Iya, di Bandung.
0: Oke. Gimana ceritain dong kamu laporan ke damkar, karena kan ini ceritanya soal Hari Pemadam Kebakaran Internasional gitu diperingati, dan kamu salah satu orang yang pernah laporan selain laporan kebakaran, karena tadi sempat Rangga ceritain juga gitu. Gimana kalau boleh tahu ceritanya kamu?
5: Sebenarnya hal kayak teman aku, pas aku, kan dia tuh dulu di pasar.
0: Bentar. sorry bentar ya, aku potong dulu Yasmin, kayaknya putus sebentar. Nanti aku coba telepon lagi sebentar Yasmin, kita coba telepon lagi teman Pradua, karena putus sayang banget nih, soalnya ceritanya pasti seru teman Pradua. Mungkin kamu ada yang pernah juga teman Pradua ikut nelpon ke damkar juga gitu untuk melakukan sesuatu yang sulit tidak bisa kamu lakukan. Kayak kalau dia nih belum jelas nih ceritanya teman Pradua, tapi Rangga nggak punya tuh pengalaman temen yang ampe nelpon ke damkar, makanya kita telepon teman Pradua Yasmin nih. Coba kita coba say hi. Yasmin, halo.
5: Halo Kak.
0: Nah, coba sekarang ada lagi mana? Coba masih putus nggak, coba dulu Yasmin.
5: Halo, sudah terdengar belum Kak?
0: Oke, mungkin nanti kamu kalau agak putus-putus nanti mohon maaf, kamu agak cari sinyal yang lebih aman gitu lokasinya ya.
5: Oke.
0: Nah, boleh ceritanya lanjut. Tahun 2022, kamu waktu kuliah di Bandung, nelfon damkar. Kenapa?
5: Pas mau temanku ke kosan, dia mungkin nyimpan dulu ke pasar. Nah, di situ tuh temanku tuh langsung ngechat, kunci motorku jatuh. Kirain ya jatuh biasa ya ke tanah, ternyata keselokan.
0: Keselokan. Ya. Kegot ya. Gitu.
5: Iya, kegot. Terus di atas lokasinya kan suka ada apa namanya? Tutup grating drainase besi gitu.
0: Iya.
5: Yeah. Nah, drainasenya tuh celahnya sempit. Dan kebetulan selokannya tuh posisinya tuh agak dalam gitu.
0: Oke. Terus?
5: Nah, kita tuh udah berusaha ya kayak buat nyari alat buat ngereh kuncinya, kayak nyari bilah kayu lah atau bilah besi. Tiga gitu. Tetapi masih susah diraih karena jangkauan selokannya yang dalam. Terus mau minta tolong orang sekitar juga agak sungkan karena di situ di area pasar dan orang-orang pada lagi sibuk semua lalu lalang, jadi agak sungkan juga kita tuh.
0: Iya.
5: Terus kita jam bentar res, gimana ya caranya? Terus aku kepikiran kayak ini bisa nggak ya manggil damkar?
0: Oh, jadi dari situ awalnya kamu kepikiran bisa nggak ya manggil damkar? Kamu kepikiran dari mana? Apa karena kamu sempat lihat di internet gitu banyak orang yang manggil damkar ketika terjadi sesuatu atau gimana?
5: Enggak sih, justru karena ini nih, karena dialog Upin Ipin yang itu, yang Bumba nih penyelamat.
0: Dari Upin Ipin ya? Bumba nih penyelamat, iya lagi gue tahu juga itu. Astagfirullahaladzim, bisa kepikiran kayak gitu ya. Makasih Upin Ipin ya. Juga terus.
5: Penasaran kan? Terus aku coba hubungi aja nih nomor damkar terdekat di area situ ya, di wilayah situ. Dan ternyata kan ternyata laporan pertama tuh gangguan si itunya, si nomornya. Ekspektasi dari layar ini cuma sebatas kayak dikasih arahan gitu, kita mana pakai alat apa gitu loh.
0: Terus
5: Terus kita ganti pakai layanan ke damkar pusat, baru tuh ada respon. Dan ternyata datang beneran.
0: Datang beneran. Dan dan mereka pakai mobil gitu atau pakai motor atau gimana?
5: Iya. Iya, pakai mobil lewat. Aku juga agak speechless di situ pas lewat. Wah, ini mobil
0: gitu. Ya ampun, nih orang ngerjain banget gitu ya. Terus
5: gimana? Iya. Aku udah pakai motor gitu ya, si timnya berdua atau gimana gitu kan. Ternyata bener pakai mobil.
0: Terus.
5: Habis itu mobil damkarnya datang. Datang lagi. Aku kira bakal agak lama gitu. Ternyata cepet. Aku salut di situ. Terus damkarnya langsung ngelesain masalah aku itu. Aku langsung nunjukin ke TKP-nya gitu.
0: Oh, tapi TKP. Udah gitu sampai TKP langsung dicabut, langsung dibuka si selokan drainasenya itu.
5: Enggak dibuka gratingnya sih. Kayak pakai alat-alatnya damkar itu untuk ngambil sih. Ada yang kayak besi yang lebih panjang gitu.
0: Dan cepet banget itu, enggak 1 jam enggak?
5: Enggak, ada 10-15 menit.
0: Ya ampun, cepet banget itu scroll TikTok juga udah beres itu mah. Oke, itu udah beres tuh ceritanya, udah beres belum? Maksudnya udah sampai mana nih ceritanya udah kayak gitu?
5: Udah, habis itu pas ngambil kuncinya juga sebentar gitu, karena ya cuma gitu.
0: Karena aduh kirain masalah besar nih orang, aduh. Tapi mereka tetap ini yang melayani sepenuh hati ya, kerennya tuh ya.
5: Iya, betul banget ya.
0: Oh, luar biasa cerita ini. Ternyata akhirnya kita bisa ketemu teman produser sama orang yang langsung menghubungi damkar gitu. Tapi macam-macam, ada orang yang apa kayak kejepit di pagar, kejepit kursi, yang tangannya masuk kursi atau apapun. Tapi damkar tuh memang selalu siap sedia. Keren ya, luar biasa banget. Dan setelah itu harus bayar atau apa nggak sih sebenarnya, Yasmin?
5: Nah, setelah kuncinya diambil tuh. Udah misalnya udah beres, aku disuruh cuci tangan gitu di tank damkarnya gitu loh.
0: Widih.
5: Aku juga kaget, oh ada keran ya di sini.
0: Jangan-jangan kamu foto dulu sama damkar sama mobilnya.
5: Nah, yang justru yang ngajak fotonya tuh si tim damkarnya. Foto dulu ayo, dokumentasi.
0: Buat laporan ya.
5: Okay. Iya, sama kita.
0: Terus.
5: Iya, ya habis di foto tuh si salah satu dari mereka tuh ngechat aku, ini kak katanya buat kenang-kenangan, cina lain kali kalau mau ini damkar, kalau mau telepon damkar ke layanan yang terdekat aja ya, cina gitu, jangan ke pusat.
0: Ya ampun, tapi luar biasa itu jadi salah satu pengalaman yang paling ini ya, paling mengesankan juga dan bawa bukti secepat dan segercep itu berarti ya damkar itu ya, Yasmin.
5: Iya benar, karena kan ini tuh dulu tuh aku masih suka ngonten ya kak, jadi ya masa damkar ini tuh aku upload di Instagram sama TikTok aku dan FYP
0: juga. FYP juga, wih keren.
5: FYP juga gitu. Ternyata banyak yang tanda kutip kayak ngebela damkar gitu dan bandingin sama institusi lainnya juga gitu.
0: Wih keren. Tapi sekali lagi makasih banyak ya ke damkar yang sudah menyelesaikan banyak masalah kita ya, kucing nyangkut atau apapun gitu, kayak semua damkar sampai damkar mungkin kewalahan juga lama-lama ya. Mungkin terakhir dari kamu Yasmin, karena kamu salah satu bisa dibilang apa ya, customer ya, customernya damkar saat itu, apa yang ingin kamu sampaikan di Hari Damkar Internasional ini?
5: Oke, untuk para petugas damkar, terima kasih sudah selalu siap membantu di berbagai situasi, bahkan yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tetapi reaksi itu berarti besar gitu bagi kami yang selaku customer gitu. Semoga diberi kesehatan, panjang usia, dan selalu selamatan dalam setiap tugasnya. Untuk masyarakat juga nih, jangan ragu untuk meminta bantuan damkar saat emang dibutuhin. Karena dari pengalaman aku tuh, mereka sangat responsif dan membantu tanpa memandang besar atau kecilnya masalah. Dan yang terpentingnya tuh, nggak memungut biaya mereka.
0: Wih.
5: Mereka sangat act of service sama word affirmation-nya ini banget.
0: Definisi cowok idaman ya kayaknya ya mereka ini ya.
5: Iya, ramah banget.
0: Wah oke deh, terima kasih banyak ya Yasmin ya, udah ngobrol, terima kasih banyak, sehat selalu Yasmin. Jangan diulangi ya Yasmin dan teman-teman ya. Semoga buat Damkar juga kita ucapkan selamat dan sehat selalu ya, selalu bisa membantu masyarakat juga. Terima kasih banyak Yasmin, makasih banyak ya, assalamualaikum. Kalau kamu teman Perdo di Hari Damkar Internasional ini, kamu punya cerita apa nih soal damkar?
1: Spada.
3: Selamat pagi teman Perdo. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Perdo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Sahabat kreatif, kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Spadel, selamat pagi teman Produa. Rangga Diansyah masih di sini nemenin kamu sampai di jam 10 teman Produa. So pasti di pagi hari ini teman Produa, Rangga balik lagi bakal ngobrol barengan sama narasumber di sini ada Profesor Dr. Anton Minardi, SIPSH, MAGMA. Wah luar biasa, Masya Allah ya. Adalah Guru Besar Hubungan Internasional dan Advokat, teman Produa. Halo, selamat pagi Profesor Anton.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rangga, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Lagi di mana nih Prof, kalau boleh tahu sekarang?
4: Ya masih di rumah di Bandung nih, karena nunggu ditelepon Kang Rangga nih.
3: Oh, iya. kalau boleh tahu, kalau sebagai guru besar ini hubungan internasional atau HI ya berarti ya Prof, benar ya?
4: Iya betul.
3: Ini betul. Kegiatannya apa aja nih Prof, belakangan ini lagi ngerjain apa gitu atau lagi ada kegiatan apa?
4: Saya sekarang tetap masih mengajar karena itu kewajiban dan juga memang kebutuhan bagi saya sendiri. Kemudian saya juga meneliti, kemudian juga memberikan motivasi-motivasi bagi masyarakat. Kemudian juga saya advokasi di masyarakat juga. Oh. Advokasi sekitar urusan hukum ya. Tentu saja ya banyak masyarakat yang perlu bantuan misalnya di dalam hal edukasi, termasuk juga advokasi di dalam keterbukaan informasi publik di bidang pidana, perdata, atau mungkin juga tentang hukum keluarga, ya itu juga kita perlu bersama-sama dengan masyarakat memberikan pencerahan dan juga tidak lupa tentu saja dengan para kaula muda ya.
3: Wih, keren. Berarti sibuk banget juga ya ternyata. Tapi kalau boleh tahu, kalau untuk ngajar berarti di mana, Prof?
4: Sekarang yang masih aktif di Universitas Pasundan, sebelumnya di beberapa kampus yang lain juga saya mengajar.
3: Wow, keren nih, pasti luar biasa nih mahasiswa-mahasiswanya ya. Deg-degan nih pasti nih kalau lagi diajar nih.
4: Tapi iya, santai aja barengan saya.
3: Iya. Prof Anton, kalau boleh tahu nih, kan kita bakal ngebahas seputar anak muda cinta Indonesia. Tadi juga Prof bilang kalau masih aktif juga untuk ngobrol atau sharing barengan sama anak muda gitu ya Prof, bener ya?
4: Betul, betul.
3: Oke, nah kalau Profesor sendiri ngelihat anak muda Indonesia nih di era sekarang ini kayak gimana nih?
4: Anak muda Indonesia itu adalah generasi yang sangat potensial, ya. Apalagi anak muda, tambah muda itu diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya seperti saya misalnya gitu ya. Ya, yang Gen Z, Gen Alpha itu lebih cerdas sebetulnya gitu ya, yang saya lihat sebetulnya. Lebih mampu menerima tantangan yang tadinya kalau zaman saya misalkan tantangannya sekampung, se kabupaten kota, se provinsi misalnya gitu ya. Yeah. Sekarang sudah tantangannya se nasional, se Indonesia, se Nusantara, bahkan se global, dunia internasional gitu kan. Makanya mengkaji ilmu hubungan internasional itu sangat penting sebetulnya gitu ya.
3: Oke. Jadi kalau dibilang lihat anak muda sekarang tuh mereka sebenarnya lebih ini ya, bisa lebih aktif bahkan bisa lebih maju gitu ya, Profesor ya?
4: Betul, sangat punya kans untuk lebih maju sebetulnya gitu ya. Apalagi mereka yang memang senang untuk sharing mengenai perkembangan zaman hari ini. Karena apa yang terjadi di sekarang misalnya ramai-ramai antara Zionis Amerika melawan Iran, Palestina dan sekitarnya itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita kan gitu. Tahu-tahu BBM, gas, listrik naik aja kan gitu ya. Kenapa itu? Nah, itu tahu penyebabnya kan gitu ya.
3: Oke, berarti tapi kalau bisa dibilang anak sekarang juga cukup melek juga untuk hal-hal seperti itu mungkin ya. Udah mulai sadar dan nyari tahu ya, Prof.
4: Ya, betul, dan itu diantara kecerdasan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Selain memang karena dukungan media sosial sekarang sangat terbuka itu kan, sehingga generasi muda sekarang sangat terbuka untuk belajar apapun dan sangat cepat untuk menerima informasi serta

0: dia itu kuat gitu ya.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau mau maupun baca dia kuat, baik baca textbook maupun juga baca perkembangan zaman misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti daya analisisnya juga menjadi kuat juga, menjadi luas juga. Tapi misalnya sebaliknya, kalau kurang bacaannya, baik terhadap textbooknya maupun juga terhadap lingkungannya, maka kemudian daya analisisnya menjadi lemah juga, seperti itu. Nah, kita lihat saja di Indonesia sekarang lebih cenderung banyak anak-anak muda itu nongkrongnya di mall atau lebih banyak nongkrongnya di perpustakaan atau di misalnya suatu pub misalnya gitu ya.
1: Seperti
0: di Kota Bandung kan punya misalnya gitu ya, untuk mengembangkan diri dan kemudian berkolaborasi, membuktikan kreativitas anak muda zaman now itu seperti apa, itu kita bisa lihat siapa nanti yang maju, siapa yang nanti itu ketinggalan zaman, seperti itu ya.
1: Berarti tadi juga ya mungkin dari soal segi baca juga ya teman peradua, yang harus senang baca buku gitu, baca WA mah ya udah tiap hari baca buku lah yang paling harus dipaksain gitu ya Profesor. Tapi kalau soal ini nih, aku penasaran banget soal hubungan internasional gitu. Apa yang perlu kita, khususnya anak-anak muda gitu, yang tahu, perlu tahu soal hubungan internasional gitu, dasarnya gitu Prof.
0: Hubungan internasional itu secara sederhana adalah hubungan baik individu maupun juga grup atau mungkin juga corporate ya, atau perusahaan atau company dan juga negara dengan negara yang lain atau dengan kelompok yang lain, dengan individu yang lain yang lintas batas teritorial sebuah bangsa, sebuah negara, seperti itu. Nah, yang hari-hari ini kita lakukan, termasuk juga ketika kita berkomunikasi melalui WhatsApp atau Instagram atau Facebook dan lain sebagainya yang yang lintas batas negara, sebetulnya hakikatnya kita sudah melakukan hubungan internasional. Nah, yang dulu itu kalau mempelajari ilmu hubungan internasional itu hanya interaksi antar negara gitu kan, itu kan resmi biasanya gitu kan, dan itu yang melakukan hubungan resmi antar negara itu biasanya disebut sebagai diplomat kan gitu ya, seperti itu. Nah, saat ini karena pelaku atau subjek daripada hubungan internasional itu bukan hanya negara saja, bukan hanya state saja, tapi juga corporate atau social group misalnya, atau LSM gitu ya, NGO, INGO misalnya gitu ya, atau corporation, atau sekarang itu corporation juga dibagi beberapa kan, ada multinational corporation, ada ada MNC, ada TNC, transnational corporation misalnya gitu ya, yang berbasis di sebuah negara atau berbasis di beberapa negara, perusahaan itu beroperasi misalnya, dan bahkan individu melakukan hubungan internasional, maka semua sekarang masyarakat dunia sudah connected gitu ya, sudah terkoneksi dalam bidangnya masing-masing sebetulnya, seperti itu. Jadi peluang untuk membaca, peluang untuk menganalisa, peluang untuk berkarya itu sangat terbuka luas seperti itu Kang Rangga sekarang.
1: Jadi hubungan internasional ini tuh jadi ini banget ya, ternyata sekarang tuh udah jadi lebih luas ya, bahkan bisa oleh siapapun gitu. Dan kalau dilihat di zaman sekarang ini, hubungan internasional ini bisa jadi peluang kerja juga berarti ya Prof?
0: Oh iya betul, makanya ada istilah ya, bukan menganjurkan gitu ya, kabur dulu katanya gitu kan, kabur aja dulu gitu ya, tapi bukan artinya kan peluang di negara kita tidak ada atau sedikit, banyak sekali, luas sekali sebetulnya gitu ya, yang bisa kita eksplorasi. Dan jangan sampai juga kalau kita berpikir kabur aja dulu gitu kan ke luar negeri, sementara orang asing misalnya masuk ke negara kita dan menguasai negara kita, nanti kita malah pulang jadi tamu lagi gitu ya. Lebih baik kita maksimalkan potensi di negara kita sebetulnya gitu kan, tapi ke luar negeri jalan-jalan, punya kolaborasi dengan connecting people-nya di berbagai negara, yaitu bagus.
1: Seru banget ternyata belajar hubungan internasional ya Prof ya. Bisa jadi lebih ini ya, terbukakan ternyata seluas itu dunia ini gitu.
0: Keren. Iya. Tapi

0: Tapi tadi tetap kata Profesor Anton juga, teman Pradua, tetap pulangnya mah harus tetap ke Indonesia gitu, tetap harus jadi masyarakat Indonesia yang mencintai negerinya sendiri gitu. Nah kalau cara menurut Profesor Anton sendiri, cara untuk kita anak-anak muda nih tetap cinta tanah air itu kayak gimana, Prof?
1: Ya pertama bentuk cinta tanah air itu adalah dengan mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan ilmu dan skill, tentu saja ya. Pertama itu. Yang kedua, tentu saja sebagai warga negara kita juga harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, ya kan? Hak dan kewajiban. Nah, termasuk juga hak untuk memilih dan dipilih, gitu ya. Hak untuk menjadi rakyat dan juga menjadi pemimpin, gitu ya. Ada kesiapan untuk itu. Jadi anak muda juga berpikir mempersiapkan diri. Sekarang itu waktunya untuk mempersiapkan diri untuk skillful, kemudian juga membekali diri dengan ilmu leadershipnya, kepemimpinannya, sehingga pada saatnya dia harus memimpin, gitu kan. Kalau orang-orang seperti saya sekarang yang generasi 75-an, gitu kan, saya 75 atau yang sebelumnya, apalagi itu kan akan tergantikan nanti dengan anak muda semasanya datang, orang-orangnya yang generasi berikutnya yang lahir tahun 80-90, 2000-an gitu kan, bahkan 2010 dan selanjutnya akan menggantikan. Maka mempersiapkan dirilah dengan ilmu, dengan skill, dan juga leadershipnya, kepemimpinannya. Yang kedua, yang dibutuhkan oleh anak muda sekarang itu adalah fasilitasi untuk mengembangkan karakter dan mengembangkan kreativitas sebetulnya kan. Jadi bangsa Indonesia itu sebetulnya sekarang itu sudah maju, alhamdulillah. Gitu kan. Tinggal lagi sebetulnya anak muda Indonesia itu perlu fasilitasi agar supaya minat dan bakat mereka itu bisa diimplementasikan, bisa diwujudkan dalam karya nyata, gitu kan.
0: Itu ya yang penting.
1: Yang ketiga adalah setelah dia memperoleh fasilitas itu, dia harus dibekali juga dengan kesempatan untuk membangun link and match atau kolaborasi dengan semua pihak seperti itu, baik dengan pemerintah. Jadi dengan pemerintah itu, pemerintah juga harus membuka diri gitu kan.
0: Iya.
1: Memfasilitasi orang muda yang mau maju gitu kan. Karyanya apa gitu ya. Bahkan juga kalau perlu perbanyak yang lomba-lomba membuat produk ini, produk itu, dan sebagainya.
0: Yang bisa menunjang gitu ya.
1: Betul, yang bisa menunjang daripada minat bakat daripada anak muda seperti itu, yang di mana semua jurusan yang ada di perguruan tinggi Indonesia misalkan ada dari mulai ilmu hukum sampai ilmu perdagangan sampai dengan ilmu apa pertambangan misalnya kelautan maritim luar angkasa dan sebagainya, termasuk juga departemen atau kementeriannya di Indonesia itu ada semuanya. Makanya kemudian sudah seharusnya gitu ya pemerintah itu membuka diri bagi anak muda yang ingin maju ini gitu kan, dan memfasilitasi keinginan maju mereka ini seperti itu.
0: Wah gitu kan? Luar biasa, masya Allah. Profesor, terima kasih banyak ya udah mau ngobrol, udah mau sharing tiga hal tadi diinget teman Pradua ya. Yang pastinya yang tadi terakhir juga yang paling penting juga adalah kolaborasi, karena di era sekarang tuh udah zamannya kolaborasi ya, apa-apa tuh kayak barengin aja biar kita maju ke tujuan yang sama. Profesor, terima kasih banyak udah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol di Pradua
1: Bandung. Insyaallah.
0: Profesor Anton, semoga sehat selalu, bahagia selalu juga. Dan ditunggu buat main ke Pradua Bandung ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
1: Sukses selalu, sehat selalu ya semuanya juga.
0: Amin ya rabbal alamin. Luar biasa teman Pradua ya. Ngomongin soal hubungan internasional tuh, aduh jadi terbuka lebar gitu pikiran teman Pradua. Kalau ngomongin soal hubungan kita mah gitu-gitu mulu, enggak ada kemajuan.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pradua FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Uli, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya jangan panik.
0: Oh gitu. Oke Deli, mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa. Masih ada Rangga Hadiansyah di sini. By the way, teman Produa penasaran banget ya. Rangga tadi kan ngobrol soal hubungan internasional, POV dari Profesor Anton, teman Produa, dan di pagi hari ini udah ada Feral. Kita bakal ngobrol barengan sama Feral teman Produa soal yang bisa kita lakukan untuk mencintai negara ini kayak gimana versinya Feral. Halo Feral, selamat pagi.
5: Halo Kak, selamat pagi juga. Kedengar enggak suaranya?
4: Kedengar aman. Emang lagi di mana nih Feral kalau boleh tahu?
5: Aku kebetulan kalau hari ini lagi di rumah sih, Kak.
4: Oh, oke. Okay. Feral emang kegiatannya apa aja sih kalau boleh tahu belakangan ini? Kuliah, sekolah, okay, atau apa gitu?
5: Kalau aku kuliah, mahasiswa akhir hubungan internasional juga, Kak. Lagi mau emang sidang. Mm-mm. Terus juga kesehariannya gitu ya, kesibukannya juga ngonten, terus merintis usaha sih, bisnis di bidang event organizer, travel umroh, dan fasilitator pendidikan sih, Kak.
4: Wih, keren. Kamu kuliah di mana emang Feral?
5: Aku kuliah di Unjani, Kak.
4: Oh, di Unjani. Kirain di Unpas juga bareng sama Profesor Anton barusan. Oh enggak, ternyata di Unjani ya. Semester 8.
5: Kurang lebih kalau sekarang 10-an lah, Kak.
4: Oh, oke, okay, semester akhir. Tapi asli Bandung.
5: Iya, asli Cimahi aku, Kak.
4: Wah, asli Cimahi. Tapi sebenarnya penasaran banget. Kamu kan kegiatannya banyak juga, banyak yang lagi kamu kerjain. Apa itu motivasinya, datang dari mana, seperti apa, Feral?
5: Oke, kebetulan kan aku kan, Kak, perkenalkan, nama aku Feral Rizky. Aku mahasiswa hubungan internasional juga, dari UNI. Kalau moto aku sih, Kak, kenapa pengen aktif ya, atau pengen banyak mencoba di berbagai bidang gitu ya, atau karir yang berbeda. Karena kan sebelumnya HI itu identik dengan diplomasi ya, Kak. Jadi kalau diplomasi itu harus penuh nuansa baru, harus penuh dengan wajah-wajah baru sih yang aku yakinin. Plus kalau anak HI itu menurutku kayaknya harus multi segala bisa gitu. Walaupun gak ahli ya, Kak, tapi bisa tuh lebih ke dasar-dasarnya yang lain paham gitu. Dan utamanya sih menurutku, apalagi bidang-bidang company kreatif ya. Nah itu anak HI itu harus bisa hadir sih. Makanya aku menggali sih, Kak, dari sekarang. Merintis, sebelumnya sih udah merintis selama kuliah ya. Jadi total aku berpengalaman 4 tahun sih, Kak.
4: Wow.
5: Kerja dan sebagainya gitu. Nah, biar masa depan kita tuh terbangun ya, terbangun, dan kita punya visioner lah, Kak, gitu, dalam hidup. Itu sih, Kak.
4: Oh, dari situ. Jadi salah satu motivasi kamu gitu, semangat banget dan banyak melakukan pekerjaan gitu. Tapi ini kalau beberapa pekerjaan kamu, salah satunya yang di travel umroh itu jadi ini ya, salah satu yang selaras dengan hubungan internasional ya?
5: Sebenarnya yang selaras sama hubungan internasional itu dua sih, Kak.
4: Oh,
5: travel umroh sama fasilitator pendidikan yang mau ke Australia. Jadi aku memfasilitasi teman-teman yang memang mau kuliah ke Australia dan sebagainya, itu bisa lewat kita gitu.
4: Oh gitu.
5: Buat berangkat dan sebagainya.
4: Wah, seru banget nih ya. Ngomong-ngomongin soal hubungan internasional mah, dari tadi teman Prodo jadi pengen keluar negeri juga saya nih. Tapi bukan untuk kabur aja dulu kalau aku ya. Pengen main aja gitu. Tapi Feral, ini ngomongin soal yang bisa kita lakukan untuk cintai negara Indonesia. Kalau versi Feral sendiri nih, sebagai mahasiswa juga, sebagai yang banyak melakukan pekerjaan usaha di Indonesia juga, gimana cara kalau versi kamu?
5: Oke, okay. Kalau ngomongin kita mencintai negara Indonesia, pasti kompleks ya, Kak.
4: Yeah.
5: Nah, lebih ini kan kita berbicara juga banyak segmen nih ke teman-teman. Ada yang Gen Z, ada yang milenial, ada yang mungkin orang tua juga, yang pasti rasanya, jiwanya, pola pikirnya itu beda-beda. Nah, pertama sih kalau menurutku ya, Kak, mungkin sebagai aku VOV Gen Z ya, Kak. Gen Z itu menurutku harus bisa mengontrol intelijensianya gitu, Kak. Jadi harus bisa merangkul nih ego-ego pemahaman daripada banyak karakter-karakter orang-orang tuh yang berbeda-beda, apalagi generasinya juga berbeda-beda. Nah, kita harus memahami itu. Yang kedua, diterapkan nih, Kak, mulai diterapkan melalui diri kita sendiri. Contoh, kita memang nggak punya kewenangan ya khusus untuk bisa merubah aturan atau merubah sebuah satu kebijakan menjadi eksekusinya berbeda, nggak bisa. Cuman kita bisa menerapkan bahwa dalam diri kita itu kita punya visioner mau dibawa kemana, kita mau menguasai skill apa dan gimana. Karena kan SDM itu sebenarnya yang paling krusial, human design, aku bilangnya human design itu kan krusial banget nih di negeri ini, masalah kerjaan, masalah pemahaman dan sebagainya. Nah itu yang harus kita olah diri kita sendiri dulu gitu, kita selesaikan diri kita sendiri dulu gitu kan menurutku. Jadi setiap hidup kita tuh punya tujuan gitu, bukan karena kalau misalnya kegagalan akhirnya menyalahkan lingkungan, menyalahkan oh negara kok gak hadir dan sebagainya gitu. Nah kita rasanya harus mencermin dulu nih ego kita seperti apa. Nah yang ketiga Kak, masa depan ini kan kompetisinya semakin global ya, semakin kompleks gitu.
4: Bener-bener.
5: Nah ketika aku rasa salah satu bentuk mencintai negara kita sendiri adalah, akan di Pancasila dijelaskan juga ya, bagaimana persatuan, keadilan, semua itu dijelaskan. Kita bisa menerapkan sisi pemikir, sisi pola pemahaman kita untuk bisa setidaknya dibagikan kepada orang-orang. Ini memang terkhusus bagi teman-teman atau kita-kita yang memang bergerak ya Kak, di konten edukasi atau memang aktif organisasi dan sebagainya. Itu adalah satu step langkah tangga, karena kita menciptakan memang negara ini berdaulat dan kita mencintai negara ini. Kenapa aku meyakini tiga hal ini sih Kak? Karena menurutku untuk kita memelihara atau mencintai negara ini bisa dimulai dari langkah-langkah yang memang bisa gitu menyelamatkan hidup kita dan sedikitnya memotivasi hidup orang lain agar gak kehilangan arah. Nah kuncinya itu adalah jangan sampai kehilangan arah gitu. Karena kalau misalnya kita bisa menjadi contohan gitu ya bagi banyak orang, walaupun kita dari perintis dan sebagainya, itu memberikan energi gitu, oksigen hidup yang dirasa orang-orang membutuhkan gitu. Karena kan kalau kita lebih memilih hal-hal teknis ya dan solutif gitu. Nah menurutku sih Kak seperti itu di kacamataku ya dalam bagaimana cara mencintai negara Indonesia.
4: Wah ini luar biasa, komplit banget teman produser, sangat terjawab gitu ya. Tapi itu yang paling aku setuju juga, salah satunya adalah yang ini, jangan sampai hilang arah, bener ya, jangan pelengar gak jelas gitu ya. Jadi biar kita juga bisa saling mengarahkan gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini yang kamu rasain sebagai anak muda juga dalam proses mencintai negeri ini, apa challenge yang paling kerasa atau tantangan yang kayak berat deh kayaknya gitu?
5: Oke, Kak. Kita semua sepakati di teman-teman Gendi sering banget Kak, kebetulan kalau aku ngisi seminar gitu ya, sebagai pemateri utamanya di bidang karir, keluhannya adalah negara ini hadir ya dalam sebuah lapangan pekerjaan, dalam sebuah database bagaimana memelihara nih gitu ya kita itu untuk bisa lebih maju. Aku menjawab sebenarnya itu jawabannya adalah bagaimana perspektif, bukan bagaimana teknis gitu negara kerja atau tidak, itu bukan. Nah perspektifnya begini, kita bisa melihat database gitu ya Kak, di beberapa negara lain yang masih berkembang tentunya lapangan pekerjaan itu kan memang sebenarnya bukan masalah disediakan atau tidak, tapi apakah kita mampu menciptakan momentum ini sebagai sebuah ahlian yang baru gitu ya, atau sebuah kesempatan yang baru misalnya. Nah bisa enggak? Nah ternyata Kak, yang saya pikirkan adalah oh banyak nih anak-anak teman-teman mahasiswa seangkatan dengan saya gitu ya, terlalu fokus memang pada sisi teoritis gitu. Ketika di kampus itu mereka terlalu banyak memang hafalan teori, sehingga praktisinya atau teknisnya itu mereka tidak mengeksekusi itu secara konsisten ya gitu, di kehidupan sehari-hari gitu. Bukan tidak dilakukan tapi tidak konsisten. Akhirnya mereka itu bingung Kak, barat ketika lulus.
4: Halo?
5: Ini masih loker. Kok loker tuh harus yang berpengalaman dan sebagainya. Nah ternyata maksudnya indikator beberapa perusahaan gitu, termasuk kebetulan aku juga kan pengusaha gitu, kadang kalau cari SDM maksudnya pengalaman itu yang bisa memaknai momentum, maksudnya Kak. Jadi memaknai ketika sekarang nih lagi maraknya AI segala macam, mampu nggak kita menciptakan peluang misalnya apa dari konten, apa dari apa, semua kan personal branding sekarang bebas banget ya, tukang dagang aja bisa gitu menciptakan momentum itu. Hasil menurutku salah satu mencintai negara Indonesia itu pertama subjek dari kitanya gitu ya, adalah bagaimana kita memahami dulu momentum yang ada, yang memang sekarang banyak banget kan pelatihan-pelatihan yang disediakan gitu. Nah, yeah, magang-magang, nah itu boleh diikuti gitu ya oleh teman-teman mahasiswa seangkatan aku gitu. Nah, yang kedua memang aku pernah mencoba memberikan pola masukan gitu ya, bahwa pemerintah itu bukan rancangan undang-undang, mungkin sudah harus berbentuk sikap eksekusi yang memang presisi dan cepat, di mana kalau misalnya ngomongin pendidikan itu harus ada silabus atau aturan khusus tentang project skill. Nah, jadi jangan terlalu mengedepankan memang sisi sejarah, teori, tapi adalah skill gitu. Kita tidak menyalahkan sisi teori atau sisi sejarah sih, Kak, bahwa itu adalah sebuah fakta yang memang adanya, tapi jangan lupa juga untuk kurikulum atau aturan yang memang lebih gitu ya, maksudnya lebih mengedepankan atau lebih polanya bisa lebih dikerucutkan lagi dari sisi memang skillnya, agar nanti teman-teman mahasiswa-mahasiswa tuh ketika kuliah gitu ya kan terarah gitu, terarah dan merasa terpandu, sehingga memang salah satu pola masalah kita di negeri ini kan human design ini sedikit demi sedikit bisa terselesaikan gitu sih, Kak. Dan itu memang sangat membutuhkan waktu dan kajian lebih gitu. Itu sih, Kak, menurutku.
4: Oke, siap. Gokil banget teman produk, terjawab semua mulai dari tipsnya sampai tantangannya yang bakal dihadapi juga. Soal pengalaman kerja juga tadi dibilang juga teman produk, pengalaman tuh bukan berarti harus sudah lama, tapi bisa jadi kamu mampu beradaptasi dengan kondisi situasi sekarang gitu ya, Kang ya.
5: Betul banget.
4: Oke, terakhir apa yang pengen disampaikan nih, Kang, buat teman produk?
5: Oke, izin Kak, buat teman-teman Pro 2 yang memang ada Gen Z dan sebagainya, utama mungkin Gen Z ya, teman-teman mahasiswa. Saya tahu semua bingung, seringkali pengaduannya adalah ketika lulus kuliah laparan kerja katanya harus pengalaman sehingga bingung mengambil langkah keputusan. Sebenarnya tidak ada hal-hal yang terlambat, walaupun katakan aduh sayang banget waktu misalnya aku kuliah, aku memutuskan tidak terlalu banyak nih pengalaman skillnya yang memang digunakan ya untuk bekerja dan sebagainya. Tapi menurutku kita harus memiliki keputusan yang paling akselerasinya tepat. Gitu. Kenapa kita nggak bisa menunda-nunda nih? Kalau misalnya abis lulus hanya menyerah gitu aja, karena alasan nggak punya skill nggak bisa. Nah sekarang kan banyak nih pelatihan-pelatihan kelas, gitu ya. Pelatihan ada public speaking, ada pelatihan skill-skill kerja. Nah teman-teman atau ada magang-magang yang memang untuk fresh graduate itu teman-teman silahkan ikut.
4: Sikat aja ya.
5: Memang betul adanya, saya yakin teman-teman yang udah lulus tuh pasti pengen cari salary ya, atau misalnya cari pemasukan yang tepat. Tapi karena memang berhubung teman-teman juga merasa ada yang belum signifikan bekalnya, bisa dimulai gitu Kak, dari hal-hal yang memang terkecil gitu ya, dari hal mulai magang dan sebagainya, untuk tanam investasi ilmu dan mata uang sosial deh gitu, sosial capital dulu deh gitu. Nah dari di situ nanti keuangan dan sebagainya itu mengikuti itu. Setiap orang pasti punya prosesnya berbeda-beda. Kalau kebetulan kalau Vero sendiri memulai itu dari semester 2 gitu ya, kerja sambil kuliah dan memang sambil mengembangkan hal-hal lainnya juga. Cuman nggak ada yang terlambat kok, selagi memang teman-teman mau merubah itu dan mau berkomitmen atas hal itu. Itu sih Kak, mungkin dari pesan-pesannya.
4: Luar biasa, Kang Feral, terima kasih banyak udah mau ngobrol, udah mau sharing. Daging banget ya, nih, Kak. Jadi pesan banget buat teman produk, apalagi buat yang fresh graduate juga ya. Bismillah, semangat untuk Indonesia Emas, untuk diri kita sendiri juga, bismillah. Makasih banyak Kang Feral, selamat kembali beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum.
5: Salam, Kak.
4: Wah, luar biasa teman Pradua di pagi hari ini, benar-benar dibuka sekali wawasan soal hubungan internasional, bahkan sampai bagaimana cara mencari pekerjaan gitu teman Pradua, dan juga mengupgrade skill kita. Jangan kemana-mana, Rangga masih bakal nemenin kamu di Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua. Teman terbaik kamu.

Prada juga teman Pradua. Aku cukup sudah kenyang banget ya siaran pagi hari ini. Seru banget teman Pradua, makasih. Interaksi kita selesaikan di sini. Kayak lagunya Tulus barusan teman Pradua. Abis ini bakal ada Raya Alifan nemenin kamu di Santai Siang. See you tomorrow teman Pradua. Rangganya pamit, bye-bye. Hey,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik.
3: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
4: Selamat pertama di Info Pro 2, santai siang bersama Raya Liva. Maroon 5 baru saja comeback dengan lagunya Heroin. Dan ini juga merupakan salah satu versi deluxe dari album studio ke-8 Love Is Like yang pernah rilis tahun 2025. Lagu Heroin ini menjadi sebuah perilisan pertama dan juga yang memadukan antara energi yang adiktif dan juga produksi yang lebih sleek. Dan Maroon 5 juga telah merilis Heroin versi official lyric video melalui official YouTube account dari Maroon 5.
3: Info Pro 2.
4: Alex baru saja merilis single terbarunya Fine Place to Die melalui Atlantic Records dan juga menggambarkan sebuah lagu yang menceritakan tentang kisah cinta sebagai safe place yang tetap terasa hangat bahkan ketika dunianya sedang kacau. Sebelum diluncurkan secara resmi, Fine Place to Die ini tuh udah lebih dulu diperkenalkan dalam rangkaian tour arena dari Alex Warren yang sempat sold out di Eropa dan juga Inggris di bulan ini.
3: Info Pro 2.
4: Memasuki babak terbaru dari karirnya, Chris Brown baru saja merilis album terbarunya yang ke-12 yang dirilis di 8 Mei mendatang, teman Pro 2. Dan di cover art dari album ini, Chris Brown berpose seperti album Thriller punyanya Michael Jackson karena menurutnya album ini juga mengusung nuansa klasik R&B yang juga inspired dari golden era oleh beberapa ikon dunia seperti Michael Jackson dan juga Luther Vandross.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Sahabat kreatif, kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World Cup.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hai teman Produa, barengan sama Raifa pastinya di Santai Siang yang bakal bikin kamu nih ya. Buat kamu-kamu yang ngerasa kayak aduh ngantuk banget nih di jam-jam segini, jangan lu teman Produa, karena kalau misalkan kamu lihat keluar ruangan ini kayaknya cerah banget. So, ini pas banget buat kamu yang pengen kayak hari ini tuh pengen jadi kayak fun Monday gitu ya. Baru teman Produa, kita bakal mulai pagi hari ini pastinya dengan Produa hit list kamu waktunya untuk request di Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu ke 0812-6020-9696. Kita bakalan coba cek dulu tadi ada Bang Fahri yang sudah menelpon ya di pagi hari ini. Kita coba nanti untuk minta voice note-nya ya dari Bang Fahri ya. Oke. Okay. Terus juga ini ada dari Zulfikri. Hai Zulfikri, selamat pagi. Dan teman-teman Produa juga pastinya pengen request, saya tungguin banget ya sampai nanti jam 12 siang.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada terlambat. Mulai sekarang kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif. Radio Republik

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Itu kan berdua masih bareng sama Rifa pastinya di Santai Siang. By the way, di siang hari ini juga ada dari Bang Fahri yang mau say hi nih. Kita bakalan coba cek dulu nih, cek ombak ya. Halo Bang Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi menjelang siang teteh saya sama Fahri di Cihampelas yang habis dua radio tour pagi, yaitu ngeceng-ngeceng penyiar anak sekolah.
0: Wow. Di Radio Jalan Cipaganti 159 sama udah ini ya,
1: radio di Jalan Anyer 52. Di Santai Siang Pro 2 Hitlist mau request lagu ya Pionita si Hombing yang berjudulnya Ahli Bermain Cinta, udah ada belum di playlistnya Pro 2?
0: Oke, nanti aku cek dulu ya.
1: Lagunya Justin Bieber yang mana saja.
0: Oke. Oke deh kalau gitu Bang Fahri, thank you. Terus juga teman Pro 2 di Santai Siang kali ini juga ada nih dari Fahmi, katanya pengen diputerin lagunya dari Salon 7 yang Memori Baik. Kalau gitu puterin lagunya spesial buat kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja ya WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Fredo masih di Santai Siang barengan sama Raya Alifa. Di siang hari ini nih ada dari siapa nih? Ada dari 2848. Ini dari Kak Ai. Hai. Katanya halo, selamat siang Kak. Selamat siang juga. Pengen request lagunya Nina ya, lagunya Nina dari Fizz katanya. Oke. Okay. Rebutan lagunya spesial buat kamu ya, teman Pro 2, buat kamu juga yang sekarang pengen dengerin beberapa mungkin lagu spesifik yang kamu suka Indonesia ataupun mancanegara, boleh banget kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ya ke Instagram di @pro_bdg.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut. Dan raksasa itu, rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus nge-stop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Pro2FM, sampai siang di Pro2FM.
5: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro2FM.
4: Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yukta Mempro 2 finally ya, beberapa hari yang lalu nih kayaknya akhirnya New Pusat Dunia ini tampil secara live ya teman Pro 2 di hadapan para NPC namanya katanya. Buat kamu yang tahu kira-kira apa yang NPC itu tuh apa sih teman Pro 2? Dan juga teman Pro 2 di siang hari ini saya juga pengen muterin satu lagu dari Dimas yang dia request di WhatsApp Pro 2 Bandung. Katanya pengen dong kak diputerin lagunya dari Bruno Mars yang Risk It All. Oke, kita puterin lagunya spesial buat kamu. And

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, saat lagi di jam 11 lewat 50 menit akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu tenang bolanya kamu tuh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya, Sep ya.
0: Cok, tendang John.
1: Oke, rasakan ini, Sep. Tendangan macan ngondek. Rau.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh, Sep. Gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini weh, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciao!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 12.30 ini waktu kita untuk ngobrol nih ya di Business Talk. Dan hari ini kita bakalan ngobrol seputar gimana caranya buat bisa ngerawat kulit dengan produk dari produk lokal gitu ya. Nah di hari ini kita udah barengan sama owner dari salah satu apa ya skincare line ya. Berarti kita barengan sama siapa di sini?
5: Halo semua.
4: Hai, panggilannya Devika.
5: Iya betul.
4: Oke, berarti kita bakal ngobrol sama Devika nih seputar namanya adalah Kiora. Ya benar ya.
5: Kiora.
4: Oke. Nah, ini kalau misalkan dilihat nih Devika, berarti ini adalah skincare yang semua orang tuh bisa ini ya berarti ya. Bisa pakai ya berarti ya.
5: Oke, jadi produk kami ini Kiora, ini tuh lebih diperuntukannya itu anti aging kak.
4: Oh gitu.
5: Iya. Jadi mungkin untuk kakak-kakak yang kulitnya nih udah kerasa lebih kusam gitu ya karena usia udah lebih banyak bintik hitamnya, cocok banget deh kak untuk pakai Kiora.
4: Oh, nah aku jadi penasaran juga nih sama Devika, kenapa akhirnya mungkin kita sedikit throwback ke awal-awal kamu mendirikan
5: Boleh
4: Kiora
5: banget.
4: Ya. Ini mendirikannya tuh sendiri kak atau ada yang bantu saat itu?
5: Iya, jadi kalau mendirikan sendiri sih iya, betul ya kak. Dan kenapa saya juga mau mendirikan Kiora ini? Karena memang dari dulu tuh saya seneng banget sama skincare dari saya SMA.
4: Oh gitu.
5: Iya.
4: Oke.
5: Dan waktu saya kuliah, saya sempat merantau ke luar negeri dan cari-cari tahu mengenai skincare. Saya cari tahu tuh ternyata banyak banget loh produk-produk Indonesia, sumber daya alam Indonesia tuh yang kaya banget, yang bahkan orang luar negeri tuh cari gitu untuk bikin skincare kayak gitu sih kak.
4: Berarti kamu justru nemu bahwa Indonesia tuh sangat worth it banget buat skincare di luar negeri ya berarti.
5: Iya,
4: ya.
5: Benar banget.
4: Oke. Tapi di titik mana sih akhirnya Devika tuh merasa bahwa kayak aku harus bikin skincare sendiri ini? Di titik mana sih saat itu?
5: Iya, jadi saat itu tuh concernnya tuh lebih ke gak bisa menemukan skincare yang tepat ya buat kulit, terutama buat orang tua aku sih.
4: Oh gitu.
5: Makanya kenapa aku startnya kan dari produk skincare yang anti-aging gitu. Jadi aku bertekad kayak aku mau deh menciptakan skincare yang bisa orang tua aku juga pakai gitu.
4: Oke, karena ngelihat orang tua mungkin udah ada tanda-tanda penuaan di kulitnya ya.
5: Betul,
4: yang itu sangat alamiah banget ya teman Pro 2 ya. Oke, nah kenapa sih namanya Kiora nih Devika, ada meaning gak di balik nama ini?
5: Ya tentunya ada dong ya kak. Jadi sebenarnya waktu saya merantau itu saya ke Selandia Baru atau New Zealand.
4: Oke, wow.
5: Dan kebetulan tuh orang sana gitu, warga lokalnya itu kita sebut sebagai orang Maori. Dan mereka senang banget bilang Kiora gitu.
4: Kiora, ya. Itu artinya apa kalau di bahasa mereka berarti?
5: Sebenarnya artinya tuh wishing you well. Kayak
4: oh,
5: kita
4: gitu.
5: Mendoakan seseorang supaya mereka itu sehat dan bahagia, seperti itu.
4: Oke, nah aku tuh tadi sempat nge-notice juga bahwa ternyata Devika ini sangat suka skincare dari sejak SMA.
5: Betul.
4: Ya. Kenapa waktu itu kan biasanya anak-anak SMA tuh sebenarnya ke skincare tuh udah kenal tapi biasanya kurang antusias. Waktu itu kamu kenapa sangat suka banget?
5: Karena aku jujur tipenya tuh bukan yang seneng dandan kak.
4: Oh gitu.
5: Iya. Jadi aku lebih kayak seneng kalau saya tuh perawatan kulit lebih ke situ sih, bukan untuk kayak makeupan gitu.
4: Oke. Gitu. Jadi kamu memang senengnya tuh specifically di skincare.
5: Betul,
4: gitu.
5: Betul. Dan dulu tuh memang ketika aku lihat produk gitu ya, tiap kali beli produk baru gitu kan, produk skincare, aku tuh selalu ngecekin bagian belakang produknya gitu loh kak, buat nyariin, ini ingredientnya apa sih gitu.
4: Oh,
5: asalnya dari mana gitu.
4: Sangat ingin tahu banget ya saat itu ya.
5: Benar banget kak.
4: Berarti gitu kamu sih. Termasuk yang hati-hati juga kak dengan penggunaan skincare kamu atau gimana?
5: Iya betul banget sih kak, apalagi kan kayak zaman sekarang kan orang-orang sebenarnya lebih melek skincare ya. Dan banyak banget sih kayak overclaim di luar sana, ya isu-isu overclaim dan penggunaan bahan-bahan berbahaya di luar sana. Makanya itu juga yang kenapa alasan aku juga sih untuk bikin skincare aku sendiri, kayak gitu sih kak.
4: Oke, karena kamu juga termasuk orang yang sangat hati-hati juga.
5: Betul,
4: ya berarti.
5: Betul.
4: Nah, saat mendirikan Kiora ini tuh dari tahun berapa sih mulainya Devika?
5: Sebenarnya ini dari setahun yang lalu sih kak.
4: Oh baru ya,
5: iya,
4: berarti
5: baru
4: ya. Tapi persiapannya menuju ke perilisan ini udah berapa lama?
5: Oke, kalau persiapan tuh dari 2022 kak.
4: Oh lama ya.
5: Betul. Karena kebetulan produk ini kan kita produksi sendiri nih kak, formulasi dan produksinya sendiri. Dan kita tuh perlu namanya sertifikasi CPKB, itu dari BPOM.
4: Oh
5: gitu.
4: Oke, ingat teman Pro 2 ya, kalau skin kan harus lihat halal sertifikat dan juga BPOM-nya ya, bener
5: iya,
4: ya?
5: Betul, betul.
4: Berarti memang lama nunggu di situnya ya?
5: Iya, perjalanannya cukup panjang di situ sih kak. Karena selain kita harus dapat sertifikasi untuk manufakturnya, kita juga harus make sure kalau setiap produknya ini tuh ada izin edarnya.
4: Setiap produknya ya, betul. Bukan dari line Kioranya semua.
5: Betul, setiap produknya.
4: Oke. Berarti saat awal banget ya, saat awal banget mendirikan Kiora itu, Devika mempersiapkan berapa produk saat itu?
5: Ini 6 produk ini.
4: Oh, langsung 6. Ya, oke. Okay. Boleh enggak kayak diceritain sebenarnya kalau kita kan ketika kita meluncurkan suatu produk atau usaha kan biasanya kita akan mengeluarkan jagoannya dulu kan, betul, di awal. Nah, berarti ini adalah jagoannya Devika ya. Kenapa pilihnya langsung 6 sih Devika?
5: Oke. Karena aku pikir tuh kalau untuk skincare itu enggak bisa satu produk aja sih, Kak. Harus saling mendukung gitu. Dan 6 produk ini tuh yang aku rasa tuh ini udah esensial, udah basic skincare banget sih. Kayak ibaratnya kalau Kakak enggak pakai skincare pun wajib banget sih kayaknya harus punya 6 produk ini gitu.
4: Oh, berarti ada facial wash, terus ada apa aja berarti?
5: Betul, kita ada cleanser, ada toner, kita ada day serum, night serum, dan juga day cream, night cream, Kak. Jadi 6 produk ini udah lengkap banget, Kak, pakai pagi malam.
4: Iya ya, jadi udah bisa pakai seharian. Betul, gitu, Kak. Ya. Nah, dari 6 produk ini menurut Devika sendiri yang paling lama atau mungkin yang paling sulit gitu untuk developnya yang mana?
5: Sebenarnya toner sih, Kak.
4: Kenapa tuh?
5: Karena toner kita ini kan gentle exfoliating nih namanya ya. Kita menciptakan formulasi yang dia tuh bisa eksfoliasi tapi lembut, Kak. Bisa dipakainya itu pagi malam dan gak bikin kulit cekat-cekit, gak bikin kulit kemerahan gitu sih, Kak. Itu yang lumayan challenging.
4: Karena dia harus yang namanya mengikis dalam tanda kutip tapi juga harus lembut gitu berarti.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul. Dan karena kita produknya natural, pastinya kan kita gak bisa menggunakan bahan-bahan chemical yang
4: berbahaya. Oh, ini berarti natural semua?
5: Iya, betul, Kak. Gitu sih.
4: Berarti kayak bahan natural yang dari Indonesianya banget nih, apa yang digunakan berarti?
5: Oke, kebetulan tuh kita pakai banyak produk-produk dari Indonesia. Satunya itu kita ada buah merah oil asli Papua dan juga ada tengkawang atau elip butter dari Kalimantan.
4: Oh gitu, jadi bener-bener dari produk Indonesia banget ya berarti. Betul. Ya teman Pro 2 ya. Iya. Tapi sulit gak sih Devika, karena kan biasanya ada juga mungkin orang yang berpikiran oh kalau dari dalam negara sendiri tuh akan sulit loh dapat bahannya atau akan lebih mahal. Tapi kalau dari pengalaman Devika gimana?
5: Sebenarnya enggak sih ya, Kak. Mungkin karena Indonesia tuh kaya banget ya. Jadi kita tuh segala macam yang kita cari itu ada di Indonesia sebenarnya, Kak.
4: Oke, gitu. Jadi kamu enggak kesulitan ya saat itu ya.
5: Enggak kesulitan sih.
4: Oke, teman Pro 2. Jadi memang terkadang kalau misalkan kita tuh ada suatu mungkin stereotip itu harus di confirm dulu ya ke orang yang sudah pernah menjalaninya gitu. Betul berarti banget, ya. Kak. Oke, buat teman Pro 2 juga pastinya pengen bertanya sama Devika juga boleh banget. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro2bdg. Kita bakalan take break sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi pastinya masih di Business Talk.
0: Kamu bucin? Udah pernah saling request lewat Pro 2 belum? Hah? Belum?

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Pro 2 pastinya masih di Business Talk nih barengan sama Devika juga di sini. Hai.
5: Halo,
4: Kak. Oke, jadi Devika ini buat kamu teman Pro 2 yang baru join di Second Talk kita ini. Jadi Devika ini adalah owner dari skincare Kiora. Iya, benar ya. Karena kalau aku salah nyebut salah artinya juga ya enggak sih?
5: Benar, Kak.
4: Oke. Nah, ini Devika ada pertanyaan dari Lintang ya. Ini katanya Lintang pengen tanya, apa sih Kak, aku mau tanya buat Kak Devika katanya. Oh, okay. Apa sih yang bikin produk Kiora unik, apa sih kalau menurut Devika? Apa?
5: Okay, tadi seperti yang aku sebutin, sebelumnya thank you banget Lintang buat pertanyaannya. Jadi kalau untuk produk Kiora sendiri itu kenapa unik, karena pertama kita pakai bahan-bahan Indonesia yang natural, dan yang kedua itu kita udah sertifikasi internasional dari Slovenia,
4: wow,
5: Eropa.
4: Kita kasih dulu tepuk tangan satu stadion ya teman Pro 2 ya. Okay. Jadi udah berskala internasional ya. Yeah. Terus apalagi nih kalau dari Devika, yang menurut Devika kayak Kiora tuh uniknya di sini loh gitu.
5: Iya, tadi sih Kak, kalau untuk bahan-bahannya sendiri gitu kan, kita kan pakai bahan-bahan lokal Indonesia nih. Jadi sebanyak mungkin kita memang ada kerjasama dengan berbagai vendor di Indonesia, orang-orang lokal, yang kita itu pergunakan ya bahan-bahannya itu gitu.
4: Oke, jadi memang sangat locally proud banget ya di sini ya Devika ya.
5: Benar.
4: Oke, nah ini juga ada pertanyaan nih Kak dari Putri di Dago. Wah, ini kayaknya dia lebih ke kasus ya nanyanya ya. Kayaknya dia ini apa namanya, konsultasi.
5: Oh, okay.
4: Katanya pengen tanya, Kak, kan umur aku udah menuju 30 plus ya, udah perlu skincare untuk anti-aging belum sih? Terus kalau kulit kita sensitif, apakah aman nih pakai produknya dari Kiora gitu? Karena sampai sekarang dia belum berani gonta-ganti skincare, cuman ngerasa yang sekarang tuh udah gak nampol lagi. Nah, gimana nih kalau dari Devika?
5: Iya, sebenarnya kalau untuk usia 30 tahun udah pasti wajib ya, Kak ya.
4: Wajib ya, karena itu udah masuk aging ya.
5: Iya. Benar-benar.
4: Oke.
5: Iya, karena seiring waktu pastinya kita tuh jumlah kolagennya itu berkurang, kulit makin kusam, dan garis-garis halus juga makin bertambah. Jadi udah wajib sih, Kak, untuk pakai skincare anti aging dari sekarang gitu. Dan tadi untuk produk Kiora pastinya aman banget sih, Kak, untuk yang sensitif sekalipun ya gitu. Karena memang bahan-bahan kami natural yang pertama, dan yang kedua itu Kakak juga mungkin kalau sebelum mencoba nih boleh banget di patch dulu aja, Kak, gitu.
4: Oh, gitu.
5: Betul.
4: Boleh ya berarti. Boleh. Ya untuk menghindari takutnya gimana-gimana.
5: Betul.
4: Gitu ya.
5: Karena kalau emang Kakak udah tahu nih dari awal kulitnya sensitif, berarti kan Kakak udah tahu nih mungkin sensitifnya terhadap apa gitu. Jadi biasanya kami selalu menyarankan nih buat yang mungkin pertama kali pakai Kiora, mungkin untuk patch dulu aja, Kak, gitu. Soalnya gampang banget sih, Kak. Tinggal dioles aja mungkin ke area-area tutup, misalkan di belakang telinga, di bagian siku bagian dalam, atau mungkin di bagian dalam pergelangan tangan. Pakai secukupnya aja, nanti tinggal dilihat ada reaksi atau tidak, seperti itu.
4: Oke, itu life hacks ya, biar nggak langsung kena kulit berarti gitu.
5: Betul.
4: Ya Devika ya, teman Pro 2 ya, buat kamu yang ngerasa kayak aduh aku kok selalu gagal, mungkin nggak gagal cuman nggak cocok ya kadang kayak gitu ya. Oke, nah ini juga ada pertanyaan nih dari 8102 nih, kayaknya katanya dia pengen tanya, Kak, aku mau nanya buat Kak Devi dong, penasaran banget sama skincare-nya. Katanya di tengah dominasi skincare dari luar negeri kayak Korea, Jepang, dan juga Cina, apa sih yang membuat Kak Devi tuh yakin kalau misalkan produk dari Kiora ini kan secara skincare lokal ya.
5: Betul.
4: Bisa bersaing hingga ke pasar internasional.
5: Oke, iya, jadi sebenarnya tadi kan aku sempat bilang ya, kalau aku sempat merantau ke luar negeri dan sekolah di sana juga. Dan waktu itu kan aku cari tahu nih ya soal bahan-bahan skincare, dan ternyata tuh surprisingly memang yang kita cari sama itu ada di Indonesia gitu.
4: Oh, oke. Okay.
5: Bahkan orang luar negeri pun cari-cari botanical extract, cari-cari essential oil atau mungkin minyak-minyak nabati lainnya, itu nyanya di Indonesia, Kak.
4: Oke, kita nyari-nyari keluar, mereka nyari-nyari di sini gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Jadi kebolak-balik gitu.
5: Iya,
4: ya.
5: Jadi mungkin kadang-kadang kita aja mungkin yang kurang proud ya sama negara-negara sendiri, padahal negara kita itu tuh kaya banget, bahan-bahan yang ada tuh luar biasa, kita bisa manfaatkan buat skincare gitu.
4: Oke, teman Pro 2. Jadi kita juga jangan kayak enggak pede gitu ya terhadap mungkin skincare lokal yang dia benar-benar lokal banget, padahal itu adalah bahan-bahan yang luar biasa ya, teman Pro 2 ya. Oke, nah tadi aku tuh juga sempat cerita gitu ya sebelum on air sama Devika, kalau misalkan kamu itu pertama kali grand launchingnya itu di sebuah event beauty. Ya, ya, nah betul. Itu gimana sih ceritanya kok bisa baru tapi langsung debutnya tuh di event beauty yang besar lagi ya saat itu ya, boleh ya. Ceritain nggak Devika?
5: Boleh, boleh kak. Ya jadi tuh dulu memang kan waktu untuk mau launching tuh udah kepikir ya gimana nih caranya supaya kita dapat engagement, dapat traffic yang luar biasa, yang besar gitu. Dan kalau kita launchingannya sendiri di event sendiri mungkin orang masih nggak tahu ya siapa kita gitu. Jadi akhirnya kami cari-cari tahu lebih lanjut event apa nih yang bisa kita ikuti, dan kebetulan di bulan Juli tahun lalu ada satu event besar di Jakarta, dan akhirnya setelah kita coba approach mereka, kita ajak ngobrol, dan mereka ternyata ada programnya nih kak untuk local newcomer sebenarnya.
4: Jadi memang untuk yang baru gitu ya. Terus-terus
5: dan dari situ memang kita udah ngobrol-ngobrol, dapat slotnya juga, kayak sempet juga ini sih kayak cepet-cepetan dapat slot gitu.
4: Harus war ya.
5: War bener. Orang lain ngomornya tiket, kita malah ngomornya boot gitu.
4: Boot kerjaan banget ya.
5: Iya, iya. Dan ya puji Tuhannya dapat sih kak. Gitu.
4: Berarti saat waktu itu kan berarti kayak pertama kali banget nih grand launching ke publik, langsung di event besar juga. Apa sih waktu itu Devika rasakan dan persiapkan pastinya?
5: Oh pastinya sih kita dari bulan Januari tuh udah benar-benar persiapannya banyak
4: dari
5: banget.
4: Dari 6 bulan sebelumnya ya.
5: Benar-benar.
4: Dari udah dapat slot langsung siap-siap.
5: Iya benar-benar. Kita tuh memang udah ambis gitu ya kak. Kayak pasti kita akan launching di event itu gitu di bulan Juli. Jadi dari bulan Januari tuh kita udah benar-benar prepare segala macam sih kak.
4: Gitu. Apa sih hal yang paling mungkin ketika teman Pro 2 juga punya produk atau mungkin punya bisnis juga tapi pengen langsung debutnya tuh gede kayak Devika kemarin. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan gitu dari mungkin dari stoknya ataukah dari orang-orangnya atau gimana menurut Devika?
5: Mungkin lebih ke strateginya sih kak. Karena kalau dari jauh-jauh hari itu kita bisa memikirkan dengan matang ya. Kayak misalkan siapa nih mungkin KOL yang mau kita undang, stok produknya mau dibawa berapa, boothnya desainnya seperti apa, dan cari-cari vendornya kan harus tepat juga ya kak. Karena semuanya ini pasti harus bersinergi kak buat menghasilkan hal yang baik ya pastinya.
4: Bener gitu. Siapa lagi kan kalau misalkan kita selama ini selalu mungkin ada beberapa kejadian di event yang kayak oh ini barangnya kurang, barangnya enggak datang, itu harus dijalani dari lama berarti ya, persiapan 6 bulan itu sudah cukup ya teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu. Nah kalau dari sisi bisnis nih Devi, kamu kita bahas sedikit juga. Menurut kamu di era-era sekarang ini ketika akhirnya membuat sebuah skincare, apalagi spesial yang anti-aging itu, masih worth it gak sih untuk dibuatkan bisnis gitu?
5: Oh worth it banget sih kak.
4: Kenapa tuh?
5: Karena gini, pada dasarnya tuh kita bakal menua, ya gak sih kak?
4: Bener banget lagi, menua adalah pasti ya.
5: Iya, karena kita
4: dewasa belum tentu.
5: Bener kak, karena kita gak bisa memungkir ya, kita semakin lama ada usia, pasti kulit juga kebutuhannya makin bertambah.
4: Bener.
5: Dan tadi yang aku bilang, produksi kolagen segala macam tuh pasti berkurang gitu. Jadi karena semua orang pasti ujung-ujungnya akan menua gitu kan, pasti akan mengalami yang namanya aging, dan kita perlu ada yang namanya produk perawatan kulit untuk anti aging seperti itu sih kak.
4: Karena pasti kan yang mungkin sekarang masih muda nanti akan jadi tua, tapi kita ada produknya gitu.
5: Betul,
4: ya tetap
5: betul.
4: Ada produknya, jadi tetap muter ya gitu.
5: Betul,
4: ya
5: betul.
4: Oke, nah kalau buat teman-teman Pro 2 juga nih Devika yang mungkin kepikiran untuk buat sebuah bisnis tapi baru mungkin di pikiran doang, menurut kamu gimana caranya untuk bisa bikin sebuah ide itu menjadi hal yang dieksekusi atau menjadi hal yang ada actionnya? Menurut kamu apa yang harus dilakuin?
5: Okay, pertama sih mulai dulu aja sih kak, karena kalau kita kebanyakan mikir, kebanyakan ya takut-takut dulu gitu di awal, entar lama-lama nggak bakal mulai gitu.
4: Itu karena takut terus ya.
5: Betul. Jadi kalau aku dari dulu tuh mikirnya udahlah hajar aja, kita cobain pasti ada jalan gitu.
4: Kalau ketika di pertengahan jalan itu pasti kan sepanjang Devika membangun Kiora ini kan pasti ada struggle-nya sendiri juga. Nah gimana caranya kamu supaya bisa bangkit lagi sih? Apalagi kan kalau skincare kan kayak aku ngelihatnya kalau skincare tuh kan prosesnya panjang banget ya gak sih? Nah kamu gimana tuh saat itu?
5: Iya, jadi waktu itu sempat juga sih kak, aku tuh ada satu izin dari BPOM tuh yang gak keluar-keluar. Dan kayak bingung kenapa gitu kan. Jadi memang lumayan text time waktu itu ya untuk launchingnya. Tapi memang yang bikin aku semangat tuh selalu kayak aku mikirin tujuan awal aku sih. Kayak awalnya tuh kenapa sih aku mau mendirikan Kiora ini. Dan setelah aku inget-inget lagi tujuan aku jadi semangat lagi kak gitu.
4: Nah tadi kan ini sempat kamu mention juga bahwa kamu pengen buat sebuah skincare yang juga bisa digunakan oleh orang tuanya kamu. Nah ketika akhirnya muncul Kiora ini, respon dari orang tua kamu gimana?
5: Senang banget sih kak.
4: Langsung dipakai?
5: Langsung dong.
4: Terus responnya mereka apa berarti saat itu?
5: Iya jadi sebenarnya waktu awal aku bilang ke mereka juga kalau aku bakal terjun ke dunia skincare tuh mereka support banget sih kak.
4: Mereka percaya sama kamu ya.
5: Percaya. Iya. Dan mereka seneng sih kak. Bahkan waktu aku develop produknya, mereka pun juga ikut juga kak, dilibatkan.
4: Oh gitu. Oh my god. Jadi inspirasinya juga ikut membantu ya.
5: Betul.
4: Oke. Okay. Nah kalau mungkin buat teman-teman Pro2 juga nih, Devika yang sekarang lagi udah punya usaha tapi mungkin lagi ngerasa bahwa aduh kok aku kayaknya gini-gini aja ya, stuck-stuck aja ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk keluar dari zona stuck itu menurut kamu?
5: Oke, kalau menurut aku sih baiknya tuh kita cari pertolongan kak. Jadi dalam artian tuh aku juga sering banget kok kak ikut-ikut program-program gitu ya, mungkin kayak coaching bisnis atau mungkin kayak program-program inkubator bisnis. Itu yang ketemu, kita tuh ketemuin sama orang-orang yang mungkin memang senasib sama kita, yang cari-cari cari-cari jawaban, dan dipertemukan juga dengan mentor-mentor yang memang udah expert gitu.
4: Oke.
5: Okay. Dan dari sana kedatangan jawabannya gitu sih kak.
4: Jadi harus dicari gitu ya. Betul. Di orang-orang yang sudah berpengalaman juga. Betul. Gitu ya teman Pro2, karena kalau misalkan kamu diam aja mungkin gak ada jawabannya gitu.
5: Iya,
4: ya.
5: Betul banget.
4: Oke, okay, ini pertanyaan terakhir ya Devika. Boleh. Dari teman Pro2 dari Wildan nih, katanya Wildan pengen tanya, kayaknya ini juga pertanyaan dari teman-teman Pro2 semua ya. Oh ini panggilannya Wandi katanya, apa ini bisa dipakai buat cowok, bisa gak sih?
5: Oh oke, okay. Ya boleh banget sih kak. Karena produk kita ini unisex, bisa dipakai laki-laki maupun perempuan. Jadi pakai-pakai aja sih kak, boleh banget gitu.
4: Karena memang nggak ada gendernya ya kalau skincare ya. Bener bisa dipakai banget, semua orang ya, dari bisa. Dari tadi cleansernya juga, dari toner dan sampai krimnya juga bisa semua ya.
5: Bisa, bisa semuanya kak. Kita juga udah banyak kliennya kok yang
4: cowok. Oke, okay. Jadi bisa langsung lihat testimoninya ya.
5: Iya bener banget.
4: Oke, okay. By the way Devika, kalau teman Pro2 pengen tahu Devika dan juga Kiora lebih dalam, mungkin boleh di spill sosmednya silakan.
5: Iya, jadi kalau untuk Kiora sendiri boleh banget dicek di TikTok dan juga Instagram kami di kiora.official. Dan juga di e-commerce kami ada TikTok Shop dan juga Shopee di Kiora Official.
4: Oke, jadi langsung aja di tab ya teman Pro2, bisa langsung dicek. Dan buat kamu-kamu juga yang penasaran tadi pas dengerin kita ngobrol, sebenarnya produknya kayak gimana sih, bisa langsung cek juga gitu.
5: Iya,
4: ya. Oke, mungkin dari Devika ada yang tadi belum disampaikan, boleh silakan kalau mau disampaikan lagi.
5: Oke, jadi buat teman-teman semuanya, perawatan kulit itu bukan buat cuma perempuan doang ya. Jadi kita pun juga yang laki-laki penting banget loh buat merawat kulit. Karena merawat kulit itu investasi jangka panjang.
4: Oke, benar ya teman Pro2, karena gak cuma perempuan aja yang menua, cowok juga ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Devika udah mau main-main ke Pro2 Bandung, udah sharing-sharing juga seputar Kiora, seputar perjalanan bisnisnya, dan juga betapa Devika ini sangat terlihat menyukai dan cinta sama skincare ya. Kelihatan banget dari pancaran matanya teman Pro2.
5: Thank you ya kak.
4: Sama-sama, dan mudah-mudahan nanti next time kita bisa ngobrol lagi, atau mungkin kita main ke Mekarwangi ya, di sana.
5: Betul.
4: Ya manufakturnya ya.
5: Oke, okay.
4: Siapa tahu kita bisa bikin vlog di situ ya.
5: Ya boleh banget kak. Tunggu ya.
4: Oke, okay. Terima kasih banyak ke Devika ya. Dan aku juga thank you banget buat teman Pro2 yang udah stay tune dan juga bertanya di Business Talks di siang hari ini teman Pro2. Mudah-mudahan apa yang tadi Devika sampaikan dari Kiora Skincare bisa menjadi insight baru buat kamu teman Pro2, apalagi buat kamu juga yang ngerasa lagi stuck atau mungkin lagi hilang motivasinya di dunia bisnis. Kalau kita masih barengan sama Reva pastinya masih di Santai Siang.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
3: Semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
6: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time.
7: Pro2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
8: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya. Dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus, pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman.

Saya Randy Aulia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepet lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai, Kak Dono Maula. Mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
1: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: Halo teman berdua, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalian udah sendirian? Enggak, tadi kan berdua barengan sama Devika,
0: Devika
1: ya. Sekarang barengan
0: betul.
1: Sama Sinta. Sinta.
0: Kembali lagi menemani teman berdua di Santai Siang.
1: Wish, ada apa nih yang mau dibawa sesantai ini, Sin?
0: Iya, sekarang lagi hari Senin tanggal 4 ini lagi ramai banget. Mau ada Persib Teh nanti.
1: Oh iya bener ya.
0: Iya.
1: Di jam berapa sih?
0: Di jam 15.30 di Stadion GBLA melawan PSIM Yogyakarta.
1: Wow.
0: Wow, ini Persib lagi emang lagi ini ya, lagi memang lagi ada apa? Namanya laga Super League. Iya. Baru kemarin dan sekarang udah main lagi melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Dan Raya tahu enggak ternyata sekarang itu dihimbau supporter PSIM Yogyakarta itu tidak datang langsung ke stadion.
1: Oh gitu, tapi
0: Jadi memang tidak boleh. Jadi
1: memang tidak boleh. Oke.
0: Okay. Namanya supporter. Jadi sekarang tuh ada aturan dari Super League-nya itu kalau misalkan supporter lawan itu tidak boleh menonton langsung di stadion lawannya.
1: Oh, gitu. Jadi yang boleh hanya fans yang ada di
0: kota tersebut
1: aja.
0: Iya,
1: gitu
0: betul.
1: Berarti.
0: Kayak kemarin waktu Persib main di Lampung tuh kan udah dihimbau juga tuh Boboto nggak boleh dihimbau untuk tidak, kalau boleh sih enggak ya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke. Okay. Jadi kalau bisa jangan datang gitu ya, karena memang disediakannya itu untuk supporter dari klub yang ada di base.
0: Iya, itu.
1: Kenapa jadi bingung ya? Karena ada tentang yang lawannya ada base juga.
0: Iya,
1: gitu
0: benar.
1: Ya.
0: Dan kalau misalkan ketahuan, itu tuh punishment-nya bisa langsung ke klubnya.
1: Ah, itu dia ya. Makanya kan kenapa suka ada yang bilang kalau misalkan fans adalah cerminan dari idolanya, karena memang saling berkesinambungan ya, saling relate banget ya teman Pro 2. Nah, karena memang pertandingannya itu sebentar lagi ya.
0: Yeah.
1: Menurut kamu nih teman Pro 2, kira-kira prediksinya berapa sih gitu ya? Boleh di-spill teman Pro 0812-6020-9696 atau juga bisa lewat DM di Instagram di @pro2bdg.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John, saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang,
0: ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya ha? Di pangkuan.
1: Eh John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah dipangku.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
10: Pro 2 Throwback Time.
9: Cuma di 96 FM.
11: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin tentang Persib.
1: Persib, benar. Iya.
0: Kita sekarang beralih ke dunia perbasketan.
1: Oke, ada info terbaru apa nih Yasin? Berarti dari dunia basket ya.
0: Iya, jadi kemarin pada tanggal 3 April 2026 malam di Bandung Arena ini.
1: 3 April atau 3 Mei?
0: 3 Mei, sorry. Masih belum move on dari April.
1: Itu adalah penyakit di awal bulan emang ya.
0: Jadi kayak masih gambling antara Mei dan April ya.
1: Benar, benar.
0: Ya, jadi kemarin baru aja ada pertandingan basket ini apa? Kompetensi IBL GoPay 2026. Dewa United Banten yang kalahkan Satria Muda Pertamina Bandung. Dengan skor 79-94.
1: Gak terlalu jauh tapi jauh.
0: Jauh.
1: Lumayan.
0: Iya. Tapi ini secara statistik, ini Satria Muda itu harusnya unggul dalam steals ya, dengan total 11 banding 8. Jadi akurasi apa? Akurasi free throw di angka 64% ini sempat membantu tim untuk memperkecil jarak skor.
1: Oke. Gitu.
0: Tapi ternyata ini akurasi field goals-nya ini hanya 35%, termasuk 37% untuk tambahan 3 poin. Jadi pada akhirnya tetap tidak terkejar.
1: Oke, tapi udah gitu. Dilakuin yang terbaik ya untuk tadi ngejar skornya, cuman hasil akhirnya ya memang kadang hanya Tuhan yang bisa menentukan. Iya, tapi yang penting tetap semangat pastinya.
0: Iya, dan jangan sedih, nanti Satria Muda Pertamina Bandung juga akan bertanding lagi untuk lanjutannya menghadapi Hang Tuah Jakarta di Gor Ciracas di hari Jumat tanggal 8 Mei.
1: Oke, berarti sebentar lagi ya, mudah-mudahan pastinya bisa membawa kemenangan bagi Bandung.
0: Iya.

0: Itu yang berdua kalau misalkan tadi udah ngebahas seputar Persib ya Sin. Terus betul. Juga tadi ada bola basket. Kira-kira apa lagi nih Sin?
1: Kita sekarang beralih ke informasi di Jawa Barat.
0: Oh kenapa tuh?
1: Iya jadi kemarin tuh baru ada pertarungan ini apa namanya?
0: Apa lagi?
1: Apa tuh?
0: Muay Thai.
1: Championship di Tasikmalaya.
0: Ah, di Tasik gitu, berarti. Oke.
1: Jadi ada ratusan petarung dari berbagai
0: kota.
1: Berbagai kota di Sepriangan Timur katanya.
0: Oh, jadi berkumpulnya gitu, di situ.
1: Iya, dan tempatnya itu di area parkir DPRD Kabupaten Tasikmalaya kemarin hari Minggu 3 Mei. Gitu dan ini kejuaraan Muay Thai-nya kejuaraannya itu berskala besar.
0: Internasional gitu. Kah?
1: Enggak, masih belum internasional.
0: Oh, nasional.
1: Iya, cuman jadi ada kategori dari anak-anak sampai yang dewasa itu ada gitu.
0: Oh, jadi memang range usia dan juga petarung itu memang jauh ya berarti ya. Kategorinya berarti
1: kategorinya
0: banyak ya.
1: Kategorinya gitu, ada tiga, ada anak-anak untuk beginner. Terus ada amatir, kelas elit itu tuh sampai kelas amatir profesional.
0: Oh oke, okay. Gitu. Jadi berbagai kelas, berbagai usia itu semua ngumpul buat tanding di situ ya berarti.
1: Bayangin 150 ya, atlet dari 67 partai.
0: Wah teman-teman Radio bisa kebayang ya kayak betapa besarnya dan juga betapa ramenya ya kemarin berarti di sana ya teman-teman Radio. Dan pastinya teman-teman Radio jangan kemana-mana, masih di Sate Siang tapi memang Sintanya harus pamit ya.
1: Iya sudah satu jam sih teman-teman nih teman-teman Radio. Mungkin bisa next time bisa bertemu lagi.
0: Oke, okay, kira-kira kapan tuh?
1: Nanti kita lihat.
0: Oh, oke okay deh, kalau lagi thank you ya Sinta.
1: Iya.
0: Tapi teman-teman Radio jangan kemana-mana, pastinya masih di Sate Siang.
2: Mungkin kau

0: Bencana bisa datang kapan saja dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hujan lebat, gempa bumi, atau kebakaran bisa mengancam keselamatan kita. Tapi ada satu hal yang pasti, kita bisa bersiap. Pastikan kamu tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Siapkan peralatan darurat seperti air minum, makanan, senter, dan obat-obatan. Cek kondisi rumah kamu, apakah ada saluran air yang tersumbat, dan pastikan semuanya aman. Jika hujan deras turun, pastikan untuk memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berpergian ke daerah rawan banjir atau longsor, dan selalu periksa informasi cuaca terkini. Ingat, bencana tidak dapat diprediksi, tapi dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi resikonya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sahabat kreatif. Kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World Cup.
1: Teman terbaik.

0: Berisik banget sih, lagi belajar nih.
1: Hah, sok serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tangga bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tangga bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Gibol Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Demon Pro 2 finally nih halusnya kembali melengkapi era The Great Impersonator melalui versi deluxe dan juga 7 lagu terbarunya nih ya, karena dia tuh juga lagi nunjukin ketenangan dalam lagu Carry the Weight. Nah jadi tuh Halsey ini tuh resmi merilis versi deluxe dari albumnya di tahun 2024 yang menghadirkan 7 lagu tambahan sebagai penutup dari era kreatif tersebut. By the way, kayaknya akhir-akhir ini banyak banget ya artis-artis yang kayak ngerilis versi deluxe dari album di tahun-tahun dia sebelumnya. Menurut kamu nih Teman Pro 2, kira-kira album deluxe dari penyanyi apa yang paling kamu suka nih? Boleh dong di spill 0812 6020 9696.

0: Nian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok. Belok-belok terus.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Uh-huh.

0: Bencana bisa datang kapan saja. Banjir, gempa, longsor, atau kebakaran. Semua butuh kesiapsiagaan. Mulailah dari hal sederhana. Kenali resiko bencana di sekitar Anda. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, dan senter. Saat bencana terjadi, tetap tenang. Ikuti informasi resmi dan arahan petugas. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas sumbernya. Setelah bencana, saling bantu dan waspada terhadap potensi susulan. Keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, siap siaga hari ini menyelamatkan nyawa di kemudian hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman Pro 2, buat kamu nih yang suka sama Jaehyun NCT, finally ya Jaehyun ini resmi menyelesaikan tugas wajib militer ya teman Pro 2 di hari Minggu kemarin. Jadi Jaehyun ini baru saja menyelesaikan masa tugasnya yang dimulai di November 2024 sebagai anggota dari Army Band. Nah, Jaehyun juga menjadi anggota kedua dari NCT yang menyelesaikan wajib militer setelah Taeyong yang telah lebih dahulu selesai di bulan Desember lalu. Emang ya, kalau misalkan kita tuh kayak biasnya tuh ke cowok-cowok grup idol K-pop itu tuh emang salah satu tantangan itu adalah wajib militer, ya enggak sih? Tapi kalau bias aku untungnya udah selesai ya wajib militer. Tapi kalau misalkan bias kamu gimana teman Pro 2?
1: Yeah.

teman-teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang barengan sama Raya Liva dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore. By the way, abis ini bakal ada Winda yang nemenin kamu di Sore Ceria. Kalau kita pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Bye-bye. Let me tell you.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Nanti 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama teman Pro 2, Galaxy Corporation selaku agensi yang juga menaungi G-Dragon Big Bang menyampaikan permohonan maaf pada publik atas kaos yang bertuliskan kata-kata rasis yang dikenakan rapper itu saat tampil di Case Park. Diketahui G-Dragon mendapatkan kecaman karena tulisan kata-kata rasis Belanda di bagian belakang kaos tersebut. Menanggapi tuduhan itu, Galaxy Corporation menyatakan pengalaman tersebut menjadi pengingat atas pentingnya kepekaan budaya dan juga peninjauan yang bertanggung jawab.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Academy of Motion Picture Art and Science yang juga dikenal sebagai The Academy merilis pembaruan banyak kategori untuk Academy Awards Piala Oscar 2027, termasuk untuk pertama kalinya membahas kelayakan film yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Dan aturan baru tersebut menyatakan bahwa AI tidak menahan atau merugikan peluang mendapatkan nominasi. Organisasi tersebut juga dapat dalam tiap kategori di dalamnya akan menilai sejauh mana peran manusia dalam proses kreatif ketika memilih film mana yang akan diberikan penghargaan.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2. Penyelenggaraan ajang Piala Oscar telah menambah sejumlah aturan baru yang akan berlaku di gelaran Academy Awards ke-99 tahun 2027, mencakup nominasi ganda hingga penggunaan kecerdasan buatan AI. Ada kategori acting, di mana kategori acting aktor kini dapat menerima beberapa nominasi dalam kategori yang sama jika penampilan mereka termasuk dalam 5 besar perolehan suara juri Oscar.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanilladzi wa'adtah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Semua indah dahulu.
3: Atau yang ini?
5: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
3: Atau yang kayak gini?
6: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
3: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
7: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
8: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Satu lagu dari Anmes Kamaleng, teman berdua ya. Yeah. Cinta luar biasa spesial buat kamu di sore hari ini. Widya Anindita yang nemenin kamu sorenya kamu, teman berdua, sampai dengan jam 8 malam nanti. Nanti juga akan ada yang spesial, di mana juga nanti aku bakal ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira sama siapa? Tungguin aja, pantengin aja. Widya juga mau ucapin pokoknya selamat sore buat kamu yang juga habis beraktivitas ya seharian ini, hari Senin ini yang juga sudah mulai padat, sudah mulai hektik gitu ya teman berdua. Dan juga udah mulai agak padat juga kota Bandung ya. Beberapa titik di kota Bandung juga udah mulai macet teman berdua, karena juga pas jam pulang kantor dan juga jam pulang sekolah. Dan juga sekolahnya sore ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang easy listening, sambil juga nikmatin sorenya kamu bareng sama Winnie Anita di sore ceria. Aku bakal kasih lagu-lagu yang enak buat kamu guys.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Semua indah. Atau yang ini?
1: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, Winda Nindita yang nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria 16.30 Indonesia Barat. Yang pastinya di sore hari ini aku sudah kedatangan tamu yang ada hadir di studio Pro 2. Kita akan kenalan dulu. Ada Jessica Putri Sialin ya, Silain. Sama ada Nabila Elfriza, ya. Betul? Halo.
6: Halo.
2: Halo. Coba mic-nya didekatkan. Jessica sama Nabila ya. Kamu ya. Sekolah di mana?
6: Aku sekolah di SMA Negeri 10 Bandung.
2: SMA Negeri 10 Bandung. Kalau Nabila?
7: Aku di 14 Bandung.
2: Di 14 Bandung. Ya. Dekat-dekat sini lah ya. 10 sama 14. Dan kalian ini kelas berapa berarti?
7: Kelas 3.
6: Tahun ini lulus.
2: Tahun ini lulus. Ya. Udah ada pengen kemana gitu? Masuk kemana? Cita-citanya.
6: Cita-citanya sih pengen daftar ya, Kak. Pengen daftar Polwan.
2: Polwan. Kalau kamu?
7: Sama.
2: Sama. Sama. Oh my god. Ini tuh kayak temenan kan di sekolah atau gimana sih?
7: Kita udah temenan dari lama ya.
6: Dari kecil, cuman beda sekolah aja.
2: Temenan dari kecil sama beda sekolah aja dan sekarang sama-sama menjadi atlet ya.
6: Iya.
2: Atlet judo.
6: Betul.
2: Oh my god, teman Pro 2. Ini buat kamu yang juga belum tahu judo, judo itu adalah seni bela diri olahraga yang memang merupakan asal Jepang ya. Gitu, berfokus pada apa aja nih? Kalau si judo tuh bedanya apa sih sama olahraga-olahraga lainnya tuh?
6: Lebih ke kadang buat latihan fisik sama terus
2: buat
6: jaga bela diri.
2: Bela diri. Kalau judo tuh tipenya seperti apa sih? Karate atau beda?
6: Beda.
2: Bedanya apa?
6: Ini mah bantingan, Kak.
2: Dibanting gitu. Kamu suka membanting?
6: Yes.
2: Jadi kayak lawannya itu dibanting gitu.
6: Iya. Kayak
2: Kuat banting.
6: Kuat enggak kuat harus kuat.
2: Oh, jadi itu cara mainnya itu dengan cara dibanting baru kita dapat poin gitu ya.
6: Betul.
2: Oh, bukan di kayak pukulan, tendangan gitu enggak.
6: Boleh.
2: Dibanting. Segang ngebanting ke orang ya. By the way, kamu ini kapan sih? Dari kapan sih menjadi atlet judo ini tuh?
6: Kalau aku dari kelas 4 SD.
2: Hah, 4 SD? Yeah. Seriusan? Kamu?
7: Sama dari
2: 4 SD. Sama. Oh my. Itu di SD tuh ada ekstrakurikulernya atau seperti apa sih?
7: Gak ada.
2: Kenapa waktu pas itu terpikirnya kecil banget kan berarti kan? Pengen judo apakah yang diarahkan sama orang tua kah? Atau memang pengen sendiri? Kemauan sendiri kan SD masih bocil banget ya gitu. Gimana tuh ceritanya?
6: Kalau aku kebetulan om aku pelatih.
2: Andy
6: Martin pelatih. Mm-hmm. Terus pas pindah awal ke Bandung daripada main-main gak jelas sama mama dimasukin ke judo.
2: Ke judo waktu pas SD itu iya. Berarti kamu di Bandung SD ya?
6: Iya.
2: Oke, dan akhirnya suka gitu.
6: Suka akhirnya.
2: Akhirnya suka. Kamu gimana SD juga?
7: Iya.
2: Gimana?
7: Aku disuruh orang tua dan akunya juga mau.
2: Mau. Iya. Kayak ini cewek-cewek terlihat girly ya, ternyata soal membanting gitu. Apa sih yang bikin kalian tuh jadi kayak suka gitu sama bela diri judo, seni judo tuh apa sih yang bikin kalian jadi kayak pengen lagi gitu kan?
6: Karena banyak kenal sama teman-teman juga dari luar kota, terus bisa ngobrol-ngobrol sama orang yang belum kenal kayak gitu.
7: Banyak ini pengalaman.
6: Banyak pengalaman juga.
2: Pengalaman. Ini kan awal-awal latihan judo tuh kan pasti di kecil ya. Ada kesulitannya nggak sih? Kayak, duh susah banget ya ternyata gitu. Teknik-tekniknya.
6: Kadang pernah kalau misalnya lagi belajar teknik, kadang kayak bisa nggak ya kayak gitu-gitu.
2: Kayak gitu.
7: Dan kalau lagi tanding kan si lawannya nggak diem ya. Nah itu di saat itu kalau lagi susah.
2: Oh gitu. Jadi untuk menghadang kan kalian tuh waktu pas lagi tanding atau lagi pertandingan gitu kan harus membanting lawan kan ya. Tapi kan dengan cara itu kan menghindar juga supaya kalian nggak dibanting juga. Itu cara menghindar-hindarnya kayak gimana sih? Tekniknya tuh seperti apa sih? Boleh dijelasin nggak?
6: Kadang kalau misalnya ada lawannya banyak-banyak prakteknya ya.
7: Iya.
2: Banyak praktek gimana maksudnya?
6: Nah, terus. Agak deg-degan ya kak.
2: Bingung. Maksudnya dia gimana? Gak mau diem ya misalnya?
7: Ya kan pasti orang-orang gak mau dibanting kan. Pasti bergerak.
2: Maksudnya gitu. Kayak menghindar gitu.
7: Iya. Okay. Dan kita ngebantingnya harus cari timing yang pas.
2: Oh. Dan ada teknik bantingnya.
7: Iya.
2: Oh. Kalau misalkan yang dibantinginnya adalah lawan yang lebih berat dari kamu gimana? Atau harus
7: sama, seimbang. Harus seimbang
2: berat badannya.
7: Iya.
6: Kan tandingnya sebebek.
7: Seberat badan. Ada kelasnya.
2: Enggak yang lebih gendut gitu.
6: Ah, jangan. Nanti kegencet.
2: Oh, gitu. Jadi memang dari kelas-kelasnya juga harus berat badan. Tinggi badan juga sama?
7: Sama enggak? Enggak, tinggi badan mah.
6: Kalau tinggi badan mah ada yang pendek ada yang tinggi.
2: Cuma tapi susah enggak sih kayak ngelakuin orang yang tinggi kan lumayan.
7: Iya.
2: Misalkan kitanya kayak pendek, dianya tinggi kan lebih susah ya?
6: Lebih susah.
2: Justru kayak gampang orang yang lebih pendek ya dari kita.
6: Kadang yang lebih pendek juga kalau lawan kita lebih pendek lebih berat.
2: Lincah gitu.
6: Bantet.
2: Oh iya benar, iya. Dengan bebek segitu mungkin ya pendek. Oh, berat.
6: Berat.
2: Oh, oke. Okay. Nah, akhirnya dari mulai SD terus SMP dilanjut. SMA juga sekarang ya. Berarti di Judo Institute Bandung ya. Yeah. Di mana sih Judo Institute Bandung tuh?
6: Di Jalan Emong, Kak.
2: Jalan Emong.
6: Karapitan.
2: Berarti dari SD sampai SMA di Judo Institute Bandung.
7: Iya.
2: Yeah. Berarti udah lama banget ya.
6: Udah.
2: Kalau kayak karate kan ada sabuk-sabuknya kayak gitu. Kalau judo gimana tahapan tingkatannya?
6: Sama, ada yang dari sabuk putih ke kuning, oranye, terus biru,
7: hijau,
6: biru, coklat, terus baru hitam ke dan satu.
2: Oh, kalian ada sabuk apa?
7: Aku masih coklat.
2: Coklat kamu?
6: Sabuk hitam dan
2: wih, tepuk tangan dulu. Oke deh. Nah, ini kan dari SD ya, yang mana juga akhirnya menikmati gitu kan si judo ini sampai terus berlanjut ke tingkat SMP dan sekarang ke tingkat SMA dan nanti pun mau kuliah tetap ya.
6: Iya.
2: Si judo gitu kan. Oke. Okay. Nah, tantangannya apa aja? Terus juga pernah enggak sih kayak sakit-sakit fisik gitu, memar-memar biru-biru kayak gitu? Coba.
6: Pernah. Paling berat tuh kalau nurunin berat badan. Kadang kan enggak suka kegoda makanan ya apa gitu.
2: Harus stabil gitu berat badannya. Oh, oke. Okay. Terus tantangannya itu terus kayak pernah kebanting enggak sih kalian?
7: Sering.
2: Kebanting terus kayak pernah memar-memar enggak?
7: Selalu.
2: Oke. Memar-memar pasti bagian apa? Biru-biru gitu.
7: Di kaki.
6: Kadang kaki, kadang tangan.
2: Tangan.
6: Oh, kadang okay. Kalau misalnya kecapean latihan fisik juga ijo sendiri kaki.
2: Oh, gitu. Latihan fisiknya apa aja?
6: Lari, trek, kadang tikus, loncat-loncat gitu.
7: Push up.
6: Sit up.
2: Oke, tapi walaupun udah memar-memar biru-biru, tetap nggak kapok ya?
6: Tetap tegas.
7: Senang.
2: Tetap tegas karena happy. Apa sih yang membuat kalian tuh jadinya happy dan seneng banget di judo ini tuh?
6: Karena temen-temennya, pelatihnya juga asik.
2: Pelatihnya ganteng-ganteng. Baik-baik, asik-asik gitu kan. Terus juga kayak ada challenge-challenge lagi ya untuk kayak latihan teknik-teknik lainnya gitu ya. Jadi kayak pengen lagi.
7: Iya.
2: Apa ya yang aku penasaran deh yang bikin apa ya? Yang bikin enggak mau lepas gitu dari judo, yang cinta banget sama si judo itu apa sih?
7: Karena emang udah lama kayaknya ya, jadinya nyaman aja gitu loh.
6: Udah ngerasa kayak makanan sehari-hari aja.
2: Oh my god.
7: Rumah kedua kita.
2: Rumah kedua. Nah, aku juga pengen nanya nih, kalian udah pernah memenangkan apa aja deh? Mungkin dari Jessica dulu mungkin?
6: Yang paling tinggi.
2: Mm-hmm.
6: Alhamdulillah kemarin PON, bela diri juara kedua.
2: PON bela diri juara kedua, terus apa lagi?
6: Kapolri Cup, waktu itu juara dua juga. BK Porda, Porda Jakarta Open, terus Kasat Cup sama
2: juara dua. Dari sekian banyak event-event kejuaraan yang menurut Jessica paling susah banget nih gitu, yang mana pas kapan?
6: PON bela diri kak.
2: Kenapa?
6: Karena lawan-lawannya juga kan lebih berat gitu, kayak ada yang kadang ketemu sama senior-senior juga. Kalau lawan-lawan yang udah naik ngewakilin Jawa Barat tuh gitu.
2: Oh gitu. Kamu kalau kamu Nabila di antara banyak juara-juara, kamu udah juara apa aja?
7: Waktu itu Fortu ya.
2: Fortu.
7: Terus
6: Jakarta Open.
7: Jakarta Open di Karawang.
6: UNJ.
7: Di mana?
6: UNJ.
7: Banyak.
2: Banyak. Yeah. Yang paling challenge banget yang mana, susah banget?
7: Oh, di Jakarta Open.
2: Kenapa?
7: Karena emang banyak banget pesertanya,
6: banyak sampai banget. Luar negerinya juga.
2: Iya. Sampai ada orang ini ya, luar negeri ya.
7: Iya.
2: Oke. Okay. Itu dan pasti ditandingkan dengan yang satu berat badan ya, yang sama ya, supaya kayak seimbang gitu. Kalau dari judo ini ada rulesnya nggak sih? Kayak nggak boleh apa gitu?
6: Sebenarnya nggak ada sih kak, cuman lebih ke jaga makan aja, karena kan kita atlet juga, kalau kebanyakan makan pedes, kebanyakan minyak-minyakan kayak gitu, ke kesehatannya juga nggak baik.
2: Gitu. Terus kalau misalkan kayak teknik-teknik untuk lawan, ada rules yang nggak boleh yang mana gitu?
7: Ada
2: apa aja?
6: Kayak nggak boleh nonjok ya?
7: Iya. Kalau ngebanting kan nggak boleh megang kaki.
2: Jadi ngebantingnya tuh megang apa? Tangan.
7: Tangan, judogi. baju.
6: Megang baju judogi.
2: Oh, megang baju terus di
7: bayang. Iya.
2: Kebayang gak sih, ya ampun. Kamu kalau misalnya udah lama gak judo, kayak duh gue pengen ngebanting siapa nih gitu. Iya lagi gitu gak sih, kayak duh udah lama nih gak judo, aduh aku latihnya gimana. Kalau di rumah sendiri untuk latihannya bisa sama barang kah? Misalkan bantal dibanting atau
6: keringanan sih kak.
2: Ringan banget ya. Apa kalo ya? Bantal. Apa ya kalau misalnya di rumah cara simpel latihannya tuh
7: paling
2: banting
7: fisik.
2: Apa?
7: Fisik.
2: Oh, fisik aja ya. Kecuali kalau ada lawannya.
7: Iya.
2: Kamu telepon aja di hayo ke rumah yuk. Aku kalian berdua pernah lawanan enggak sih?
7: Pernah.
2: Serius. Siapa yang menang?
7: Dia. Main sampai lama banget.
6: Sampai lama banget sampai orang-orang udah mau pada pembagian medali itu. Kita tuh masih tanding.
2: Tapi emang dalam pertandingan.
7: Iya.
6: Pertandingan.
2: Oh my god. Itu pernah temenan ya terus kayak asal gua banting lo.
7: Iya emang.
2: Pengen ketawa enggak sih saat ngebanting dia?
7: Iya.
2: Gitu. Terus kamu kenapa kamu kebanting sama Jessica? Kenapa Nabila kamu kebanting sama
7: kehabisan napas?
2: Gitu. Terus juga apa ya namanya tuh? Ternyata pernah lawanan. Nah, yang paling memorable yang enggak bisa dilupain tuh saat memenangkan yang mana?
6: Yang PON bela diri.
2: PON bela diri. Mm-hmm. Karena
6: pertama kali main PON kan waktu 2024 senior semua. Pas 2025 ada kesempatan buat main PON bela diri.
2: Wih, itu dapat apa medalinya?
6: Dapat medali.
2: Medali.
6: Medali perorangan aku juara 2, terus beregunya yang Jabar juara 3.
2: Juara 3. Seru. Kalau Nabila gimana yang paling memorable saat bertanding sama Jessica?
7: Itu tidak pernah terlupakan sih.
2: Terlupakan karena kalah. Gimana?
7: Di apa ya?
6: Apa?
7: Semuanya emang susah terlupakan sih.
2: Tapi kalau lawannya cowok boleh gak sih? Gak boleh?
7: Gak boleh.
2: Oh, gak
7: beda
2: boleh.
7: Kan tenaga
2: cowok. Tenaganya lebih. Nanti aduh. Kalian yang dibanting ya.
7: Oh, okay. Kita yang digunyang-gunyang.
2: Berarti kayak cewek-cewek aja gitu ya. Wow, berkesan banget gitu kan, seru banget. Tapi pernah dapat kayak medali emas, perunggu gitu?
7: Pernah.
2: Waktu pas?
6: Pas pertandingan Porto, terus kalau misalnya pertandingan yang waktu di Budi Open.
7: Iya.
6: Ya, pernah.
7: Di Tangerang.
2: Berarti kalian udah banyak piala dong ya di rumah, medali, piala banyak ya.
6: Alhamdulillah.
2: Itu juga bisa jadi ini loh. Masuk perguruan tinggi negeri loh lewat judo loh, bener gak sih?
7: Bener.
2: Tapi kepo ih kalian kalau masuk universitas pengen universitas apa dan pengen jurusan apa sih? Kan kelas 3 sekarang ya. Pengen masuk ke kampus mana atau jurusan apa nih?
6: Pengen masuk ke UPI, jurusan UPI. FPOK.
2: Tetep ya olahraga. Selain tadi polwan ya.
7: Iya.
2: Kalau kamu kalau misalnya ke kampus itu
7: UPI juga sama.
2: FPOK juga.
7: PJKR sama psikolog.
2: Oke. Kenapa sih kamu kayak suka yang fisik-fisik gitu?
7: Karena emang udah mendarah daging di dalam diri deh.
2: Tapi kalian kayak udah hal biasa gak sih kayak latihan fisik gitu ya?
7: Iya.
2: Kayak misalkan sit up, push up, terus lari. Terus apalagi tadi teh yang bantingan. Tadi loncat-loncat kayak gitu. Kayak udah terbiasa gak sih? Enggak mager?
7: Enggak.
2: Gimana sih caranya? Aku pengen deh kayak gitu olahraga gak mager. Karena jujur aku selalu mager. Gitu ya kayak. Tapi kalian rutinin juga kayak ada jadwalnya gak sih? Aku jogging atau lari setiap hari apa? Apa gitu?
6: Enggak, soalnya kan ada latihan pagi juga tiap hari.
2: Setiap hari latihan
6: tiap
2: pagi.
6: Hari, tiap hari latihan pagi.
2: Sebelum pulang, sebelum sekolah atau gimana?
7: Sebelum sekolah. Hah,
2: jam berapa?
6: Jam 5.10 sampai jam 6.10.
2: Di mana Jack larinya?
6: Di JIB.
2: Jadi kalian setiap hari ke sana?
6: Iya. Ya.
2: Serius?
6: Serius, Kak.
2: Gak ada magernya?
7: Gak ada.
6: Gak ada.
7: Kita happy.
6: Kita happy, kita bersemangat.
2: Keren banget nih ya. Ini generasi milen, generasi Gen Z yang sangat-sangat bersemangat, teman Pro 2, sibuk yang positif dan produktif ya. Gitu. Tuh. Nah, kalau di sekolah kalian sendiri ada ini enggak sih, si judo enggak ada ya?
7: Enggak ada.
6: Kalau aku ada.
2: Kamu ada. Ikutan juga di sekolah enggak?
6: Kalau kalau judo tuh yang kayak gitu-gitu mah jarang, lebih ke voli sih, Kak.
2: Di sekolah mah tetap yang ini ya. Ini lihat badannya aja kamu udah ada ototnya loh, serius loh. Jessica udah ada ototnya loh.
6: Sama dia juga.
2: Iya, karena ketutupan panjang tangannya. Nah, terus juga hal yang paling berkesan gitu untuk kamu sendiri di dalam judo ini apa? Karena kan dari SD ya sampai dengan sekarang udah kelas 3 SMA, udah berapa lama banget gitu kan, bertahun-tahun. Apa sih yang paling berkesan banget?
7: Kamu dulu, Jess. Kamu dulu.
6: Yang paling berkesan apa ya? Kadang bisa lebih kumpul sama teman-teman, sama pelatih, banyak waktu buat ngobrol bareng. Apalagi kalau misalnya nih, kayak nginep sekamar tuh ada 4 orang, itu berkesan aja, kayak memori banget lah.
2: Oh, jadi memang circle-nya aja tuh enak ya, positif ya, positif. Baik-baik ya.
6: Baik-baik.
2: Oh gitu. Itu mereka yang judo juga dari SD juga kah, atau baru-baru aja?
7: Beda-beda.
2: Beda-beda.
7: Iya.
6: Ada yang baru, ada yang sama dari sama kita dari kecil.
7: Oh. Yang kecil juga ada, yang kecil-kecil, yang dari SD, kelas 1 mungkin.
2: Kalau judo itu dari umur berapa sampai berapa sih?
7: Gak ada batasan usia.
2: Oh, ada batas. Kalau misalkan anak TK judo juga ada. Kalau di Judo Institute Bandung, dari mulai TK kali ya.
6: TK ada.
2: TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah ada ya.
6: Ada. Yang udah tua juga ada.
2: Oh, ada.
6: Karena buat kebugaran kalau yang tua.
2: Oh, gitu. Ih, seru banget. Biasanya kalau misalkan kayak ada event-event gitu, dari Judo Institute-nya sendiri yang ngasih tahu kalian mau ikut apa enggak, atau diseleksi juga?
7: Ada yang diseleksi, ada yang
6: langsung masuk.
2: Ada yang langsung masuk, tapi kalian siap-siap aja.
6: Siap-siap aja.
2: Bedanya apa sih tantangannya ketika udah mulai ada event besar gitu, kalian bertanding, deg-degan gak sih?
7: Deg-degan banget.
2: Deg-degan banget.
6: Deg-degan.
2: Ya. Gitu. Gimana cara ngilangin nervous?
6: Ngilangin nervousnya paling nelfon mama, minta dukungan mama papa.
2: Gitu. Tapi kalau kamu kan itu pas kalau Jessica nih kan itu ada hal yang menangnya nih. Kamu kan pernah kalah juga nih.
6: Pernah.
2: Gimana tuh? Saat apa?
6: Kalau misalnya kalahnya, nih kalah. Kalau misalnya kalah pasti sedih ya. Pasti sedih.
2: Karena lengah atau karena capek atau karena lawannya emang berat atau gimana?
6: Karena kadang nafasnya, kadang sekarang saking nafasnya tuh, Kak, kadang si nafasnya tuh kayak gitu.
2: Oh, ngap gitu ya. Jadi karena si judo ini juga
6: kadang lengah juga.
2: Nafas juga berarti ya?
6: Iya.
7: Iya. Ngaruh banget
2: tekniknya. Ngaru. Ya. Jadi kayak apa? Ketekan, ngap atau gimana sih?
6: Emang soalnya kitanya pas tanding tuh gerak-gerak terus, Kak, enggak diem.
2: Gerak-gerak, aku harus lihat dulu ya si judo di nanti. YouTube ya. Ada enggak sih kayak di YouTube-nya gitu?
6: Ada.
2: Namanya apa?
6: PJSI ya. PJSI Jabar.
2: PJSI Jabar. Oke, nanti aku lihat deh.
6: Boleh.
2: Untuk teman-teman yang juga pengen daftar judo di Judo Institute Bandung, gimana caranya?
6: Cara daftarnya bisa langsung ada Instagramnya,
2: namanya?
6: Bisa di DM Judo Institute Bandung.
7: JB Official.
6: Ya, JB Official.
2: JB
7: Official.
2: JB Official, bisa langsung di follow aja.
7: Ya, bisa langsung DM aja.
2: DM aja. Itu kayak ada biayanya nggak sih?
6: Ada.
2: Oke. Okay. Mahal nggak bajunya gitu biayanya?
6: Lumayan ya.
2: Iya. Oke. Terus kalau kayak pertandingan kayak gitu, bayar juga nggak sih atau gimana?
7: Ada yang bayar, ada yang enggak.
6: Kalau misalnya yang udah punya pengcapnya sendiri kayak Kota Bandung, kasih kayak gitu, udah dibayarin.
2: Oke.
6: Okay. Tapi kalau misalnya yang masih ngewakilin JB, banyak sih bayar perorangan.
2: Oke. Okay. Kalian pernah nggak sih kayak pengen tandingnya di luar negeri gitu?
6: Pengen.
2: Udah ada belum?
7: Belum ada sih.
6: Waktu itu aku pernah di Bali.
2: Di Bali aja, paling jauh ya?
6: Paling jauh di Bali.
2: Paling jauh Bali. Terus kan kita, oh ya kan kamu juga pernah bilang ada yang dari luar negeri juga kan?
6: Ada.
2: Nah itu beda gak sih vibes-nya? Beda ya? Tanding sama orang bule gitu? Beda?
6: Beda.
2: Apa bedanya?
6: Yang pertama tenaganya mungkin lebih kuat ya kak. Terus lebih ke... apa ya?
2: Apa?
7: Di negara orang kali ya?
2: Negara orang jadi kayak lebih kayak nervous gitu ya?
6: Iya, nervous gitu.
2: Oke, biasanya kok tanding di suka di mana?
7: Beda-beda.
2: Beda-beda. Oh ya satu lagi, kalau misalnya kayak dibanting gitu, matrasnya tuh ada matrasnya nggak sih atau enggak?
7: Ada. Kalau enggak patah dong.
2: Jadi kayak apa ya? Kayak kasur gitu atau gimana?
6: Enggak, kayak matras
2: yang
6: matras apa ya?
2: Tapi empuk gitu.
6: Sakit.
7: Ada yang empuk,
6: ada yang sakit, ada yang empuk. Tergantung bawahannya. Kalau bawahannya pakai penyangga lagi, enggak pasti empuk. Tapi kalau misalnya bawahnya kayu atau beton, langsung pakai matras sakit.
2: Sakit ya.
7: Iya.
2: Oh, jadi pasti ya sampai gitu. Tapi belum pernah cedera kan kalian?
6: Pernah.
2: Oh, pernah. Apa? Cedera apa?
6: Lutut, bengkak, terus tangan pernah dislok juga.
2: Oh my god, itu ya perjuangannya ya, tapi enggak ada kapoknya ya. Tetap semangat ya.
7: Harus keren. Semangat.
2: Harus semangat, keren banget. Nah, mungkin buat kalian kan sebagai seorang atlet gitu ya, terus juga pasti dikenal sama orang juga sekarang seorang atlet kan ya. Apa yang mungkin kamu pengen kasih tahu ke teman-teman gitu ya, atau mungkin ke teman-teman Gen Z yang juga mungkin mau menjadi atlet juga, pesannya apa sih yang pengen kamu sampaikan menjadi seorang atlet itu harus seperti apa? Ini pada ketawa-ketawa nih, gimana?
6: Tegukan malu gitu ya.
7: Semangat aja sih.
2: Terus
6: semangat apalagi buat perempuan tuh, buat bela diri tuh di zaman sekarang tuh wajib
2: nggak
6: sih kak?
2: Penting banget. Apalagi kan sekarang kan kita nggak tahu ya, ya kita nggak mau yang ada yang aneh-aneh ya.
6: Buat jaga-jaga
2: diri. Cuman kalau kejadiannya ada misalnya yang aneh-aneh dan ngegangguin kita, kita punya jadi ada bekal.
6: Iya.
2: Gitu. Tapi kamu pernah nggak sih ngelawan laki-laki, misalnya saudara kamu atau adik kakak kamu pernah nggak sih yang cowok gitu?
6: Aku punya saudara cewek, gue punya saudara cowok.
2: Oh gitu, jadi belum pernah kalau cowok belum pernah?
6: Belum, paling kalau misalnya lagi latihan.
2: Pernah tapi?
6: Tandornya sama cowok.
2: Pelatihnya cewek-cowok?
6: Cowok.
2: Oke, okay. Ya, kan jaga-jaga ya kalau misalkan yang jahatnya cowok kan kita harus bisa kuat juga. Gitu, oke deh, wow terima kasih loh kalian udah nge-share pengalaman yang memang seru banget. Level up bareng Judo Institute Bandung, bikin sibuk yang positif ya, ini positif banget. Tadi aku udah pancing-pancing, capek enggak? Enggak, semangat. Terus siapanya, males enggak? Enggak, semangat. Emang bener-bener semangat banget teman Pro 2, apalagi buat yang setiap hari
6: latihan
2: lari pagi sebelum sekolah gitu
6: sebelum
2: ya
6: sekolah.
2: Jam 5 tuh udah mulai lari berarti ya, udah mulai yang lainnya tidur, kalian udah lari. keren. Olahraga selain judo yang paling kamu suka apa?
7: Renang.
2: Kamu berenang, iya. Nabila. Kalau Jessica?
6: Sama renang.
2: Oh, renang juga. Berarti kalian pada bisa renang dong?
7: Bisa.
2: Oke deh. Pokoknya lancar terus. Oh ya, satu lagi. Akan ada event apa nih mungkin di 2026 ini yang bakal kalian tandingkan?
6: Sebentar lagi buat Kasat, Kak. Kasat Cup bulan Juni.
2: Bulan Juni. Sekarang mungkin lagi mulai latihan-latihan ya?
6: Iya, lagi latihan.
2: Oke, kamu?
7: Buat nanti. Ada seleksi PON.
2: Oke, sampai jumpa, kita lihat ya.
7: Yeah.
2: Oke deh, sukses ya Nabila, Jessica. Keren banget, luar biasa. Semoga juga ketika nanti gitu ya ada event gitu kalian bisa juara lagi, menang ya.
7: Amin.
6: Ya, amin. Terima kasih, Kak.
2: Siap. Lancar-lancar terus. Amin. Nanti kalau misalkan udah ada juara lagi, kamu bisa balik lagi ke sini, kita ngobrol lagi ya.
6: Siap. Terima kasih
2: okay
6: banyak,
2: deh.
6: Kak.
2: Itu dia teman Pro 2 ya, ngobrol bareng sama Jessica dan juga Nabila, seorang pelajar dan juga atlet di Judo Institute Bandung. So, Winanya masih nemenin kamu sih, tapi kalau Nabila sama Jessica harus pamit ya. Yeah. Thank you banget.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Gua beda.

Teman Pro 2 hati-hati di jalan ya, karena cuaca udah hujan cukup deras teman Pro 2, apalagi di jalan di Ponorogo itu udah mulai hujan ya. Gak tahu di spill dong di jalan-jalan lainnya buat kamu yang juga masih di jalan, apalagi buat kamu yang naik motor, aduh please hati-hati di jalan lah. Tapi kalau bisa kalau hujan gede kayak gini, kayaknya mendingan kamu melipir aja deh, jangan maksain jalan ya, takutnya licin gitu teman Pro 2. Tapi buat kamu yang lagi di mobil, mungkin kamu bisa spill lagi di mana dan hujan enggak nih di posisi lokasi kamu sekarang guys. Karena di jalan di Ponorogo udah cukup deras hujannya dan ramai lancar situasinya, begitu pula sama di daerah jalan Supratman ya, sampai dengan ke arah Diponegoro, Gedung Sate dan Gasibu. Jadi buat kamu hati-hati di jalan teman Pro 2, selamat pulang, semoga selamat sampai tujuan ya guys.

0: teman terbaik kamu.
1: Neti 6FM Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, yes. Masih di Pro 2, teman Pro 2 di jam 17.50 ini. Udah bakal ngobrol-ngobrol. Pastinya ini udah tersambung sama Kak Davin Fahri ya. Kita akan sapa dulu. Hai, selamat sore Kak Davin. Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Hai, apa kabar Kak?
2: Halo. Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Kata gimana kabarnya, sehat?
1: Ih, alhamdulillah sehat. Nih, Kak Davin ini dari Fit Hub Cimahi ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, sebagai personal trainer ini tuh.
2: Ya, betul.
1: Yes. Aku bakal nanya nih, gimana caranya perilaku hidup bersih sehat dari olahraga nih kalau dari Kak Davin sendiri nih. Gimana tuh, Kak?
2: Oke, sebenarnya ada suaranya gak? Bisa
1: ada, aman, jelas.
2: Oke. Sebenarnya kalau perilaku sehat itu harus yang pertama dimulai dari niatnya dulu.
1: Niatnya dulu, oke.
2: Karena mungkin semua orang mah sehat ya. Gak olahraga pun sehat.
1: Sehat.
2: Tapi kalau bicara tentang bugar, nah itu beda cerita lagi.
1: Okay.
2: Karena mungkin tete mungkin sehat nih. Tapi ketika tete bilang bugar, kayak naik tangga
1: capek.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Tiba-tiba ngangkat berat-berat udah kok sakit pinggang.
1: Sakit.
2: Nah,
1: okay.
2: Itu kita bicara bugar. Jadi memang kita harus meningkatkan level kebugaran kita,
1: okay,
2: supaya memang kehidupan sehari-hari pun bisa kita lakuin secara maksimal gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gak gampang capek.
1: Nah itu dia, sehat mah sehat tapi bugar belum pasti gitu ya.
2: Betul.
1: Gitu. Oke, okay. Kak Davin nih, kalau misalkan sebagai pemula gitu ya untuk melakukan olahraga atau kayak gym kayak gitu, itu sebenarnya harus seperti apa sih gitu kan? Karena pastinya selalu ya diawali dengan sakit badan dulu nggak sih kalau misalkan kayak olahraga pertama itu ya Kak?
2: Iya, iya, betul-betul.
1: Apa nih yang hal-hal pemula nih yang harus dilakukan nih Kak untuk pemula?
2: Oke, sebenarnya yang harus buat pemula nih yang pengen memulai nge-gym itu yang pertama kalian
1: Halo?
2: Tuh.
1: Gimana putus-putus?
2: Maaf, sorry.
1: Gimana?
2: Oh, sorry. Ada?
1: Ada, oke. Okay.
2: Jadi kalau yang penting itu memang datang dulu niat. Jadi maksudnya ketika dia udah datang, dia akan mau nggak mau harus spend.
1: Oh,
2: nah,
1: okay.
2: Kalau spend ini kan akan balik lagi ke budget masing-masing pribadi. Tapi saran saya harus datang dulu biar kalian tahu bahwasannya, oh saya mau nge-spend uang buat kesehatan seperti itu. Jadi nggak harus kayak ribut, aduh outfit aku apa ya, terus lalu okay, teman aku gimana ya,
1: okay.
2: Terus
1: nanti di sana ada teman nggak ya gitu ya,
2: betul.
1: Jadi apalagi soal outfit, okay, datang aja dulu ya,
2: datang aja dulu ke tempat gym.
1: Okay. Nih kalau misalkan untuk gym ini untuk pemula yang basic banget latihannya seperti apa?
2: Okay. Sebenarnya bisa banget kalau untuk pemula tuh yang mudah-mudah dulu dengan menggunakan badan atau beban sendiri. Jadi gak harus pakai beban berat dulu. Coba dulu menggunakan beban sendiri, contoh ada suaranya?
1: Ada, oke,
2: okay. Oke, okay. Jadi contoh squat. Yang gerakannya tuh cuma jongkok, naik lagi ke atas,
1: okay.
2: Atau push up. Atau misalnya kita bisa menggunakan plank, atau kita bisa lunges dulu. Jadi sebenarnya gerakannya tuh yang pakai beban sendiri aja dulu. Kalau itu udah terasa ringan, udah nggak berat lagi, baru boleh memakai beban.
1: Oh gitu. Jadi cobain dulu yang tanpa beban dulu ya, gitu.
2: Betul.
1: Tapi berarti nantinya levelnya naik gitu ya?
2: Betul, karena awal-awal itu pasti kita levelnya anak SD.
1: Oh oke, okay.
2: Nah,
1: SD malahan ya.
2: Kita kan nggak tahu ya, betul. Kadang-kadang kita kan nggak tahu kalau misalnya gym itu kita levelnya di mana. Emang enaknya pakai PT. Jadi memang kita akan expand uang lebih supaya kita di hire sama host yang proper. Supaya enggak salah nih. Kan emang niatnya kan pengen sehat dan bugar ya. Datang ke sini enggak tahu apa-apa, tahu cedera kan. Agak gimana ya gitu ya. Jadi memang kalau saran aku, kalau emang pengen mulai nge-gym, kalau enggak punya teman ya memang hire PT dulu deh, kasarnya gitu. Bukan saya ini ya jadi promosi ya, tapi maksudnya memang better expand dulu sedikit lebih uang.
1: Karena
2: pasti kan kan pemula pengalaman pertamanya pasti mereka pengennya senang ya, fun. Kalau udah senang dan fun kan pasti akan lanjut. Kalau teteh misalnya nih punya sesuatu hobi yang baru, tapi pas di hobi itu teteh ngerasa aduh kayaknya kurang menarik, tidak begitu menyenangkan, tidak, dan juga menyiksa, mungkin teteh nggak akan lanjutkan hobi itu. Nah begitu pun Nji, buat dulu dirimu suka di sini.
1: Jadi buat dulu suka dulu aja ya, baru ntar ketagihan lah ya. Deh, baik. Ada yang pengen disampaikan gak sih buat teman-teman supaya rajin olahraga lah gitu kak?
2: Buat semua, olahraga itu kan kalau sekarang kita kan sejujurnya kita lagi kalau di luar itu kan lagi krisis ekonomi lah, segala macam. Nah, sebenarnya olahraga tuh sama kayak kita berinvestasi. Bedanya kalau investasi uang kan kita bisa tahu nih, misalnya kita invest 1 juta mungkin naik 5% jadi berapa. Nah begitupun dengan nge-gym ataupun olahraga, jadi ya investasinya tuh buat penggunanya, buat badan kita sendiri. Karena percuma kalau misalnya ntar teteh, contohnya teteh misalnya udah kaya segala macam, udah punya uang 1 triliun, tapi emang pasang ring jantung, patah tulang, gak bisa pergi dari rumah sakit, kan tidak bisa menikmati ya.
1: Iya,
2: 1 triliun ya, betul. Jadi di dalam itu memang kita harus balance antara investasi kita terhadap uang, begitupun dengan terhadap badan.
1: Jadi ya itu ya pokoknya. By the way, terima kasih banyak loh kak, udah ngobrol-ngobrol singkat, seru, bermanfaat di sore hari ini.
2: Baik.
1: Lancar-lancar semuanya ya kak. Nanti
2: alhamdulillah teteh juga lancar-lancar.
1: Siap, nanti next mungkin bisa main-main ke Studio Pro 2 ya, kita ngobrol-ngobrol soal olahraga lagi.
2: Boleh. Kemarin udah sih, orang yang fit hub.
1: Datang ke studio nggak?
2: Datang dong.
1: Datang. Siap. Next ditungguin lagi ya kak ya.
2: Boleh.
1: Thank you banget kak.
2: Thank you banget.
1: Selamat sore.
2: Bye-bye.
1: Yes, ngobrol seru teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa buat olahraga, gym, jangan yang susah-susah, yang simpel-simpel dulu aja buat pemula kayak kita mah ya, ala anak SD aja teman Pro 2.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Semua indah.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

96 sampai menari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih hujan aja teman Pro 2 ya di sore hari ini. Oh my god. Kapan tuh ini berhentinya? Jujur kalau misalkan di hujan-hujan kayak gini tuh kan bawaannya tuh lapar. Terus kayak kita tuh pengen pesan online tapi kayak enggak tega sama abangnya. Bener enggak sih takut kehujanan? Tapi salut banget sih buat driver-driver online tuh ya, yang juga nge-pick up di hujan deras kayak gini tuh. Wow, keren sekali gitu kan. Mantep banget gitu kan, perjuangannya luar biasa banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang juga mungkin pesan-pesan makanan online ya, yang memang hujan, kasih tips ya si abangnya, karena memang dia kasihan guys, hujan-hujanan.

0: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Welcome back to Palet Fakta Relate.
4: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang nggak tahu, tapi hal itu terjadi, guys.
3: Betul. Kali ini boys only.
4: Asik.
3: Ini soal cowok, karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
4: Betul. Yes, sosok idola, entah itu misalnya apa kayak superhero,
3: yeah,
4: atau misalnya kayak pemain basket,
3: atlet
4: yeah, misalnya. Dan itu biasanya percaya atau enggak, itu pernah jadi wallpaper di handphonenya. Gak apa?
3: Oke, apa dulu?
4: Waktu itu pernah idolanya, misalnya pernah jadi wallpaper.
3: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin van Persie dulu, pemain Arsenal gitu. Jadi aku suka banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku.
4: Yes.
3: Tapi bener, cowok tuh kayak gitu ya.
4: Bener ya.
3: Kenapa
4: ya? Kayak proud aja gitu, wih ini jagoan orang gitu.
3: Iya, kalau gak ini, yang suka makan bayam yang berotot siapa?
4: Popeye.
3: Nah, itu aku dulu suka banget.
4: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
3: Aku sama mama kayak, gak makan bayam biar kayak Popeye, udah gede tetap.
4: Okay.
3: Yang kedua, cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bahkan mingguan atau bisa sebulan gak dicuci, Rio.
4: Lewih, walaupun emang cuma mungkin pakainya sekali gitu ya,
3: yeah,
4: tapi gak langsung dicuci, guys, disimpan, kayak 2 minggu kemudian dipakai deh.
3: Bener, pokoknya mah sebelum bau hangit, akan kita ganti. Gitu.
4: Betul, seacan bau hangru, guys, itu jeans masih akan selalu dipakai.
3: Jadi ya, kalau kamu yang punya pasangan, mungkinnya cowoknya, oh, kayaknya ya, mending harus ngingetin lah.
4: Tanya, gitu, tanya, ah ini celana terakhir dicuci kapan? Nah, pasti era itu.
3: Itu malah kapan sih kamu gak usah ngerti gitu dong. Nah, jawabnya mesti gitu.
4: Iya lagi.
3: Ada lagi? Ada lagi. Nah, cowok ini biasanya di kamar tuh punya kursi serbaguna. Bisa jadi tempat baju kotor, baju bersih, tempat
4: semua
3: sajadah.
4: Kabeh, ayah.
3: Laptop. Tapi dalam kursi yang sama, bener gak?
4: Di kursi yang sama. Dan itu kadang dipakai buat entah itu misalnya main game atau misalnya cuma scrolling doang. Yeah. Tas juga ayah kabeh didinya. Kecuali sepatu hungkul nuntut ya.
3: Bener. Iya, kalau sepatu enggak. Tapi ternyata bener.
4: Semua jaket, ya? Namru. Pokoknya mah ada satu sofa atau satu tempat duduk ya yang jadi gantungan baju.

0: Balik kursinya gitu.
1: Karena pupilnya lelaki itu faktanya lebih kecil dibanding perempuan. Makanya kalau misalnya nyari benda kecil itu rada riweuh lelaki mah.
0: Oh pantesan gitu. Aku ya kalau apa-apa suka kalau nyari sendiri enggak tahu pas bagian mah di mana langsung ada. Ada.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
4: Atau yang ini? Atau yang kayak gini?
6: Selalu ku bilang aku tak sabar.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2 nih, aku bakal spill ya kode pakaian atau temanya di Met Gala 2026 tuh kayak gimana sih. Jadi ternyata nih acara Mode Met Gala 2026 yang bakal dilaksanakan di 4 Mei yaitu which is hari ini guys ya, di Metropolitan Museum of Art di kota New York Amerika. Di mana Met Gala itu adalah acara tahunan diadakan pada Senin pertama bulan Mei. So, Museum Met sebelumnya juga menyelenggarakan acara tahunan untuk merayakan kostum Institute dari tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Nah, ya di tahun 2026 di mana mengumumkan bahwa pameran semi musim semi 2026 di Metropolitan Museum of Art ini mengangkat tema Costume Art atau seni kostum, menandai pembukaan galeri permanen pertama Costume Institute di museum tersebut. Jadi pembukaan galeri itu merupakan momen besar bagi Costume Institute ya. Dan pastinya akan mengusung tema Costume Art. Kira-kira nih akan seperti apa kehebohannya? Jadi apa sih, tungguin aja guys ya. Nah, acara Met Gala 2026 juga bakal disiarkan langsung melalui platform digital Vogue ya, termasuk juga kanal YouTube dan TikTok Temen Pro 2. Jadi di tanggal 4 ini jangan lupa guys. So, acara siaran langsungnya yaitu disaksiin di hari Senin ini. Waktu Amerika Serikat tuh di jam hari ini ya, malam ya. So, jadi yang pastinya juga akan ada keseruannya dan kira-kira akan seperti apa. By the way, teman-teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah stay tune, karena abis ini bakal ada Randy Aditya yang bakal nemenin kamu. Tapi sebelumnya ya, di jam 7 malam itu kita bakal sama-sama dengerin music live chat langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Bedanya harus pamit, thank you so much untuk kamu yang udah dengerin aku dari sore hari di Sore Ceria sampai dengan jam 7 malam ini. Selamat beristirahat, selamat malam. Winda Nita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia K-pop, teman Pro 2, SM Entertainment mengumumkan bahwa grup aespa akan merilis single baru berjudul YDA atau Whole Different Animal, beserta juga dengan video musiknya yang akan rilis pada tanggal 11 Mei 2026. Lagu itu merupakan bagian dari album mendatang aespa. Agency telah mengunggah gambar teaser lagu baru aespa yang memperlihatkan anggota grup berinteraksi dengan makhluk gelap yang menyerupai kuda bersayap. Grup aespa akan meluncurkan album kedua bertajuk Lemonade yang terdiri atas 10 lagu pada 29 Mei 2026.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, Dewa United Banten memetik kemenangan meyakinkan lewat skor 94-79 saat bertandang ke kandang Satria Muda Pertamina di Bandung Arena pada lanjutan laga IBL. Tim tamu Dewa United langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuka unggul cepat 4-0 pada kuarter pertama melalui serangan yang efektif dan pertahanan yang solid. Satria Muda berupaya keras mengejar ketertinggalan, mereka meningkatkan intensitas serangan dan sempat memangkas selisih poin, namun solidnya pertahanan Dewa United membuat upaya tersebut tidak berjalan optimal. Alhasil Dewa United berhasil mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan skor 94-79. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Dewa United dalam menjaga posisi ke-6 pada klasemen IBL 2026 sekaligus menunjukkan performa impresif saat bermain di kandang lawan. Sementara itu, Satria Muda menempati peringkat kedua dengan 33 poin.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia film, teman Pro 2, Warner Bros. Pictures menandai Jakarta, Indonesia sebagai kota dan negara pertama untuk promosi sequel film Mortal Kombat 2. Aktor Indonesia Joe Taslim yang kembali memerankan Bihan dalam sequel ini mengatakan senang bahwa Jakarta bisa menjadi tuan rumah salah satu film besar Hollywood yang diadaptasi dari game ikonik ini. Ia mengatakan sangat senang bisa membawakan karakter dari salah satu karakter di Mortal Kombat 2 yakni Ludilin yang berperan juga sebagai Liu Kang, Tadanobu Asano sebagai Lord Raiden, dan Max Huang sebagai Kung Lao, dan mereka semua berada di Jakarta serta bisa mengenalkan berbagai macam makanan Indonesia kepada mereka.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM,
5: jangan galau malam-malam.
6: Hai teman Pro 2, Randy Aditya balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Hujan nih Bandungnya teman Pro 2, bikin mager banget ya. Senin malam dikasih hujan, beh, asik banget buat tiduran. Anyway teman Pro 2, kita mulai Jaga Malam barengan sama Randy. Di jam 7 malam ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini ditemani sama Edit. Dan malam ini nih spesial banget nih, karena kita kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya nih. Nanti kita bakal bahas, kita bakal ulik tentunya tentang lagunya. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Angie. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya. Stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian, karena Edit udah ditemenin sama wanita cantik yang menemani Edit malam hari ini. Ada Angie.
1: Ya, halo semuanya.
0: Halo. Ah, gue jujur, gue suka vibes lu sih.
1: Wah, thank you.
0: Kayak ceria banget,
1: wow,
0: gitu kan,
1: iya.
0: Walaupun katanya udah 3 radio.
1: Dari pagi nih, Kak.
0: Dari pagi, gokil. Tapi ini jadi apa ya, sesuatu yang kaget gak sih buat lo sebelumnya? Karena kan lo dulunya sempet apa, carian bakat, idol.
1: Bener.
0: Ikut idol. Nah, ini hal-hal kayak gini nih sebenernya masih kaget buat Angie, apa sebenernya udah kayak biasa aja gitu?
1: Untuk sekarang sih Angie udah terbiasa ya, maksudnya ya berjalannya waktu aja sih, jadi udah santai lah, fun aja.
0: Gak
1: ada gugup-gugup lagi, udah tenang. Kalau dulu masih kayak, aduh Angie takut ini harus gimana, ngomong gimana.
0: Bener sih. Kalau mungkin pengalaman pertama interview radio mungkin kayak masih grogi, masih gak tahu yang ditanyain mau apa gitu kan.
1: Bener banget. Itu relate banget sama Angie kan.
0: Bener. Tapi sebenarnya lu tuh orang yang introvert apa extrovert sebenarnya?
1: Nah, ini menarik sekali ya pertanyaannya.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau dulu justru Angie introvert banget, Kak.
0: Oh iya.
1: Sekarang pun mungkin masih bisa dibilang introvert.
0: Mm-hmm.
1: Ya mungkin pertengahan lah, karena maksudnya Angie menyesuaikan aja sih. Karena kan sekarang Angie ada di industri kan, mau gak mau Angie harus bisa berinteraksi sama orang gitu.
0: Betul.
1: Ya pertengahan lah kalau untuk sekarang.
0: Udah bisa ngatur energinya. Bener. Tapi kalau misalnya energinya lagi habis banget nih ya, mungkin kayak sama orang juga malas banget ngomong gitu kan, ngobrol gitu, apa yang dilakuin tuh biasanya?
1: Angie lebih suka menyendiri aja sih.
0: Okay.
1: Jadi Angie nge-recharge energi Angie, mungkin lagi biar kembali happy. Atau enggak Angie makan kali ya. Okay. Cewek biasa gitu kan.
0: Iya benar.
1: Balikin moodnya atau enggak dengerin lagu-lagu bikin happy mungkin. Okay. Gitu.
0: Berarti kayak enggak ada maksudnya kegiatan tertentu ya. Maksudnya enggak. Lagi mood apa ya udah lakuin aja yang bisa bikin happy ya.
1: Iya benar.
0: Benar. Selama enggak bikin hati Angie remuk.
1: Nah, banget itu dia. Keren sih.
0: Masuk penyiar. Yes, karena Angie juga baru ngerilis single terbaru ya.
1: Alhamdulillah.
0: Single ketiga. Ini menjadi single ketiga nih, berjudul Remuk. Wih, seru banget nih.
1: Seru banget.
0: Ini kayak kalau dilihat dari judulnya, ini pasti menceritakan tentang ayam geprek.
1: Nah, bener, kerupuk kali.
0: Kerupuk ya, bener. Aduh, nanti kita pokoknya bakal bahas tentang single terbarunya dari Angie ya, tentang Remuk. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2, kalau mau bertanya langsung bisa banget ya. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa chat langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes.
0: Alright, abis ini kan bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Angie. Jadi pastiin lo tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini masih barengan sama Angie.
1: Yes, we are back.
0: Pertanyaan gue nih ya, di segmen kali ini. Karena gue tuh cukup ngikutin Idol. Cukup ngikutin Idol dan gue sering banget lihat penampilannya Angie.
1: Wow, terima kasih.
0: Bagaimana caranya bisa menyanyi dengan semerdu dan se-effortless itu sih sebenarnya?
1: Gimana ya?
0: tapi sebenarnya emang dari lama udah nyanyi apa gimana tuh?
1: Kalau misalkan suka nyanyi, sebenarnya Angie emang udah suka nyanyi dari kecil kan. Cuman seperti yang Angie bilang, Angie kan orangnya introvert banget dulu. Dan Angie orangnya pemalu gitu. Jadi kalau misalkan Angie bisa pendam sendiri, Angie pendam gitu. Benar kak? Tapi waktu itu karena di rumah tuh ada sound gitu biar Angie bisa nyanyi. Jadi pada saat itu ya udah Angie nyanyi. Terus tiba-tiba keluarga Angie, mamai dan papai. Mama dan papai. Iya, terus dengar Angie nyanyi. Jadi waktu itu jadi kayak, wah Angie kayaknya bisa nyanyi nih, suaranya enak nih. Jadi mulai dari situ Angie mulai dilesin, terus sering ikut lomba di Banjarmasin. Jadi mulai umur 10 tahun kira-kira yang Angie benar-benar udah fokus nyanyi.
0: Wow, itu sangat muda sekali ya untuk memulai sebuah karir bermusik ya. Tapi ingat gak pengalaman pertama kali naik ke atas panggung? Gimana rasanya tuh?
1: Jujur janggal.
0: Kenapa? Apa yang janggal dengan pengalaman pertama naik ke atas panggung?
1: Gak janggal sih, lebih ke Angie bingung nih harus kayak gimana nih. Karena Angie pemalukan kan. Jadi kayak waktu Angie ngeliat orang nih kayak, aduh orangnya banyak banget, Angie takut gak bisa nyanyi maksimal gitu. Tapi mulai dari situ juga Angie banyak belajar kan. Karena kan kita harus melewati masa-masa itu.
0: Betul.
1: Jadi semua perjalanan yang Angie hadapin dan Angie lakukan sangat Angie nikmatin lah sampai sekarang.
0: Oh iya benar sih. Kita harus menikmatin prosesnya.
1: Iya benar.
0: Kan? Jangan cuma mau langsung ke hasilnya aja.
1: Iya
0: kan. Benar. Tapi ya singkat cerita akhirnya masuk ke dalam Idol pencarian bakat dan posisi berapa waktu juara berapa?
1: Angie top 5.
0: Top 5.
1: Ya,
0: wih, gokil. Itu berarti maksudnya ajang pencarian bakat pertama yang diikutin?
1: Ajang pencarian bakat yang memang internasional lah.
0: Nasional ya maksudnya yang populer besar, ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Pertama kali. Dan umur Angie waktu itu 16 tahun kak.
0: Wow.
1: Masih mini, masih bocil ya.
0: Iya. Itu apa yang akhirnya memberanikan diri buat ikut tuh apa sebenarnya?
1: Angie tuh memang, seperti Angie bilang, Angie memang suka nyanyi dari kecil. Dan Angie tuh fans banget sama Lyodra, Kalyodra, Kalili.
0: Yes.
1: Jadi waktu Kalili tuh ikut di atas rata-rata, Angie tuh memang udah ngikutin kak. Gitu. Terus pas Kalili ikut Idol, nah Angie tuh mulai ngikutin. Jadi ngerasa kayak, wah Kalili ikut Idol keren banget nih maksudnya.
0: Betul.
1: Dengan perjuangan dia kan umur Kalili juga 16 tahun kan waktu itu. Jadi kayak Angie ngeliat perjuangannya, mungkin Angie bisa terinspirasi juga sama Kak Lili. Makanya Angie kayak, wah Angie kayaknya harus ikut nih. Karena kebetulan ada di Banjarmasin juga kemarin. Jadi ada kesempatan Angie bisa ikut. Walaupun waktu itu Angie gagal.
0: Iya
1: Angie gagal, pernah gagal Angie di Banjarmasin. Jadi di Banjarmasin itu ada yang SMA-nya sama ada yang umum. Nah yang umum itu yang kita antri kak. Kalau nggak tahu. Nah jadi Angie tuh udah ngikutin yang SMA. Cuman gagal di situ. Jadi Angie kayak udah frustasi nih, teman-teman Angie lolos kok Angie nggak lolos gitu. Iya jadi sempat seperti itu. Tapi alhamdulillah

0: pas ngantri Angie bersempatan buat lolos sampai
1: benar. Tapi berarti mentalnya sebenarnya udah terlatih ya
0: udah dari mental baja kayaknya.
1: Oke, okay, mentalnya baja berarti nggak akan remuk kan sebenarnya kan.
0: Nggak akan.
1: Nah tapi akhirnya di single ketiga yang rilis berjudul Remuk. Benar. Ya. Ini ditulis sama Anmes.
0: Kak Anmes Kamaleng.
1: Ini sebenarnya bercerita tentang apa ini?
0: Sebenarnya kalau cerita itu mungkin orang yang susah move on sama kenangan masa lalunya.
1: Okay.
0: Tapi salah satu dari mereka tuh mungkin punya pasangan yang lain. Tapi salah satu dari mereka tuh masih ada rasa gitu.
1: Oke.
0: Tapi satunya lagi udah punya pasangan, udah punya pacar lagi.
1: Waduh. Gitu. Kok sangat menyayat hati ya?
0: Oh iya sekali.
1: Oke, berarti ya apa ya ada rasa dikhianati gitu kan, karena mungkin ya masih memendam rasa yang mungkin belum selesai gitu.
0: Iya benar.
1: Benar. Tapi ending dari lagu ini sebenarnya apa? Maksudnya apa yang ingin disampaikan dari Angie di lagu ini?
0: Jadi lagunya seperti yang Angie bilang ini lagu memang orang yang mungkin masih belum move on sama masa lalunya. Jadi dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan gitu, karena di lirik Angie tuh di ref ada lirik yang seperti ini.

0: dia tuh cuman kayak bisa memohon sama Tuhan, tolong okay. bunuh rasa aku, cintaku untuknya. Jadi kayak dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan. Dia udah enggak tahu lagi caranya kayak gimana nih.
1: Oh, alright. By the way, coba deh dengerin pakai headset nanti ya. Enak banget. Oke, balik lagi ke lirik tadi gitu kan, kayak pingin kayak rasanya ini dibunuh aja gitu biar
0: bener.
1: Kayak udahlah, udah capek nih gitu kan. Nah, tapi Angie percaya enggak cinta habis di satu orang?
0: Cinta habis di satu orang.
1: Iya. Jadi kayak habis itu enggak akan merasakan cinta lagi mungkin, atau takut, trauma gitu. Percaya enggak gitu-gitu?
0: Kalau Angie sih kayaknya enggak ya.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin semua itu kan tergantung orangnya dan tergantung kitanya juga. Tapi mungkin kalau misalkan dia udah punya trauma, mungkin dia akan mengingat trauma itu lagi. Yes. Tapi gimana misalkan dia punya yang baru, itu semuanya tergantung yang pasangannya akan seperti itu lagi atau enggak, atau memperlakukannya masih sama atau enggak. Jadi itu tergantung orangnya sih.
1: Oh, balik lagi ke orangnya.
0: Balik lagi ke orangnya kayak gimana.
1: Benar. Tapi kan maksudnya setiap orang pasti mengalami struggle-nya untuk move on
0: pasti,
1: dari mungkin mantannya, segala macam ex-nya gitu kan. Tapi kalau dari Angie, ada enggak sih tips atau mungkin cara cepatnya lah ya buat move on tuh gimana tuh?
0: Dengerin lagu Angie.
1: Ya, itu dia.
0: Itu dia. Masuk kan?
1: Masuk. Emang udah jago ini interview dah. Oke, berarti salah satunya adalah mendengarkan lagunya Angie yang judulnya Remuk. Ya kan, betul. Siapa tahu akan apa ya, tercerahkan gitu. Kayaknya enggak bisa berlarut-larut nih ya.
0: Benar.
1: Ya udah deh, sekarang kita coba dengerin dulu kali ya single terbarunya Angie berjudul Remuk, sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan bakal main game sama Angie. Nanti kita bakal kasih tahu ya. Jadi pastiin lo tetap di sini teman Pro 2 di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Remuk by Angie.
1: Yes.
0: Wah, berasa hatinya tuh kayak di remuk gitu loh.
1: Iya, seperti kerupuk, udah remuk banget.
0: Seperti kremes ya. Aduh.
1: Ayam dong. Aduh.
0: tapi emang ya kita nggak usah raguin lagi ya teman bro dua ya, kalau Angie udah nyanyi pop ballad nih kayaknya udah langsung dimakan semuanya.
1: Amin,
0: tuh.
1: Amin.
0: Alright, tapi gimana maksudnya pertama kali dengerin demonya atau mungkin dikasih lagu ini nih, apa yang dirasain sama Angie nih?
1: Jadi waktu Angie ini kan lagunya dari Kak Anmes kan Kak. Jadi betul. Ketika Kak Anmes bertemu sama Angie, jadi kita ngobrol gitu.
0: Okay.
1: Kak Anmes nanya, Angie lagunya mau kayak gimana nih, ceritanya mau kayak gimana nih, terus lagunya mau dibawa kayak gimana nih. Mm-hmm. Terus Angie udah juga banyak cerita sama Kak Anmes, Kak Angie pengen ceritanya yang kayak gini ya. Terus Kak Anmes udah ngasih ada dua lagu dan dua judul gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: yeah.
1: Pas
0: wow.
1: Judul pertama tuh Angie suka, cuman kayak masih kurang apa yang Angie mau gitu.
0: Oh,
1: tapi
0: yeah,
1: pas
0: yeah,
1: Kak Anmes
0: yeah.
1: bilang remuk ini, gak tahu kenapa Angie sangat, menurut Angie tuh sangat spesial dan sangat apa yang Angie inginkan tuh memang ini gitu.
0: Oh, benar-benar emang jawabannya di lagu ini.
1: Iya,
0: gitu
1: jawabannya
0: kan.
1: Memang di lagu ini.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya ini apa? Maksudnya ada relate dengan ceritanya Angie atau gimana?
1: Mungkin ada relate sama cerita Angie juga, tapi karena Angie tuh sering ngobrol sama yang mungkin lebih dewasa yes. dari Angie, jadi Angie juga mengambil cerita dari mereka yang udah sering cerita sama Angie juga gitu.
0: Right. Berarti sebenarnya lagu ini dibikin juga setelah mendengarkan ceritanya Angie
1: iya,
0: gitu kan. Wow, dan emang lagunya sih nusuk bro.
1: Remuk pokoknya.
0: Aduh, benar. Oke, sekarang kita mau ngajak Angie buat main games dulu nih. Kita main gamesnya simple aja, namanya Rakus Rapid Question. Jadi nanti aku punya 10 pertanyaan, Angie jawab secara cepat ya.
1: Karena biasa
0: 10. Karena biasanya jawaban cepat itu jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kebetulan Angie asbun kan.
0: Oh iya. Jadi kita coba lihat asbunannya ya.
1: Gimana ini?
0: Alright, kita main games Rakus barengan sama Angie. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa hal yang paling berani yang pernah Angie lakukan?
1: Ikut idol.
0: Alright. Oke, lanjut dulu sebelum kita bahas. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: Momen Angie nyanyi bareng Kak Lili.
0: Wow yeah. Itu sih kayaknya akan diulang-ulang terus ya. Dingin ya, alright. Kita lanjut dulu. Satu hal yang bisa bikin kamu langsung bahagia, apapun itu.
1: Bertemu dengan orang-orang terdekat Angie.
0: Emang orangnya quality time banget ya.
1: Banget, jujur, iya nih.
0: Oke, next. Cita-cita Angie pas masih kecil tuh jadi apa sih?
1: Nah, ini ada ceritanya, Kak. Jadi idol.
0: Oh iya,
1: ya, nanti kita habis ini cerita.
0: Oke, nanti kita ceritain ya. Alright, itu tadi cita-cita. Kalau impian yang aneh yang pernah Angie punya tuh apa?
1: Aneh kayaknya enggak ada deh, Kak.
0: Enggak ada.
1: Jelas
0: normal,
1: aja
0: normal.
1: Nih.
0: Iya.
1: Normal aja.
0: Oh iya. Oke, it's okay. Siapa tahu ya kan kalau aku punya cita-cita pengin jadi Ultraman.
1: Oh, Ultraman. Oh. Kebanyakan emang kayak gitu. Emang Power Ranger.
0: Betul. Jadi kalau sulit dicariin lagi lawan monster. Lagi jadi Ultraman. Oke, lanjut. Kalau misal punya mesin waktu nih. Kira-kira Angie mau ke masa depan atau ke masa lalu?
1: Aduh, berat nih, Kak.
0: Kalau
1: ke masa lalu mungkin masa-masa kecil Angie sangat indah. Cuman masa depan kita gak tahu masa depan seperti apa. Cuman kayaknya masa depan sih
0: masa.
1: Karena Angie ingin melihat masa depan Angie yang sangat cerah.
0: Amin. Alright, ngomongin soal masa depan nih. Kita manifestasi aja nih sekarang nih. Angie ini lagi di mana dan lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang?
1: Jadi CEO kali ya.
0: Boleh.
1: Ya kan kita tidak tahu 5 tahun itu seperti apa lagi. Cuman Angie pengennya mungkin jadi CEO, terus jadi penyanyi yang terkenal mungkin. Bisa mengeluarkan karya-karya yang sangat indah dan diterima sama semua masyarakat lah.
0: Seru-seru. Kira-kira 5 tahun lagi album keberapa ya?
1: Album keberapa ya? Doain aja ya, karena ini masih 3 single ya.
0: Alright, pelan-pelan dulu pelan-pelan ya. Alright. Oke, itu dia Rakus bareng sama Angie. Tapi kita harus ngecek dulu nih, jawabannya valid apa enggak nih. Tadi juga Angie kan mau cerita, tapi satu-satu nih. Kita mulai dari hal paling berani. Ini adalah idol.
1: Idol.
0: Apa hal yang maksudnya yang ditakutin ketika akan ikut idol tuh apa sebenarnya?
1: Karena menurut Angie, kompetisi idol itu enggak semua orang bisa di situ gitu. Tapi ketika kita di situ ya kita harus sangat bersyukur, harus sangat maksimal, harus bisa ngeluarin semua kemampuan kita gitu. Jadi Angie sangat bersyukur sih pernah di lingkungan itu, pernah ada di kompetisi itu gitu.
0: Betul. Dan itu yang membentuk Angie juga sampai
1: sekarang.
0: Iya,
1: benar banget. Benar.
0: Ada enggak satu momen yang paling memorable yang diinget di idol?
1: Kalau di idol tuh semua memorable kayaknya bakal Angie ingat sih Kak. Karena kan pengalamannya itu pengalaman pertama Angie kan. Pengalaman yang belum pernah Angie lakukan, belum pernah Angie temui gitu. Jadi pas di idol memang semua pengalamannya Angie sangat ingat gitu.
0: Betul. Itu ya, trust the process guys. Alright, kita lanjut satu momen yang bisa diulang. Itu adalah momen ketika
1: Duet
0: sama
1: Kali, Yodra. Iya kan itu dadakan waktu itu.
0: Oh iya.
1: Iya, Angie tuh nyanyi kan Kak. Abis Angie nyanyi itu baru Kali Yodra. Terus kayak ini kesempatan Angie nih untuk nonton langsung. Karena kan Angie abis perform tuh, terus Kali Li yang perform. Ya udah kan Angie nonton di depan. Terus tiba-tiba pas Angie nonton, Kali Li-nya panggil, "Ah, ada Angie di sini nyanyi dong." Terus kayak, "Kak, ini beneran Kak?"
0: Apa perasaan apa waktu itu?
1: Campur aduk sih Kak. Angie sangat happy, sangat bangga juga. Karena kan belum pernah terpikirkan Angie akan bisa duet, walaupun itu dadakan gitu.
0: Betul.
1: Dan yang Angie nyanyikan tuh lagu yang pernah Angie bawain di idol juga.
0: Jadi ya udah paham lah ya
1: gitu.
0: Benar-benar seru sih kalau bisa tiba-tiba duet ya kan. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba duet sama idola. Idolanya gimana ya kan. Gak sih, kayaknya udah gemeter tuh. Oke, lanjut. Tadi satu hal yang bisa bikin langsung bahagia adalah ketemu sama orang-orang terdekat.
1: Iya, orang-orang terdekat Angie.
0: Berarti siapa? Keluarga ya, berarti terutama ya.
1: Keluarga, teman-teman, orang-orang terdekat lah semuanya.
0: Berarti emang quality time, cerita banget ya berarti ya.
1: Iya.
0: Alright, kita lanjut. Ini cita-cita nih pas masih kecil itu jadi idol.
1: Iya.
0: Apa ada cerita
1: jadi,
0: apa nih?
1: Jadi kata mama Angie, Angie tuh kan ditanya tuh, Angie cita-citanya pengen apa sih gitu. Jadi setiap Angie ditanyain kayak gitu, Angie tuh selalu jawab kayak, Angie mau jadi idol, mau jadi penyanyi. Jadi gitu Kak. Dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan semua doa Angie. Jadi mungkin kayaknya idol sih memang.
0: Betul.
1: Jadi penyanyi gitu.
0: Emang udah jalannya ya.
1: Bener.
0: Oke, lanjut lagi. Tadi mau ke masa depan kalau punya mesin waktu. Sepenasaran apa yang dipenasarin? Penasaranin. Gimana sih? Itu dia. Apa yang bikin penasaran sama masa depan Angie itu apa sebenarnya?
1: Karena kan kita gak bisa nih di hidup di masa lalu aja. Betul. Kan. Jadi ya Angie harus bisa menghadapi semua rintangan yang akan datang gitu. Walaupun ya mungkin bikin Angie pusing, bikin Angie kadang-kadang capek. Tapi ya memang seperti itu dunia.
0: Betul.
1: Terus berputar. Jadi kita memang harus menghadapi semua rintangannya dengan senyum, dengan happy.
0: Betul.
1: Walaupun kadang-kadang hati remuk ya.
0: Tapi itu
1: kita
0: dia.
1: Memang harus menikmati semua momen yang ada di hidup kita gitu.
0: Betul, life must go on guys. Gitu, walaupun hati seremuk apapun, hidup tetap jalan.
1: Benar gitu sekali masih. Masuk gitu.
0: Kok tiba-tiba jadi ini banget ya kita malam hari ini nih. Dan 5 tahun yang akan datang tadi jadi CEO.
1: CEO.
0: Terus apa nyanyi juga tetap gitu kan. Tapi kalau misal kita ngomongin soal panggung atau mungkin venue, kira-kira mau ngadain konser di mana nih? Atau negara boleh deh.
1: Brazil sih.
0: Di Brazil, ya?
1: Wih. Karena Angie pengen keluarga Angie yang di Brazil ngelihat Angie gitu kan. Mereka cuma bisa di layar HP doang nih ngelihatnya, atau di layar TV gitu. Jadi Angie pengen bisa tampil di sana lah. Tapi Angie tampil di mana aja lah. Karena Angie sangat bersyukur sekali kan.
0: Betul.
1: Dimanapun kita berada gitu.
0: Betul sekali. Dan semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
1: Amin.
0: Terwujud
1: ya, Allah, terima kasih. Amin.
0: Bisa konser di Brazil.
1: Amin. Wih,
0: seru banget tuh kayaknya.
1: Seru banget. Kita samba bareng.
0: Itu dia. Betul. Oke deh teman berdua, itu dia Rakus bareng sama Angie. Dan abis ini kan bakal sapa-sapa dulu teman berdua yang yang udah merapat tapi nanti ya. Dan buat kamu yang punya pertanyaan, boleh banget nanti habis ini bakal dijawabin sama Angie. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan masih bareng sama Angie.
1: Yes, we are back.
0: Alright. Ini seru banget ngobrol sama Angie, vibes-nya positif sekali.
1: Amin, seru banget juga nih.
0: Alright. Tapi ada gak sih maksudnya pesan yang mau disampaikan gitu dari Angie buat teman Pro 2 semua dan juga di Angies di seluruh Indonesia.
1: Boleh banget. Apa tuh? Angie sih pertama-tama mau bilang terima kasih banyak buat fans-fans Angie di Angies karena udah selalu support Angie, udah selalu streaming lagu-lagu Angie yang pertama, yang Sebatas Mimpi, terus Merelakan, terus yang terakhir, yang ketiga, Remuk. Yes. Jadi sangat bersyukur sekali punya kalian. Angie harap kalian selalu menemani karya-karya Angie dan ditunggu selalu karya-karya Angie. Dan buat kalian semua yang lagi galau nih, yang lagi patah hati, yang susah move on, yang lagi remuk, yang lagi sakit hati, pokoknya jangan lupa dengerin lagu Remuk. Yes. Karena itu bisa menemani kalian. Mungkin gak semua yang patah hati, bisa juga kalian yang lagi berusaha untuk sembuh dari patah hati, dengerin aja lagu Remuk.
0: Alright, yeah. Itu dia ya. Semoga bisa menyembuhkan.
1: Iya, yeah, bisa menyembuhkan kalian
0: sakit hatinya
1: juga.
0: Terus ini ada yang nanya nih di live chat itu Pro 2.
1: Boleh.
0: Ya, dari Jakarta nih ya. Ada dari Rizka Azahra. Kalau kamu sama perform kamu di Idol gimana, Ci?
1: Gimana ya? Kan bisa dilihat ulang.
0: Betul. Yeah. Atau mungkin nonton langsung nanti ya kalau Angie perform di mana gitu ya, bisa.
1: Datengin Angie
0: ya.
1: Langsung.
0: Nah, betul, bisa. Nah. Itu bisa. Mm-hmm. Terus juga ada Versa Bella nih, katanya adik gue ditanya soal cinta-cinta.
1: Gak apa-apa, kan memang seperti itu.
0: Betul, akan ada masanya, ya, jatuh cinta, iya, sakit hati,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Pokoknya semuanya nikmatin aja lah.
0: Nah, itu dia. Terus juga ada Noval Algiferi, halo di Angie, salam kenal ya.
1: Salam kenal.
0: Alright, terus ini yang lucu adalah dari Kanita, apa Konita nih, Kanita Nada nih. Katanya udah lancar ya deh ngobrolnya.
1: Nah, itu tuh the real fans Angie tuh.
0: Ah iya, berarti ngikutin dari dulu banget,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, makanya mereka tuh pasti kaget karena Angie bener-bener, Kak, ya Allah, Angie tuh bener-bener pemalu. Bukannya Angie gak bisa, lebih ke Angie tuh takut gitu.
0: Okay.
1: Itu masih kayak memendam diri Angie gitu. Tapi sekarang udah
0: lepas aja.
1: Lepas aja lah gitu.
0: Terus juga ada dari JPN Sakura nih, katanya, wow, Angie makan apa biar bisa suara tinggi gitu?
1: Seringin teriak aja.
0: Sering teriak nanti sore pecah gimana?
1: Gak tau ya, suara Angie gak tahu juga, tapi kata mama tuh dulu Angie tuh memang sering kayak nangis gitu, Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: beneran mamanya sama papanya tuh stres banget dulu gara-gara Angie karena Angie tuh sering nangis, yang benar-benar nangisnya itu kayak seharian 24 jam.
0: Wow.
1: Nah, mungkin karena itu kali ya, jadi suara Angie agak tinggi, agak ya seperti kalian.
0: Ini jadi penasaran sama pingin nanya mama papa gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, tanya aja tuh ada mama kebetulan.
0: Kayak dulu nangisnya Angie gimana, kayak
1: Kayaknya ada
0: rim entrance-nya. Kok bagus nyanyinya. Nangis ya. Alright. Oke, berarti single ini udah bisa didengerin di mana aja?
1: Udah bisa didengerin semua platform kesayangan kalian. Pokoknya udah bisa di semuanya. Dan Angie juga mau minta buat kalian semua, jangan lupa terus request ya.
0: Yeay, betul.
1: Request
0: jadi
1: terus.
0: Udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
0: Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM Pro 2 seluruh FM. Indonesia.
1: Ya.
0: Musik video?
1: Udah ada juga.
0: Udah ada ya? Bisa ditonton di mana?
1: Bisa di YouTube, bisa.
0: Di YouTube namanya apa?
1: Angie Carvalho.
0: Tetap itu ya. Carvalho. Betul. Dan sebenarnya menarik sih video klipnya itu jadi ratu-ratu gitu.
1: Iya, Angie jadi ibu peri.
0: Oh, ibu peri.
1: Iya, ibu peri.
0: Oh, ada konsep tertentu enggak sih dari musik videonya?
1: Jadi di konsep MV Angie tuh jadi bundanya peri gitu. Jadi dia punya anak-anak peri, cewek sama cowok gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka tuh sama-sama, ceritanya tuh sama-sama cinta pertama lah, cinta monyet gitu.
0: Bener.
1: Salah satu dari mereka tuh ternyata gak bisa melanjutin hubungannya. Nah, Angie tuh jadi penolongnya mereka. Gitu ceritanya.
0: Alright, yang penasaran pokoknya langsung ditonton aja di YouTube-nya Angie ya. Cari aja Remuk Angie, udah pasti nongol langsung.
1: Udah menongol pasti.
0: Udah nongol langsung ya.
1: Iya.
0: Alright. Oke, terima kasih sekali lagi buat Angie.
1: Thank you, Kakak.
0: Thank you udah main-main. Udah seru-seruan sampai malam hari ini. Dan ternyata abis ini bakal ada yang spesial akan dikasih sama Angie. Ini teman Pro 2.
1: Yes.
0: Karena Angie akan membawa membawakan Remuk secara langsung ya. Jadi sembari Angie siap-siap, kayaknya gue mau pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih buat semuanya yang udah tunin terus di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Dan terima kasih juga buat yang udah gabung di live chat YouTube RRI dan juga di RRI Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, next project boleh di-spill ada apakah?
1: Ditunggu aja ya.
0: Alright, mungkin bisa cek-cek sosial medianya Angie aja biar gak ketinggalan update-nya ya.
1: Bener.
0: Alright, udah siap Angie?
1: Udah siap insya Allah.
0: Udah siap ya. Oke, kalau gitu gue Edi Tama teman Pro 2 langsung pamit aja. Terima kasih buat semuanya udah tune in terus, stay tune di MLC malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Dan yang pasti jangan lupa untuk terus streaming, dengerin terus lagunya Angie Remuk di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di YouTube channelnya Angie dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu langsung aja kita sambut, kita dengerin langsung penampilan Angie dengan membawakan single terbarunya Remuk. Let's go.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2 setelah tadi kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC. Randy juga gak mau kalah dong pastinya. Kalau tadi edit kedatangan Angie Carvalho, yoi, ngobrol mereka berdua. Nah sekarang Randy datengin sama dua orang langsung. Double nih tuh. Ini satu konsep band atau grup yang menurut Randy agak riskan. Karena kalau satu sakit, bingung tuh langsung ngeblank. Kalau misalnya personelnya 5 kan mungkin ada additional atau cadangan ya. Tapi kalau salah satu sakit, aduh langsung cuma jadi sendiri. Malam ini, teman berdua kita kedatangan ada abang-abang dari 7 dunia.
1: Halo, malam.
2: Malam.
0: Selamat malam. Pas datang ke sini pas banget hujan ya?
1: Iya.
0: Wah, pas lagi. Mas.
1: Adem, mantep.
0: Suka dengan cuaca Bandung kayak gini?
1: Suka banget.
0: Wih, kenapa
1: sejuk,
0: bang?
1: Sejuk.
0: Sejuk ya? Enak buat ngopi.
2: Enak banget.
1: Bukan main, mantep.
2: Kalau dia emang bayarnya tidur, jadi suasana kayak gini sangat
0: menunggu.
2: Menyenangkan.
0: Betul.
2: Sangat menyenangkan bagi dia.
1: Kopi betul. Singkong udah beres.
2: Dah. Luar biasa tuh.
0: Itu dia. Hujan-hujan kayak gini malam-malam tuh ya. Paling enak tangan kanan kopi. Tangan kiri duit 2M.
2: Waduh, luar biasa.
0: Nikmat banget itu. Bang Andi, Bang Rudi, apa kabar?
1: Baik, Bang Randi.
0: Baik ya.
2: Baik.
0: Lagi radio tour teman Pro 2 ke beberapa radio dan termasuk Pro 2 yang didatengin. Thank you loh udah mampir ke Pro 2.
1: Sama-sama.
0: Ini pertama kali datang ke Pro 2 Bandung?
2: Bener.
1: Baru pertama
0: ya. Iya. Gimana first impression datang ke Pro 2?
1: Waduh, seneng banget. Keren.
0: Keren ya?
1: Mantep.
0: Alhamdulillah. Betulnya bener gak yang tadi aku omongin? Karena konsepnya mungkin secara grup atau band tuh duo. Jadi kalau ada satu sakit atau izin tuh pusing.
2: Enggak sih, kebetulan kita tuh bukan duo. Jadi 7 dunia itu kebetulan personilnya tinggal berdua sih sebenarnya.
0: Oh, oke.
2: Jadi kita pakai additional.
0: Oh.
2: Kalau manggung kita pakai additional.
0: Oke, kalau konsepnya manggung tuh berarti secara personil total berapa orang bang?
2: Berlima. Tetap berlima.
0: Oke. Jadi kayak 21 Pilots mungkin ya, yang personil benar-benar personil bandnya dua. Tapi biasanya pakai additional. Oke. Nah, Bang Andi as a vocal. Bang Rudi as a
1: drum.
0: Benar 21 Pilots ini. Nama benar berarti ya.
2: Benar.
0: Oke. Dari kapan kenal Bang Andi sama Bang Rudi?
2: Kalau gue kenal sama Rudi sih dari tahun 2008-an lah ya. Lumayan lama.
0: Lumayan lama berarti ya.
2: Lumayan lama.
0: Kenal di mana bang?
2: Ya waktu itu kita sama-sama tinggal di daerah Jakarta Barat. Waktu itu sempat Rudi tuh sempat main-main di tongkrongan di rumah ya, di rumah gitu, di tempat tongkrongan rumah.
0: Dekat rumah berarti. Tetangga berarti itu nih.
2: Enggak, jadi dia rada jauh dikit, cuman dia main di daerah lingkungan kita. Akhirnya lama-lama kenal, terus ternyata dia bisa main drum. Ya awal mulanya dia aku audisi untuk jadi drummer waktu itu.
1: Dipecat.
2: Bukan dipecat.
1: Dinasti.
2: Bukan dipecat, kagak diterima. Kagak diterima waktu itu sama
0: belum diterima
2: sama personil yang lain.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga aku sendiri punya keinginan nih bikinin Rudi band gitu waktu itu. Akhirnya di tahun 2010 bentuklah band yang bernama 7 Dunia itu.
0: Awalnya itu jadi ngebikinin band dulu tuh.
2: Iya, awalnya.
0: Itu berarti dari awal kenal random banget ya, ketemu di tongkrongan depan rumah.
2: Enggak jelas.
0: Ternyata jadi sebuah project.
2: Project sampai sekarang.
0: Awal tahunya Bang Rudi bisa main drum tuh dari mana berarti?
2: Ya dia ngaku-ngaku. Dia ngaku-ngaku. Jadi dia ngaku-ngaku, "Eh, ajak-ajak dong, gue bisa main drum nih." Asik, ah yang bener lu.
0: Asik.
2: Mainnya bagus gak? Wah, jajal aja bang, kata dia.
0: Asik.
2: Iya kan, waktu itu kita jajal-jajal, kebetulan kita waktu itu nggak ada drummer, kita audisi dia kan. Kita audisi, ternyata ada, gue sih suka sama skill permainan dia, lumayan nih anak nih, lumayan lah. Bisa gue tarik nih jadi personil ya.
0: Yoi, ada istilahnya ada potensi lah ya.
2: Ada potensi nih, masih bisa diasah nih.
0: Asik.
2: Walaupun sedikit blee lah beritanya gitu ya.
0: Waktu itu emang kejadiannya kayak gitu, Bang Rudy. Ini dengar dulu dari dua versi nih.
1: Kalau itu sih namanya emang apa ya? Namanya permainan kita kan beda tempat, beda
0: style ya.
1: Beda style gitu kan. Cuman emang kan gua ngadepin ngeliat mereka kayaknya gimana gitu. Disiplin banget gitu, punya band disiplin gitu pada saat itu.
0: Disiplinnya kayak gimana, Bang?
1: Manggung aja nih pakai baju tongkrongan suruh pulang.
0: Oh.
1: Lu manggung apa nongkrong, lu pulang lu. Latihan telat aja, besok gak latihan, Bang.
0: Wih.
1: Bener, makanya dari disiplin itu menunjukkan bahwasannya kita tuh
0: Serius.
1: Kalau band gue yang sebelum ketemu Bang Andi tuh, terserah lu.
0: Caur.
1: Wah, kacau.
2: Salah-salah mungkin ya.
1: Jadi dari Abang Andi ngarang-ngarang dari situ, dia disiplin, ya gue juga kebawa dong.
0: Iya, mau gak mau ya, kebawa lingkungan.
2: Mau gak mau dia jadi ikut disiplin.
0: Itu tapi habit ngeband kayak gitu ya, kan mungkin beda-beda ya setiap band. Aku juga kadang ada yang, latihan. Ada yang memang dirutinin seminggu sekali gitu misalnya. Atau sekenanya aja, atau tiap ada manggung aja. Kalau Bang Andi secara habit ngeband emang kayak gitu?
2: Gue sih pada dasarnya ngeband itu apapun yang gue lakuin, gue senengnya serius. Serius gitu waktunya, serius-serius waktu bercanda-bercanda gitu. Jadi pada dasarnya tuh buat apa sih kalau kita melakukan sesuatu kalau bercanda mulu, kan pasti nggak bakal berhasil.
0: Benar.
2: Gitu. Jadi kalau emang mau ngeband, ayo ngeband dengan senang hati, dengan keseriusan gitu kan. Ya kita tentuin tiap kapan latihan, terus gua targetin kan berapa bulan sekali nih kita harus bikin materi nih, harus memanggung nih. Jadi ada target lah gitu.
0: Isi benar. Ada KPI aja juga jangan-jangan.
2: Apa tuh?
0: Ada KPI ya?
1: KPI. KPI ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Kalau misalkan
1: ini
0: achieve,
1: bulan ini
0: dapat insentif. Benar kayak kerja. Aduh, aku dengar info katanya 7 Dunia ini udah masuk ke market Malaysia, betul, Bang?
2: Iya, waktu itu kita di tahun 2019 itu kita ditawarin sama label Malaysia. Punya materi berapa lagu nih 7 Dunia nih, punya materi berapa banyak nih. Kita sodorin kan, ternyata ada materi kita yang disukain sama mereka.
0: Satu
2: kita,
0: lagu tuh?
2: Kita ditawarin kontrak. Akhirnya di tahun 2019 itu kita kontrak, kita mau bikin video klip, tour promo segala macam udah disiapin di dalam kontrak itu.
0: Saya tahu arahnya kemana nih.
2: Cuman itu akhirnya COVID.
0: Itu dia.
2: Parah itu.
0: Aduh, salah satu yang terdampak COVID juga berarti ya?
2: Wah iya.
0: Semua berarti di cancel atau kerjasama?
2: Cancel.
0: Ya.
2: Di cancel semuanya dalam waktu tidak ditentukan. Waktu itu kan.
0: Iya, first major ya.
2: Iya. Waduh, kacau. Akhirnya kita pas lagi senang-senangnya malah kita akhirnya vakum, bubar.
0: Oh.
2: Gue sih mutusin vakum, gak bubar. 7 Dunia gak bubar, gue putusin vakum dulu deh. Sampai semuanya baik-baik aja deh. Masih aman gitu kan. Kalau aman kita gerak lagi. Dan ternyata pas di tahun 2025 itu, kemarin kita ketemu sama Pak Endang Supawan itu selaku bos True Friend Record, 7 Dunia. Gue pribadi ditawarin tuh punya lagu berapa lagu nih, gitu kan. Akhirnya kita sodorin beberapa materi dan diterima tuh. Salah satunya Sandi Yang Kau Tahu.
0: Oke, gitu. Baru after COVID lah mulai ada obrolan lagi sama
2: True Records.
0: Ternyata COVID tuh bukan cuma ngebanting band yang udah ada jadi nggak manggung, band yang baru mau ada movement pun kena ya?
2: Kena
0: banget.
2: Udah pasti kena. Gitu. Apalagi kita yang belum ada nama kan gitu, baru mau muncul kan?
0: Iya.
2: Wah,
0: mungkin
2: belum
0: lagi ya?
2: Belum rezekinya waktu itu.
0: Itu dia. Jangan kan? Gak manggung, banyak band yang bubar.
2: Bubar.
0: Setelah
2: studio
0: COVID.
2: Studio juga. Banyak yang bubar juga.
0: Iya kan. Wah, jadi memang
2: kacau balau itu.
0: Semua kena, tapi bersyukurnya semua udah
2: baik-baik aja.
0: Udah selesai baik-baik saja. Jadi bisa melakukan movement lebih agresif lagi lah.
2: Kita
0: termasuk juga datang ke Pro2 kan. Wah, waktu COVID mah boro-boro ada yang bisa datang ke sini. Penyiar aja pada di rumah kayaknya.
2: Nah, makanya.
0: Iya kan. Jadi kita bersyukur kondisi udah kayak sekarang sama Pro2. Anyway, buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Bang Rudy, sama Bang Andi, boleh banget dari 7 Dunia. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-09696. Abis ini kita bakalan bahas satu lagu yang tadi udah sempat dimention juga sama Bang Andi. Ada Seandainya Engkau Tahu.
2: Seandainya.
0: Nah, biar kamu Penasaran karena nanti di akhir juga Tujuh Dunia bakalan nyanyi live di sini versi akustiknya. Nanti bakalan puterin langsung sama Pro 2. First time, pertama kali di Pro 2 FM. Ini dia Tujuh Dunia, Seandainya Engkau Tahu.

0: Tujuh dunia dengan seandainya engkau tahu.
1: Seandainya engkau tahu.
0: Yo, pertama kali diputarin di Pro 2, sebuah lagu yang mungkin ini isunya timeless ya. Mm-hmm. Pasti akan selalu ada lelaki di luar sana yang menyimpan perasaan sama orang yang dia sayang, berharap dia tahu, tapi dengan segala macam situasi dan kondisi ya, entah itu dia udah punya pacar, entah cowoknya udah punya pacar, entah itu dipisahkan karena perbedaan, selalu ada posisi laki-laki yang menyimpan perasaan buat seorang wanita.
1: Wanitanya.
0: Dan itu tidak enak. Beda banget pasti. Enak dan tidak enak di saat yang bersamaan, gitu ya sih. Kayak cinta kan selalu kita bahagia ya, tapi posisinya itu loh yang bikin kita nggak enak. Dari kreatornya sendiri, ketika bikin dan nulis lagu ini, berarti perasaan apa sebenarnya yang berusaha untuk disampaikan di lagunya, Bang?
1: Sebenarnya perasaan di lagu ini, gue cuma mau ngasih tahu sih bahwa sesuatu yang kita jalanin atas dasar cinta, walaupun tidak bersama, pada akhirnya itu tetap adalah sebuah kemenangan. Tapi kalau sesuatu yang didasarin atas nama kebencian, walaupun tetap bersama, itu adalah sebuah kekalahan sebenarnya.
0: Oh, jadi bukan tentang
1: perpisahan atau kebersamaan, tapi tentang kemenangan atau kekalahan. Jadi siapa yang membawa cinta, itulah kebenaran dan itulah kemenangan.
0: Oke. Jadi Bang Andi setuju dengan ungkapan bahwa cinta tidak harus memiliki?
1: Benar.
0: Karena gak semua orang bisa sepakat dengan itu tuh.
1: Benar.
0: Ada beberapa yang kalau cinta berarti harus memiliki.
1: Memiliki itu kayak cinta karena ego itu. Itu udah pasti, cinta bukan cinta, itu ego. Kalau cinta itu gini, cinta itu nyambung semuanya pada sama alam semesta ini, nyambung semua. Jadi cinta itu adalah memberi. Dan tidak berharap menerima, itulah cinta.
0: Iya.
1: Tapi kalau kalian mengatasnamakan cinta tapi kalian berharap menerima, itu bukan cinta itu. Itu kompromi.
0: Yoi.
2: Mantap.
0: Iya, jadi kalau misalkan ditanya, kamu cinta? Buktinya apa? Kalau misalkan masih ada jawabannya, itu bukan cinta ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan udah gak ada alasannya, udah gak ada jawabannya,
1: itu
0: ya,
1: kompromi.
0: Itu.
1: Itu namanya kompromi.
0: Itu cinta. Namanya kompromi. Baru disetuju gak?
2: Banget.
0: Kenapa? Pernah ngalamin?
2: Ya, emang udah hasilnya seperti itu emang. Kalau emang cinta itu emang nggak perlu ada paksaan atau manipulasi, nggak ada. Pemberian itu tulus emang dari hati dan nggak ada perbuatan yang istilahnya lewat pikiran yang di akal-akalin,
0: rekayasa
2: nggak ada.
0: Walaupun susah ya.

0: untuk nyampe titik itu ya.
1: Betul.
0: Seenggaknya buat aku sih.
2: Benar-benar. Gitu.
0: Apalagi pas zaman kita kuliah atau mungkin zaman masih muda banget, ketika ego tuh benar-benar yang harus dimenangin banget.
2: Benar.
0: Ketika ada omong orang, ya udahlah kalau misalkan emang cinta mah lepasin aja, kan gak harus juga lu miliki. Oh gak bisa. Wah. Mungkin secara omongan bisa bilang, ya udah deh lepasin, tapi di dalam sini nih masih bergejolak, dongkol, masih
1: ya.
0: Nah, dongkol banget ya kan.
2: Nah itulah sebenarnya, itulah kekalahan kita. Padahal itu kekalahan. Di saat kita punya kebencian, punya kekesalan, yang rugi kan kita sendiri. Yaitu sesungguhnya kekalahan kita itu di situ.
1: Dapat kagak kecewa.
2: Ketika iya, kita melepaskan, jiwa kita juga jadi lebih tenang, lebih enjoy ngejalanin hidup ke depannya. Nah, nanti Tuhan kan, alam semesta ini kan ngerti banget. Jadi sesuatu yang kita lepaskan itu sesungguhnya sedang kita tarik-menarik sesungguhnya itu. Jadi lepaskanlah, maka engkau akan mendapatkan.
0: Itu dia. Karena ya permainan di dunia kan seringnya kayak gitu ya, yang dikejar lari. Ketika udah dilepasin baru dateng. Selalu kayak gitu kan?
2: Pasti, karena hukum alam begitu pasti.
0: Itu dia, benar-benar. Ini kayak sejalan sama pertanyaan yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 2, 0812-6020-9696 dari Tania. Minta tips dong untuk bisa melupakan seseorang yang selalu ada dalam hati.
2: Wah. Minta tipsnya gampang. Tipsnya gini, jangan merasa memiliki. Karena di dunia ini gak ada pun, gak ada satupun, bahkan nyawa pun gak kita milikin.
1: Betul.
0: Iya benar ya. Kadang-kadang kita suka sama orang tuh udah kayak langsung merasa memiliki.
2: Merasa miliki. Nah,
0: padahal belum pacaran loh.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi udah
2: jadi jangan pernah merasa memiliki apapun di dunia ini. Karena nyawa pun kita bukan punya kita. Jadi belajarlah untuk tidak memiliki apapun di dunia ini.
1: Maka kita akan tenang.
0: Bagus tuh jawaban tuh. Karena kadang ya kita langsung kalau udah suka sama orang tuh ngebayangin kalau nanti berumah tangga sama dia kayak gimana.
2: Itu yang bikin
0: pulang kantor dibikinin kopi apa segala macem.
2: Setelah apa yang kita pikirin tidak terrealisasikan dan tidak dapat kejadiannya seperti itu, kita akan kecewa.
0: Sangat.
2: Itu pasti. Makanya banyak yang patah hati, banyak yang banyak yang kemarin-kemarin kan, kemarin beritanya di apa, Jembatan Cangar itu. Terus banyak yang macam-macam lah ya. Jadi itu karena pada dasarnya kita merasa memiliki, merasa ingin memiliki. Jadi waktu dulu aku dengar sedikit curahan apa, siraman rohani. Dunia ini taruhnya di luar hati, jangan di dalam hati. Jangan pernah taruh alam semesta ini di dalam hati, tapi taruhlah di luar hati kita. Gitu. Jadi ketika dia, kalau di dalam hati, ketika dia hilang, jadi hati kita akan terluka, akan tersakiti. Jadi kalau gue pribadi, apapun di dunia ini, semua gue taruh di luar hati.
0: Oke, konsepnya menarik nih. Apalagi tadi soal kemenangan dan kekalahan.
2: Betul.
0: Karena banyaknya kayaknya menganggap kalau misalkan gak dapetin seseorang itu adalah sebuah kekalahan. Mungkin kekalahan secara posisi hubungan dan mungkin dari POV orang lain. Tapi kalau misalkan kita ngelihatnya adalah, oh dia gak suka sama gue, ya udah gue lepasin aja. Terus pada akhirnya hati kita bisa menerima bahwa dia bukan punya kita. Itu jadi kemenangan buat
2: kemenangan,
0: kita.
2: Kemenangan
1: sejatinya, menang seperti itu.
0: Ini satu alasan mungkin bisa kamu pegang terus, terutama buat cowok-cowok ya. Karena cowok-cowok tuh kan pasti seneng banget kalau dibilang dia menang. Iya kan?
2: Iya dong.
0: Dikasih makan banget ini, tuh egonya.
2: Ini pembelaan banget nih buat cowok yang ketika dia ingin mendapatkan pasangannya dan tidak mendapatkan. Nah ini alasannya. Lu jangan merasa kecewa, lu jangan merasa kalah. Lu adalah pemenang, tapi ingat, tetap bawa cinta itu di dalam hati lu.
0: Betul, jangan jadi lepas dan gak percaya sama cinta.
2: Iya, benar.
0: Itu dia. Apalagi kalau misalkan kita berhasil melepaskan seseorang, terus kita lihat seseorangnya itu ternyata sama orang lain dan ternyata tidak bahagia. Itu masih ngarap sih namanya. Bukan kemenangan ya. Tapi benar juga ya, POV yang menarik kalau kamu resapi mendalam, teman Pro 2. Dan ini diabadikan dalam sebuah lagu, judulnya Seandainya Engkau Tahu, dari 7 Dunia, yang udah mulai bisa kamu request malam ini, teman Pro 2, ataupun di jam 10 pagi sampai jam 12 malam di Pro 2 Headless. Bang Rudy, Bang Andi, thank you banget. Sudah mau ngobrol-ngobrol di Pro 2.
2: Sama-sama.
0: Bandung Senin pagi Senin malam. Hujan.
2: Hujan
0: dikasih banget. Obrolan mendalam yang wah langsung
2: tambah gimana gitu rasanya.
0: Iya, gue pikir sehari itu tuh aku bakalan galau-galau loh. Ternyata dapat sebuah insight yang justru malah menguatkan.
2: Iya, wake up dong, bangunnya enggak?
0: Asli.
2: Kalau kita laki-laki hebat.
0: Saya pengen siaran malam soalnya, Bang. Dapat cerita-cerita galau melulu. Dan ini mungkin akan jadi sebuah amunisi untuk teman Pro 2 yang nantinya bakalan curhat-curhat galau soal kemenangan dan kekalahan itu akan aku bawa.
2: Benar.
1: Sampaikan Bang Randy.
2: Sampaikan.
0: Izin menyampaikan ya.
2: Siap.
0: Itu soalnya satu POV yang menarik dan bagus.
2: Bagus.
0: Jadi cowok-cowok tuh harus selalu dibilang bahwa dia menang. Tenang. Kamu menang kok teman Pro 2. Tenang. Oke. Okay? Thank you.
2: Kenapa? Ya, ada 7 dunia.
0: Yoi. Itu. Ada 7 dunia. Jangan lupa di request teman Pro 2. Benar. Seandainya engkau tahu. Sekali lagi thank you buat Bang Rudy dan Bang Andi.
2: Sama-sama.
0: Udah mau main ke Pro 2. Abis ini teman Pro 2 kita bakalan dengerin langsung performance dari Bang Andi dan juga Bang Rudy dari 7 Dunia yang akan bawakan live lagu Seandainya Engkau Tahu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu. Hari Senin, hari di mana kamu memulai aktivitas lagi seperti biasa. Mungkin ada beberapa yang happy, ada beberapa yang bete atau mungkin bosen atau mungkin kayak capek gitu ngerasanya. Walaupun mungkin gak akan ngerasa capek atau bete kalau yang kamu jalanin itu adalah sesuatu yang kamu suka. Bisa jadi hobi atau mungkin kamu join ke satu komunitas ya kan. Karena di Jaga Malam tiap hari kita datengin komunitas-komunitas keren dari berbagai titik di Bandung bahkan Jawa Barat. Termasuk juga malam ini teman Pro 2 kita kedatangan teman-teman dari Kapersonics. Eh, tepuk tangan, please. Nah, thank you. Sebuah sanggar kabaret di Bandung ya.
4: Betul.
3: Oke, yang ternyata ini isinya adalah beberapa gabungan dari beberapa SMA-SMA dan sekolah-sekolah ya?
4: Betul banget.
3: Oke. Ini ada 3 orang teman Pro 2 di studio. Mungkin bisa perkenalan dulu satu-satu dari teteh yang sebelah kiri.
5: Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Gita Fauzia. Biasa sih nama panggung di kabaretnya Gitse ya.
3: Gitse. Singkatan kah?
5: Enggak sih. Oh, emang enggak. Orang-orang tuh kalau Sunda kan pakai se-u di belakangnya. Jadi kayak Gitse aja.
3: Oh. Gitse. Oh iya. Ada berapa yang kayak gitu?
5: Iya.
3: Ranse.
5: Iya, betul.
3: Tikse. Iya. Oke, ke situ. Kalau AA yang tengah?
6: Boleh.
4: Oke. Dari Gani dulu deh.
3: Oh, pengen jadi gong katanya.
4: Pengen jadi gong.
5: Asal Pak jangan pakai G ya.
3: Gong dong. Ah, namanya siapa?
6: Kalau aku Gani, kalau nama panggung aku Ganu.
3: Oke, yang ini dibalik. Gani jadi Ganu.
6: Iya.
3: Oke, Gita Ganu. Aku tebak. Guru? Bukan. Dari G juga bukan?
5: Bukan.
3: Oh, bukan. Namanya siapa?
4: Oke, kalau saya namanya Rudi dan anak-anak tuh biasanya manggil saya tuh Kabejir, Abejir, Pabejir, apa aja lah pokoknya ujungnya bejir.
3: Oh, BJIR.
4: Betul.
3: Oh, wow.
4: Bejir.
6: Lah.
3: Gitu. AA Gen Z.
4: Iya.
3: Oke, okay. Kelahiran berapa kalau boleh tahu?
4: Saya 2000.
3: Oh, 2000. Oke, okay. Sangat Gen Z sekali soalnya bahasanya ya dan panggilannya.
4: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Sanggar Kabaret Kapersonics. Ini adalah gabungan dari beberapa sekolah sebenarnya untuk membuat pertunjukan dan event-event. Ini udah dari kapan, Kak?
4: Oke, jadi kalau misalnya untuk berdirinya dari kapan itu kita bisa pastikan itu dari 2023. Yang mana waktu itu kita ikutan lomba pertama itu di Festival Spektrum yang diadakan oleh Kabaret Gatmadeva. Saat itu baru terdiri dari 5 orang pendirinya. Dan waktu itu tuh memang sesuai dengan nama slangnya ya. Jadi Kapersonic itu tuh singkatan atau mungkin kepanjangan slangnya itu tuh adalah Kabaret Pelarian Personality Stress Extra Team. Yang artinya di dalamnya itu tuh adalah terdiri dari anggota-anggota yang mana merasa kurang diadili di tim sebelumnya atau kurang optimal aktualisasi dirinya di tim sebelumnya hingga membuat sebuah kabaret bernama Kapersonic. Waktu itu 5 orang sampai hari H menuju tampilnya pun itu menyentuh di angka berapa ya? 40 ya, kalau nggak salah 40 orangan untuk satu kali tampil waktu itu di 2023 gitu.
3: Oke, jadi kurang lebih Kapersonics ini BPH ya?
4: Betul.
3: Barisan BPH. Patah hati.
4: Kirain badan pengawas harian ya?
3: Bukan, barisan patah hati. Ya, memang selalu ada sih ya orang-orang yang mungkin ngerasa di awal ke sebuah entitas, komunitas ataupun ya apapun itu kirain bakal fit ternyata enggak gitu atau mungkin kurang dihargai atau mungkin ya memang enggak fit aja gitu dengan si komunitasnya dan pada akhirnya memilih untuk pindah ternyata lebih maju, lebih ada progresnya gitu.
4: Betul, alhamdulillahnya. Yeah. Bahkan mendengar dari beberapa kisah dari anak-anak saya tentunya ya di anggotanya itu sendiri ada
3: udah
4: yang
3: nikah?
4: Gimana?
3: Udah nikah?
4: Maksudnya anak-anak tuh anggota tim.
3: Anak-anak saya tadi bilangnya. Yeah.
4: tetap mereka tetap anak-anak saya gitu.
3: Oke, okay, nah, gitu ya. Dianggap anak.
4: Nah, gitu ya. Jadi mendengar cerita dari mereka tuh ada yang sebagian ada yang broken home, kemudian ada juga orang-orang yang bahkan mengalami stresnya tuh udah level anxiety. Nah, mereka tuh beralih ke kabaret untuk mengalihkan itu semua. Jadi berekspresi di sana biar seenggaknya dapat coping stress yang bagus lah. Alhamdulillahnya pun Kapersonic ini menjadi tempat atau wadah bagi mereka biar bisa mengekspresikan stresnya tadi. Makanya jadi personality stress extra team.
3: Oh, gitu. Startnya berarti awalnya 5 member nih, 5 anggota.
4: 5 member itu tuh dari beberapa kabaret.
3: Oh, gitu. Oke. Dari 5 itu baru tuh ngerekrut-rekrut atau mungkin ada beberapa orang baru lagi yang join.
4: Betul.
3: Oke. Kalau kalian bertiga ini masuk dalam 5 itu?
5: Kalau aku pribadi enggak. Karena sebelum di Kapersonic aku tuh kan emang join dari tim lain juga. Terus sempet juga gak ikut kemana-mana gitu. Karena dulunya relasi dan kenalan deket dari lama jadinya join gitu.
3: Kenal si A, kenal si B akhirnya join
5: ya,
3: juga
5: betul.
3: Kapersonic. Kalau Gina, Gina lagi. Gani.
4: Nama malam memang Gina sih.
3: Gina malam ya. Kalau siang baru
4: Ganu.
3: Ganu ya. Kalau Ganu gimana
6: kalo
3: Ganu?
6: Aku di sini sih bukan BPH juga tapi baru dimasukin ke BPH.
3: Baru dimasukin ke BPH.
6: Iya.
3: Yeah. Sebelumnya apa?
6: Sebelumnya anggota biasa.
3: Oh.
4: Dan sekarang itu dia ini ketua.
3: Iya. Yeah. Gitu. Oh, ketua Kapersonic.
4: Betul.
3: Oke, okay. Jadi dari semua orang sakit hati, dia yang paling sakit hati.
4: Paling sakit hati.
5: Wah, sakit banget dia.
4: Karena fun fact-nya di setiap perlombaan itu tuh dia mengincar satu cewek yang berbeda-beda di setiap perlombaan.
3: Wah, main nih.
4: Dan di setiap lombanya dia selalu nice try, Kak.
3: Wah.
4: Gagal terus.
3: Kalau sepik-sepik di dunia kabar itu gimana sih?
4: Kalau apa?
3: Kalau sepik-sepik atau ngedeketin, kan kayak misalnya apa ya? Kalau dunia musik lah, anggaplah ada tingkat baru yang baru masuk gitu. Kamu kayaknya belum hafal chord ini ya, mau kakak ajarin gak? Gitu.
4: Oke. Okay.
3: Tapi kalau di dunia kabaret, biasanya skill-skillnya gimana sih?
4: Biasanya kalau yang kayak gitu mah, ahlinya diganu.
3: Nah, ayo, Ganu jawab. Aku pengen tahu nih, sepik-sepik orang kabaret sih, gimana?
6: Kalau di kabaret paling biasanya antara diminta antar jemput.
3: Oh, gitu. Karena
6: pulang bareng. Karena aku
3: latihan kan bisa malam ya?
6: Iya, latihan kan sering malam, jadi ayolah aku anterin ini udah
3: gitu. Ganu rumahnya di mana?
6: Aku di Kopo.
3: Di oke. Okay. Nah,
4: pantas red flag ya. Pantas red flag
5: loh.
6: Kopo lagi.
3: Pantas suka ngejemput orang lain. Yeah. Karena dia yang menganggap ah dah orang ge balik nyampe na subuh meren ya.
6: Betul.
3: Ke Kopo mending anter ke lanu lain. Betul. Sambil nunggu waktu dan macet dah kan.
4: Betul. Kopo ya.
3: Betul juga. Jadi sambil menyelam minum air, betul. Oke okay, oke. Okay. Oh jadi speak kayak gitu ya.
6: Betul.
3: Ngajak pulang bareng gitu.
6: Sama apalagi ya biasanya?
5: Biasanya kan di kabaret ada melatih chemistry ya, Kak.
6: Oh, iya.
5: Nah,
6: oh, iya,
5: dari situ biasanya
3: melatih munculnya chemistry.
5: Iya, kalau misalkan perannya misal dikasihnya suami istri atau berpacaran.
3: Oh,
5: bisa
3: iya.
5: Itu, Cien.
4: Iya, sekalian ngedate lah bisa lah.
3: Benar, benar.
6: Di panggung tuh ngedate gitu.
3: Benar. Mungkin alasannya kita kayaknya butuh pendalaman karakter yang kuat deh gitu untuk membangun chemistry ini.
4: Iya. Bahkan gitu kan? Ada in case waktu itu mereka chemistry-nya udah kebangun banget, mereka pacaran juga, begitu udah tampil 2 hari putus kebetulan ya. Enggak tahu gimana itu ya. Entah pacaran kontrak atau sebagainya.
3: Dan setiap langkah pacarannya pun ngedubbing audio kayak kabaret juga katanya ya.
4: Iya, betul.
3: Karena anak kabaret banget gitu. Dan selalu ada ya sepik-sepik seperti itu di sebuah komunitas, tidak akan pernah lekang oleh waktu gitu, iya, akan selalu ada. Dan itu jadi bumbu-bumbu yang mungkin kadang asik, kadang pika keheulan oge gitu. Kalau misalkan hubungan personal tuh dibawa ke komunitas, bener gak?
5: Iya, itu betul. Bener,
3: iya
5: gak?
3: Iya. Gitu.
4: Ketika kamu udah putus, si cowoknya datang, ceweknya yang enggak.
3: Ah. Gitu.
5: Atau enggak pas masih waktu jadian gitu, terus salah satunya tuh dipasangin sama beda orang. Nah, itu.
3: Ya. Itu pengalaman ya?
5: Enggak. Cuma saya korban.
4: Jadi itu korban ya?
3: Maksud aku itu.
5: Bercanda.
4: Kamu selingkuh.
3: Tapi kalian iya enggak usah dapat ya seenggaknya gebetan enggak kalau di komunitas di Kapersonic? Dapat enggak gebetan mah? Selain Ganu ya, kalau Ganu mah pemain lah, udah.
4: Kalau misalnya saya sendiri kan saya mendalami kabar itu dari 2015 ya. Pada saat saya menjadi kelas 1 SMA. Dan di situ pun saya mendapatkan satu wanita sampai sekarang jadi istri saya
3: kebetulan. Woi.
4: Jadi perjalanannya sudah 10 tahun di kabaret bersama. Tentunya ada halang rintangnya tetap ada ya.
3: Nah yang kayak gini-gini nih.
6: Cintaku bersemi di kabaret.
3: Nah, itu diseriusin.
4: Betul.
3: Bukan cuma diajak ke Kopo doang.
5: Kopo.
3: Diajak ke Mikomol ya kan nonton.
5: Macet.
3: Macet. Kopo enak hujan.
5: Waduh, banjir.
3: Banjir. Ya Allah. Diajak untuk melintasi flyover Kopo, ya kan, melihat view
6: flyover Kopo with view.
3: Itu dia, melihat view Cibaduyut. Ya kan? Kalau anak Kopo tuh mainnya biasa kemana sih? Selain ke Mikomol ya?
6: Kadang malah aku jalan ke kota sih.
3: Oh,
6: jarang ke daerah Kopo malah.
3: Oh, jarang untuk nongkrong di daerah Koponya. Mending daerah sini-sini aja.
6: Betul.
3: Nah, kalau Kapal Sonic sendiri, ini ada kayak home base atau tempat latihan yang rutinnya nggak?
4: Oke, okay, kalau home base itu kan karena mengingat SDM terbanyak kita itu tuh ada di SMK 5 ya. Jadi untuk home base-nya atau latihan pusatnya itu biasanya di SMK 5 sih.
3: SMK 5 berarti ya?
4: Iya, yeah, betul.
3: SMK 5 itu jalan apa?
4: Jalan Bojongkoneng.
3: Oh, Bojongkoneng. Ya,
4: tahu The Tweak?
3: Tahu.
4: Nah, sebelum The Tweak itu ada sekolah di sebelah kiri.
3: Oke, okay. Cocok banget sama Ganu tuh.
4: Iya.
3: Saya udah terbiasa dengan daerah-daerah seperti Kopo, Bojongkoneng. Wah, betul. Mirip-mirip lah kurang lebih ya kan?
4: Ini spesialis pedalaman.
3: Kan saya ngomong ya, saya nggak kesitu maksudnya. Ngobrol ini seru banget. Kabar Sonic, buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Abis ini kita pasti bakalan ngobrol sama teman-teman Kabar Sonic, so stay tune.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Kaper Sonics. Yoi. Setelah tadi kita ngebahas seputar keretflekan orang Kopo. Tahu gak sih ternyata orang Kopo juga berprestasi di komunitasnya. Terbukti dengan Kaper Sonics itu baru aja juara di sebuah festival, betul?
1: Betul.
0: Juara berapa?
1: Satu.
0: Kapan kalian ikutan itu teh?
1: Kemarin.
0: Kemarin banget.
1: Iya, tanggal 26 April.
0: 26 April. NCCF.
2: Betul.
0: Newcomer Kabaret Festival. Karena sempat datang ke Pro 2 juga, itu si NCCFT kalau nggak salah kabaret yang apa ya, banyak kategori lombanya ya.
2: Betul.
0: Jadi mulai dari yang pertama kali main kabaret gitu kan. Maksudnya si NCCFT itu yang bikinnya juga awalnya tuh base-nya dari Karang Taruna gitu.
2: Iya betul.
0: Iya kan?
2: Ya,
0: kan?
2: Sindang Laya ya?
0: Sindang Laya ya? Oke. Nah kalian tuh juara satu di kategori apa?
2: Kategori newbie.
0: Newbie-nya. Oke.
2: Jadi kan ada dua tuh. Yang pertama itu newcomers, dan next levelnya itu di newbie-nya.
0: Gitu. Oh, kalau newcomers tuh yang baru banget.
2: Iya. Yeah.
0: Newbie setelahnya.
2: Pendatang dan newbie itu tuh tim yang udah lama ada tapi gak menang-menang biasanya.
0: Nah. Oh, itu baru newbie.
2: Baru masuk kategori newbie.
0: Kalau ini?
1: Newbie.
0: Masuk gitu. Kalian bawain cerita apa waktu kemarin?
2: Git.
1: Siraman Pitu Sengkala.
0: Wah, Pitu Sengkala.
1: Ya.
0: Wah, ceritanya soal apa tuh?
1: Ceritain, Kang.
2: Gan.
0: Emang suka lempar-lempar gini ya?
3: Jangan lempar-lempar, yuk.
2: Oke, jadi untuk cerita sekolah dari
0: Siraman.
2: Siraman Pitu Sengkala itu tuh dia nyeritainnya lebih ke arah bagaimana. Sebenarnya gini, untuk tema dari festival ini sendiri itu dia temanya itu adalah logika mistika.
0: Mm-hmm.
2: Jadi logika mistika itu adalah kondisi di mana sebenarnya hal mistika itu bisa dilogikakan. Mm-hmm. Contoh misalnya jangan keluar malam, terus jangan duduk di depan pintu takut nonton jodoh dan lain sebagainya. Padahal aslinya ngehalangin.
0: Yeah.
2: Nah, kesana. Dan untuk tema kemarin kami bawain judul Pitu Sengkala itu tuh siraman 7 kali ya. 7 kali siraman, yang mana sebenarnya itu tuh ditujukan agar si korban Gita ini dia itu tuh menjadi kondisinya itu tidak sadarkan diri, sehingga tidak bisa untuk menandatangani sebuah perjanjian atau sebuah perjanjian kontrak apa tuh penjualan pabrik.
0: Ya, okay.
2: Karena dianya tidak sadar dalam artian di sini mabok, jadi dia nggak boleh tuh untuk menandatangani itu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, sampai akhirnya diungkaplah oleh psikologi forensik, yang mana bahwasannya hal itu tuh diadakan alias mengada-ngada atau sebuah kontrol di mana kita ini dibuat sedemikian rupa seolah kerasukan, seolah kena santet, yang padahal itu tuh pengaruh dari sebuah daun namanya adalah Salvia divinorum. Gitu, yang dibakar sehingga mengakibatkan efek ngefly, delusi, dan tidak sadaran dan lain sebagainya.
0: Okay.
2: Kurang lebih kayak gitu.
0: Jadi mistika yang diangkatnya tuh soal ketidaksadarannya itu.
2: Ya, yang mana kenapanya. Ketidaksadarannya itu tuh mengakibatkan adanya beranggapan adanya dedemit, adanya santet, terus kemudian ketakutannya itu tuh disebarkan ke warga-warga sekitar, sehingga mengakibatkan histeria massa.
0: Oke, gitu. Dilogikakannya kayak gitu.
2: Iya, dilogikakannya kayak gitu.
0: Sehingga dia nggak bisa nanda tangan apa tadi
2: penjualan pabrik.
0: Akhirnya bisa nanda tangan.
1: Enggak, jadinya enggak dijual. Karena asalnya tuh aku tuh anak satu-satunya gitu. Ayah aku meninggal dan diwariskan itu tanahnya ke aku. Dan aku punya om, namanya Adilaga. Nah, Adilaga ini tuh pengen berniat buat menjual pabrik itu. Kayak gitu, dengan memaksa aku. Tapi aku masih punya ibu, tapi ibu tiri itu. Ibu tiri aku tuh sebenarnya baik, ngejagain aku dan kayak apa ya, memberikan fasilitas untuk warga sekitar agar bisa bekerja dan tidak keluar gitu. Gitu, tapi caranya yaitu caranya dengan menebarkan ketakutan kepada warga sekitar kayak gitu.
0: Oke. Okay. Ini isu sosial yang diangkatnya sebenarnya mungkin bisa relate dengan zaman sekarang ya. Karena kan selalu ada pertikaian antara entitas dengan entitas yang melibatkan penjualan sebuah usaha, yang melibatkan banyak orang, gitu kan. terus juga melibatkan apa ya, entitas yang lebih besar lah gitu, yang mungkin melakukan sebuah intervensi ke masyarakat yang lebih kecil gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Ini durasinya berapa lama berarti pertunjukannya?
2: Durasinya itu tuh kurang lebih sekitar 25 menit.
0: Yeah. Oke, okay. Pemerannya berapa orang?
2: Kurang lebih pemainnya 40 dan kru di belakangnya kurang lebih 20. Jadi total 60-an.
0: Oke, okay. Sebagai juara pertama, ini waktunya kalian buat flexing. Menurut kalian apa yang bagus apa yang bagus banget dari pertunjukan kalian? Karena kan gue nggak nonton nih. Menurut kalian apa yang oke okay banget?
2: Gan.
0: Cerita. Apa?
3: Cerita.
0: Ceritanya. Ya. Oke.
3: Okay. Jadi ceritanya ini keren banget gitu ya, karena kitanya juga kebetulan gitu ya, tim Kapersonik ini tuh yang penggarapnya itu dari tim lain. Jadi emang di Newbie ini tuh ada aturan di mana kalau penggarap yang udah pernah juara satu gak boleh ngegarap di timnya sendiri.
0: Oh.
3: Gitu. Dan kebetulan
0: ini ada aturan di NCCF-nya.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Kebetulan Kang Bayu dari tim Kepastu. Dia nawarin buat ngegarap di tim kita. Dan kita ACC. Dan alhamdulillah ternyata emang dari segi garapan, director dan ceritanya juga sangat memuaskan bagi kita gitu.
0: Sangat oke okay, ya. Sangat dan okay. Kalau aku ngobrol sama ketua pelaksananya, memang NCCF ini kayaknya sangat menjunjung tinggi keadilan untuk semua peserta ya.
1: Betul.
0: Agar bisa sangat fair gitu, dibikin kategori, terus ada beberapa rules tertentu kayak yang udah pernah juara enggak boleh ngegarap di tim yang sama. Sehingga bisa sangat fair lah untuk semua anggota. Oke, okay, berarti kalian juara pertama di kategori newbie.
2: Newbie.
0: Oke, okay, ini juara pertama buat kalian kah atau sebelumnya udah pernah menang juga?
2: Kalau juara pertama tentunya bukan yang pertama ya. Jadi kita bukan yang pertama untuk menjadi yang pertama.
0: Keren.
2: Tapi untuk kelas panggung besar ini baru pertama buat kami.
0: Oke, okay. Jadi satu milestone sudah terlewati lah ya.
2: Betul banget.
0: Juara. Setelah ini berarti apakah udah ada upcoming lomba yang akan kalian ikutin?
2: Mungkin untuk upcoming lomba yang akan diikuti itu sebenarnya kita masih mempertimbangkan ya, karena mungkin sedang dalam fase euforia. Jadi khawatirnya saat kita terlalu senang mengambil keputusan malah jadinya jebakan buat kami. Jadi pastinya kita akan mempertimbangkan lagi lah. Cuman untuk upcomingnya itu kurang lebih ada di bulan September dan Agustus. Itu belum bisa kita tentuin, tapi ada dua lomba di sana. Tiga ya?
0: Yang bakalan diikutin.
2: Betul.
0: Oke, jadi masa-masa latihan masih lama ya?
2: Lama banget.
0: Karunya si Ganu bahan sepik-sepik katanya. Gimana Ganu kalau misalkan tidak ada latihan sampai malam, tidak ada wanita yang bisa diantar?
3: Jujur gabut sih tiap pulang kerja gitu. Aduh, kemana ya? Iya kan? Gitu. Biasanya kan latihan kalau gak nge-property gitu.
0: Iya. Akhirnya
3: pulang ke rumah.
0: Iya, ini nongkrong di flyover Kopo itu kan.
3: Tapi kayaknya bahaya.
0: Itu dia gitu. Mungkin ini satu milestone yang bisa ditiru atau mungkin dipelajarin sama komunitas lain ketika udah dapat satu milestone. Setelahnya apa? Itu mungkin yang akan jadi pertanyaan buat semua anggotanya ya. Dan mereka bisa menjawab dengan sangat lantang bahwa akan ikutan ini tapi masih dalam tahap mikir-mikir lah.
2: Betul,
0: gitu. Karena setelah itu kan pasti akan ditunggu tuh, ngapain nih setelah ini, ini. Dan biasanya kan ada beberapa komunitas yang, hayu nih ini ombaknya nih, gitu, tanpa berpikir panjang lah, gitu. Karena ini komunitas yang sudah matang nih, pantas ketuanya keren ya, komunitasnya juga keren nih soalnya. Sampai sekarang berarti udah ada berapa member, Ganu?
3: Kalau dari Kapersoniknya ada 100,
2: ada 203.
0: 203, itu yang di grup WA kan
2: grup
0: ya?
2: WA.
0: Itu yang di,
3: kalau yang
0: yang aktifnya berapa tuh?
3: Kayaknya cuma 10. Karena tim Kapersonik, iya tim Kapersonik itu fun fact-nya, timnya tuh beda-beda tiap festival. Jadi misalnya CCF dari SMP mana, dari sekolah mana, terus waktu yang Senandung di mana gitu, jadi beda-beda.
0: Beda-beda tim, ya. Jadi tiap lomba punya timnya masing-masing lah.
3: Betul.
0: Nah untuk menentukan si timnya gimana tuh?
2: Nah kalau misalnya untuk menentukan tim itu justru kita di sini agak sedikit blunder ya. Kenapa? Karena memang kita berpacu bukan dengan melodi tapi dengan keadaan yang terjadi.
0: Okay.
2: Dalam artian kenapa orang-orang yang emang member utamanya itu kadang terutama di tahun ini tuh mereka kelas 3. Jadi terbatas dengan UTBK dan lain sebagainya.
0: Oh, iya sih.
2: Jadi ketika ada sedikit gerombolan yang baru masuk, ya pasti itu yang dimainin gitu.
0: Berarti yang baru tuh.
2: Ya, baru.
0: Ini yang terjadi juga baru di NCCF berarti.
2: Betul.
0: Yeah. Oh.
2: Timnya juga pada baru gitu.
0: ya mau gimana lagi ya, mungkin ini gimana lagi resiko punya komunitas yang anggotanya masih pada sekolah,
2: yeah,
0: gitu. Mau tidak mau harus tetap memprioritaskan kabaret gitu kan. Iya, yeah,
2: betul. Pokoknya harus tetap show must go on, itu harus terjadi.
0: Itu dia, itu betul dia.
2: Banget.
0: Keren banget. Kita bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ke ada 0813-4982. Sekian, sekian, sekian. Pengen nanya dong buat kakak-kakak, kira-kira apa yang membuat sebuah pertunjukan kabaret itu keren? Nah, selain dari tadi ceritanya, yeah, gitu kan, apa yang bikin kalau kalian nonton kabaret atau bikin kabaret tuh harus ini nih biar keren nih.
2: Oke. Nah, yang pasti kalau misalnya untuk apa sih yang membuat kabaret itu terlihat keren dan juga enak untuk ditonton selain dari cerita dan juga alurnya yang dibawakan, dialog dan lain sebagainya, pastinya dalam segi kemasan. Hmm. Kemasan dalam sebuah kabaret itu tuh beraneka ragam. Bisa mulai dari pola lantainya, koreo atau mungkin jenis tarian yang digunakannya, kemudian ada pun surprise effect ya, atau efek element of surprise-nya benar-benar harus dipakai. Karena gini, apabila kita turun di sebuah festival yang jelasnya itu tuh biasanya 11 peserta atau 11 tim. Kalau misalnya kita mengandalkan atau menunjukkan sesuatu yang sifatnya basic banget, itu gak akan ada gebrakan buat penontonnya. Dan kita tuh untuk Upper Sonic dari dulu, dari 2023 selalu ingin memberikan gebrakan yang berbeda dengan tim-tim lain gitu. Walaupun kadang ujungnya jebakan dan juga ya jadi bumerang lah.
0: Jadi bumerang.
2: Sempat.
0: Padahal mas sebenarnya bikin gebrakan teh gampang banget tau. Itu gebrakan.
2: Itu gebrakan. Iya,
0: itu gebrakan loh. Sebuah gebrakan yang besar loh. Gitu. Yeah. Mau sekali lagi? Berusaha bikin sesuatu yang beda lah mungkin ya.
2: Betul banget.
0: Beda dari yang lain.
2: Iya,
0: terbukti dengan POV dikasih tema logika mistika. Itu juga kan mungkin akan bisa tergelincir ke ngambil topik-topik yang mungkin nyarinya ternyata relate, ternyata dipakai sama semua orang gitu kepikiran. Kalau ini justru secara POV cerita juga gak kepikiran sih untuk bikin karakter utamanya gak punya kebiasaan yang bersifat mistik, tapi dia mengalami sesuatu yang mistik.
2: Iya, padahal gitu. Mabok.
0: Iya. Yeah.
1: Betul.
0: Tapi di real life kamu?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Mabok tugas.
0: Ah, itu dia. Thank you banget untuk teman-teman dari Kapar Sonic. Seru banget nih. Thank you juga buat kamu udah nanyanya teman Pro 2. Upcoming lomba mana nanti ya bulan September?
2: September jadi, atau Agustus?
0: Agustus.
2: Agustus September.
0: Oke, jadi mungkin seenggaknya di bulan Agustus lah Kapar Sonic kesini lagi ya.
2: Ya. Yeah.
0: Untuk ngobrol-ngobrol lagi. Yoi, nanti
2: Yoi.
0: Ganu mungkin akan membawa wanita lain teman Pro 2 selain dari Gitse yang menjadi korban.
1: Ya, jadi bukan member, korban Ganu.
0: Bukan korban Ganu.
3: Yang korbannya sih
0: Kang. Oh, kamu sebenarnya victim.
3: Iya.
0: Oke, kita buktikan teman Pro 2 dengan requestan lagu yang pengen Ganu dengerin. Pengen request apa coba? Coba apa?
3: Ini dari yang 17 Ivan 17 yang baru dirilis apa ya?
2: Bila memang
3: nah, yaitu yang bila
0: oke. Okay. Nah, kita bisa lihat teman Pro 2 dari lagu yang di request. Lagunya kan lupa judulnya. Lagu aja lupa apalagi nama cewek, itu aja sih kalau dari aku mah. Mungkin ya gitu.
1: Mungkin ya.
0: Tapi dia ingat gitu nada-nadanya, ingat liriknya, ya, tapi lupa judulnya, gitu. Jadi lupa mungkin judulnya. Akan ingat dengan
1: kenangannya.
3: Tapi lupa orangnya.
0: Namanya siapa? Gitu. Jadi mungkin ketika ketemu di satu pertunjukan atau lomba dan akhirnya akrab, ketemu lagi di pertunjukan yang lain, kamu teh aku ledan dulu ya. Karena pohongaran.
2: Ah, tapi kita tahu namanya ya.
1: Oh iya.
0: Iya, orang lain pasti tahu namanya gitu. Tapi dia mah kayak menghindari, aduh, sambil ingat-ingat siapa ya namanya gitu. Disitulah Ganu merasa ingin ke bawah panggung.
2: Dikubur.
0: Sekali lagi buat teman-teman Cover Sonex, seru banget obrolannya. Mungkin terakhir dari masing-masing ada yang boleh sampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, mungkin yang punya komunitas kabaret juga gitu, atau yang mau mengikuti lomba terus berharap juara satu kayak kalian, ada tips gitu mungkin?
2: Gita dulu.
0: Dari Gitse dulu coba.
1: Kalau dari aku sih kalau misalkan mau juara satu, kalian harus siap sama proses beratnya itu gitu. Karena kan untuk jadi pemenang itu prosesnya gak mudah ya. Perlu banyak pengorbanan, entah itu waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, kayak gitu.
0: Jadi udah siap dengan capeknya,
1: pengorbanannya.
0: Betul, kayak gitu. Oke, oke. Kalau dari Ganu?
3: Dari aku lebih ke percaya dengan proses, doakan prosesmu, usahakan juga doamu.
0: Keren. Gitu. Ikhtiar, doa. Ikhtiar
3: nomor satu.
0: Gitu. Itu dia.
3: Jadi kita udah berproses banyak, jangan lupa dengan ikhtiarnya juga.
0: Oke. Kalau dari Bezir?
2: Kalau dari Bezir mungkin segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita harapkan, dan segala usaha yang kita sudah lewati juga, pastinya harus disertai dengan tujuan yang sangat jelas. Dan tujuan itu menjadi sebuah patokan apa yang akan kita capai. Mungkin ke situ sih.
0: Keren. Saya thank you untuk teman-teman Kapersonex. Yaudah, main di Jaga Malam menceritakan tentang komunitasnya Teman Pro 2. Satu hal yang mungkin bisa kamu pelajarin dari Kapersonex adalah itu tadi yang mereka sebutin ya, usaha, kerja, ikhtiar, harus siap dengan prosesnya.
1: Betul.
0: Terus juga bikin sesuatu yang berbeda dari apa yang biasanya dibikin sama kompetitor atau mungkin orang di sekitar kamu, dan jauhin warang kopo. Itu dia. Thank you banget Teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya Jaga Malam.
6: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Semangat ya buat kamu yang baru on the way pulang jam segini, karena mungkin ada lembur, atau memang baru selesai kerja, atau jam segini mungkin bahkan baru mau berangkat shift malam. Ramar ini juga shift malam teman Pro 2. Selalu respect kali sama orang-orang yang dapat shift malam. Kalau Randy mungkin ya jam 12 juga kan udah selesai siarannya. Tapi kalau mungkin kayak petugas pom bensin atau petugas restoran yang buka 24 jam, ya kan? Terus security, wah itu respect banget sih. Karena jam tidurnya kan pasti otomatis akan kebalik tuh. Alhasil pasti berpengaruh juga ke kesehatan gitu. Tapi mau gak mau ya itu kesempatan yang bisa dilakuin, ya kan, satu-satunya atau bahkan yang bisa bikin orang itu punya penghasilan, bisa ngehidupin keluarganya, terus mungkin dia punya adik atau ibu yang lagi sakit, jadi mau gak mau itu yang dia bisa jalanin. Selalu respect si Randy. Semangat ya buat kamu yang mungkin shift malam-malam ini. Randy temenin kamu sampai nanti jam 12. Buat yang pengen request, buat yang pengen cerita-cerita boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini? You know you love. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong,
2: tolong. Hey, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Ampun, Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 12. Randy bacain beberapa cerita yang udah masuk di 0812-6020-9696. Siapa dulu nih ya yang dibacain ya? Siapa yuk? Randy bakalan ketemuan dulu sama ada Tiana. Tiana katanya pengen request lagunya Starby yang Everyday. Salamnya buat sama teman Pro 2 aja. Selamat. Selamat berdengar ya di Bandung yang sedang dingin katanya. Iya sih, hujan kali ya dari tadi sore menuju malam. Enak banget nih. Kalau hujan kayak gini udaranya ya kan. Waduh, depan RRI ada cuanki lagi menggoda. Waduh, jajan kali ya. Ada Idam juga. Kalau Idam katanya pengen diputerin lagunya Calvin Harris yang Potion. Salamnya buat semua pendengar RRI Bandung dan RRI 1 Indonesia. Siap, nanti disalamin ya. Kita terbang dulu ke semua RRI yang ada di seluruh Indonesia. Atau WA aja deh, kayaknya WhatsApp aja ya. Kita ke WhatsApp ke semua penyiar. Ada Bang Fahri juga nih. Wah, ini mah yang paling gercep nih, biasanya ngirimin voice note. Kita dengerin yuk.
1: Hai, hai, hai, hai. Selamat malam Indonesiaku, bangsaku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The one and only Bang Randy Aditya. Sama Fahri di Cihamplas. Lagi diguyur hujan deras terus sampai beberapa kali dari sore sampai malam ini. Dijaga malam aka jangan galau malam-malam. Seperti biasa, mau request lagunya Adele yang mana saja. Salam, salamnya buat the one and only Bang Randy Adityaku, Bang Rangga Hadiansyah Asep, Kang Alan Albana Jono, Uli Micu, Bunda Sandy, terus buat Bung Rana Winata, terus Bang Andre Ardiansyah, terus buat Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, dan semuanya. Terima kasih.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan terus RRI Radio Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aku Mahalini, teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah.
0: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Rani pulang ya, teman pro 2. Kamu yang menang.
1: Apa sih?
0: Gak kerasa teman pro 2 udah jam 11 waktunya Rani buat pamit. Sebelum Rani pamit, ada satu poin obrolan yang tadi dibahas barengan sama Bang Andi dari Tujuh Dunia. Tadi kan Tujuh Dunia ada kesini tuh, Bang Andi sama Bang Rudy. Bang Andi tadi bilang ide dari pembuatan lagu barunya itu diambil dari kondisi di mana laki-laki biasanya itu ngerasa kalah ketika nggak ngedapetin hati perempuan yang dia pengen. Padahal mungkin ketika dia nggak berhasil dapetin perempuan yang dia mau, terus akhirnya dia berhasil untuk ngelupain dia, jatuhnya malah jadi kemenangan. Dan itu mungkin yang bisa kamu ambil hikmahnya, teman pro 2. Kadang-kadang kita ngasih POV yang salah akan sebuah situasi yang malah jadi pikiran ke kita. Nggak dapetin hati perempuan, POV-nya jadi kayak kita yang kalah gitu kan. Padahal mungkin ketika kamu confess dan dia ternyata nggak ada perasaan sama kamu, terus akhirnya akhirnya kamu ikhlas, terus merelakan dia sama orang lain, mungkin justru kemenangan ada di kamu, terutama secara ego ya. Dan benar juga yang tadi dibilang sama Bang Andi, bahwa jangan pernah kita merasa memiliki sesuatu di dunia ini, karena ketika kita merasa memiliki, disitulah ada potensi kekecewaan untuk apapun sih kayaknya. Bukan cuma soal hubungan gitu, bukan cuma soal cowok ke cewek, bukan cuma soal cewek ke cowok, tapi dalam semua hal di dunia ini kan semua titipan ya dari yang di atas. Jadi tidak ada yang pernah, atau tidak ada hal di dunia ini yang benar-benar kita miliki, karena semuanya bukan milik kita. Dan ketika kita mulai percaya bahwa kita memiliki sesuatu, disitulah kita akan merasa kehilangan. Mungkin gak hari ini, tapi nanti di waktu yang akan datang. Saya bijak banget malam ini, gokil. Anyway, thank you buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam Teman Pro 2. Thank you juga buat kamu yang udah request. Thank you buat yang udah cerita-cerita. Istirahat yang cukup, biar besok bisa refresh. Lanjutin aktivitasnya kamu, lanjutin lagi rutinitasnya kamu ya. Habis ini kamu bakalan ditemenin barengan sama Just More Music, barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio, sampai nanti jam 12 malam. Rani pamit Teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: terjebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic.
4: Ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
4: Oh,
5: kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini?
2: Selalu ku bilang aku tak sabar.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Eh? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026, dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Bersama Indah Nindita yang menemani kamu di pagi hari ini di jam 5 sampai dengan jam 6 kita bakal dengerin lagu-lagu yang easy listening. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 akan ada info-info yang menarik buat kamu. So, stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Hey everybody, this is Katy Perry.
1: Hey everyone, this is Zedd.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi guys, it's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RRI Pro 2 Bandung yang sama-sama menghadap ridha Allah, puji serta syukur tentunya pasti senantiasa kita teguhkan agar hadir dalam keseharian kita, karena begitu luar biasa kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita. Di antara yang utama dari kenikmatan ini adalah yang pertama, nikmat masih diberi amanah kehidupan. Ya, kita masih Allah percaya untuk hidup di dunia ini, tentu itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Tentu itu adalah satu anugerah yang terbaik, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah utama, melalui nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih bisa punya kesempatan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal ibadah kita, sekaligus masih punya kesempatan untuk menutup dosa-dosa kita. Maka semoga ketika kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, meneguhkan kesyukuran, dan lahir ketaatan, lahir keistiqomahan, sehingga nanti mudah-mudahan ketika Allah cukupkan ajal kita, kita tergolong hamba-hamba Allah yang berakhir husnul khotimah, dan semoga jadi hamba Allah yang layak untuk menghuni surganya. Para teman-teman mendengar dirahmati Allah, RRI Pro 2 Bandung kembali lagi bersama saya Farhan Puadi Rahmat, seorang pengajar pendidik di Madrasah Sanawiyah nomor 29 Persatuan Islam Kota Bandung. Hari ini berkesempatan kembali untuk menemani aktivitas para pendengar sekalian, untuk sekedar berbagi motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat, baik secara khusus untuk saya pribadi maupun secara umum untuk seluruh pendengar sekalian. Pembahasan yang ingin hari ini dibagi, di-share kepada teman-teman pendengar RRI Pro 2 Bandung, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk melatih rasa ikhlas. Saya pernah menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah satu proses di mana seorang hamba fokus dalam penghambaannya kepada Allah, memfokuskan diri, menunjukkan segala jerih payah dalam penghambaan itu hanya kepada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk melatih itu? Untuk melatih rasa keikhlasan adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan persepsi yang benar dalam sikap beribadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persepsi yang benar itu seperti apa? Dalam konteks beribadah, tentu kenapa hadir totalitas loyalitas? Karena kita tahu Allah yang memerintah kita, Allah yang sudah menyiapkan berbagai hal pahala untuk kita, apresiasi untuk kita, sehingga kita tenang, sehingga kita fokus untuk kemudian beribadah kepada Allah, tidak mengharap yang lain, karena Allah yang sudah memerintah dan Allah yang sudah memberikan apresiasi untuk kita semua. hal ini, wabillahimaniwarahimahumullah, seringkali kita menjadi salah kaprah. Dimulai dari ketika kita menganggap bahwa sebagai manusia kita tidak boleh pamrih. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman RRI Pro 2 Bandung seringkali mendengar kata pamrih ini, konotasinya, maknanya itu seolah-olah negatif. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang namanya pamrih itu maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal yang namanya manusia adalah makhluk sosial, hayawan ijtimai, makhluk sosial pasti butuh terhadap yang lain. Makhluk sosial pasti punya kekurangan sehingga ia mencari kelebihan yang mampu menutupi kekurangan yang ia miliki. Maka sejatinya manusia itu pamrih. Sejatinya manusia itu mengharap apa yang kurang dari dirinya untuk kemudian ditambah oleh orang yang punya kelebihan. Maka secara dasar saja, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia itu butuh satu sama lainnya. Makanya ia bekerja dengan baik karena berharap apa yang jadi kebutuhannya dipenuhi di tempat kerjanya, diberikan gaji, diberikan honor, diberikan apresiasi. Ketika seseorang bekerja lalu kemudian ia mengharap untuk diberikan gaji oleh orang yang menyuruhnya kerja, maka itu sejatinya secara bahasa sudah dinamakan ikhlas, memfokuskan diri pada yang memerintahnya dan ia berharap yang memerintah itu memberikan balasan kepadanya. Maka muncul kemudian bahasa profesional. Profesional itu berlaku sesuai profesinya. Ketika diminta, cakap, punya kapasitas dan kapabilitas memberikan itu, maka kemudian ketika seseorang berlaku profesional, maka itulah secara bahasa ikhlas itu sendiri. Maka kita bisa pahami sekarang bahwa ikhlas dalam konteks istilah agama adalah profesionalisme kita sebagai hamba untuk kemudian melihat siapa ini yang memerintahku, lalu kemudian bagaimana aku harus bersikap pada yang memerintahku, bagaimana aku harus berharap dan yang lain sebagainya. Maka seringkali kita menemukan dalam konteks hubungan antar sesama manusia saja sudah keliru. Ketika kita berharap akan sesuatu, padahal orang tersebut memerintah kepada kita, seringkali ada istilah jangan pamrih, jangan meminta imbalan, jangan melakukan satu hal dan yang lain sebagainya. Padahal tentu secara kebutuhan, secara sifat manusia itu pamrih. Tentu beda hal kalau sudah diperintah oleh yang lain, bekerja, atasannya jelas, tapi masih mengharap pada yang tidak memerintahnya. Contoh misalnya seorang bekerja dalam satu instansi, pekerjaannya itu melayani masyarakat, dia sudah digaji atas dasar kerjanya, tapi dia masih mengharapkan dari masyarakat yang ia layani untuk kemudian mendapatkan imbalan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan honor. Padahal seharusnya ia kemudian hanya berharap honor itu pada yang memerintahnya kerja. Dalam satu istilah atau dalam satu kasus ini, maka ia sudah tidak ikhlas. Artinya kalau kita berbicara bagaimana kemudian melatih keikhlasan, yuk kita fokuskan diri kita, siapa yang kemudian memerintah kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintah untuk kita melakukan sesuatu dan Allah akan memberikan ganjaran ketika kita melakukannya. Sebaliknya Allah pun akan memberikan hukuman ketika kita tidak melakukannya. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang fokus, pamrih, mengharap materi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap balasan ganjaran itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melatih seperti itu, insyaallah akan lahir semangat ikhlas, akan lahir sikap penuh dengan kefokusan, penuh dengan profesionalitas dalam mempersembahkan pengabdian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Qul qouli

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.

Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya!

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi, teman Produe.
1: Selamat pagi.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2. Serial Night Shift for Cutie ini akan ditayangkan mulai 4 Juni 2026. Drama serial Indonesia berjudul Night Shift for Cutie ini juga akan ditayangkan di platform Netflix mulai 4 Juni 2026. Serial ini menceritakan persahabatan karyawan toko bernama Muti dan juga Jenar yang mana ingin mewujudkan mimpi berjumpa dengan idola. Ada artis Senina berperan sebagai Muti dan juga Nadia Safira memerankan tokoh Jenar dalam serial Night Shift for Cutie.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong integrasi ekonomi kreatif dengan industri global melalui kolaborasi untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dalam ajang GT World Challenge Asia powered by AWS di Pertamina Mandalika International Circuit Nusa Tenggara Barat. Dalam ajang ini di mana berkompetisi secara sesi radical time attack yaitu balapan dengan berfokus pada pencapaian waktu putaran tercepat.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2. SM Entertainment mengumumkan bahwa grup aespa ini juga akan merilis single baru berjudul WDA, World Different Animal, yang juga beserta video musiknya pada 11 Mei 2026. Dan juga di mana Jesse telah mengunggah gambar teaser lagu baru tersebut memperlihatkan anggota grup berinteraksi dengan makhluk gelap yang menyerupai kuda bersayap.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Hai hai. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, Winda Nindita yang nemenin kamu di pagi hari ini. Ini cuacanya kalau kata orang Sunda bilang alem ya. Itu kayak abis hujan, karena kemarin tuh semalaman tuh hujan cukup deras banget teman Pro 2. Dan kali ini tuh kayak pagi yang berkabut gitu kan. Untuk memulai aktivitasnya dengan suasana yang dingin pisan gitu di kota Bandung. Apalagi juga jalanan juga abis hujan mah ya, basah. Jadi adem banget guys. Pokoknya pagi hari ini jangan lupa sarapan. Windanya nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu yang easy listening. Dan juga nanti aku bakal ngobrol-ngobrol seru kira-kira sama siapa. Tungguin aja.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor, dan gak butuh alat mahal. Jadi, kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu, kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Selamat pagi, teman.

salah satu lagu dari Salma Salah Sabil menghargai kata rindu, spesial buat kamu teman pro 2. Yes. Masih bersama Winda dan Indita yang nemenin kamu guys di pagi hari ini. So, ada yang heboh-heboh juga, yaitu Met Gala 2026 yang disorot teman pro 2. Karena seperti biasa ya, kehebohannya adalah kalau si Met Gala ini itu adalah kostum yang dipakai oleh para artis atau aktor guys. Dan Met Gala di New York kembali digelar sebagai salah satu ajang paling mewah dan bergengsi, di mana di kalender mode sekaligus mencerminkan semakin eratnya hubungan antara desainer, selebritas, kekuasaan gitu ya. Namun keterlibatan miliarder teknologi dalam acara tahun ini dinilai berpotensi menjadikan sebagai salah satu NDC paling kontroversial. Ini dikutip dari laman The Guardian, di mana perhatian publik itu tertuju pada daftar tamu, terus juga suasananya, busana mereka dalam peluncuran pameran costume art di Metropolitan Museum of Art, dan sejumlah tokoh seperti ada Beyonce, Venus Williams, Nicole Kidman memimpin acara bersama Anna Wintour. Ya, harga tiket dilaporkan mencapai sekitar $100,000 Amerika Serikat. Wow banget ya gak sih? Dimana pendiri Amazon Jeff ini bersama Lauren hadir sebagai ketua kehormatan dan juga akan bergabung dengan sekitar 450 tamu di tangga museum. Dan tangga ikonik itu di red carpet itu selalu dengan kehebohan-kehebohan, kayak apalagi kan ini kostum art ya temanya ya. Akan seperti apa gitu teman pro 2. Jadi pastinya keterlibatan mereka sebagai sumber pendanaan utama ini memicu spekulasi, terutama rumor akuisisi dari induk Vogue untuk mengawasi gala, di mana spekulasi serupa sempat muncul tahun lalu bertepatan dengan pernikahan pasangan tersebut. Begitu. Terus tema busana tahun ini bertajuk Fashion is Art. Kolaborasi antara fashion dan juga art, seni gitu ya. Kira-kira bikin bajunya tuh kayak gimana? Ini mengacu pada konsep permanen yang menekankan keterkaitan antara mode dan seni, di mana kurator kostum Institute Andrew ini juga menyebutkan kalau keterhubungan tersebut terletak pada tubuh manusia. Nah, pameran ini dibagi dalam 13 tema, mulai dari 13 tema tubuh ternyata ya, mulai dari kehamilan, penuaan, disabilitas hingga variasi lainnya, di mana sekitar ada 200 karya seni dipasangkan dengan 200 busana dan aksesoris. Ini udah sih hari Minggu kemarin ya, kamu bisa nonton di YouTube-nya teman Pro 2. Bakal keren dan seru banget sih gitu ya. Dan kayak menunggu-nunggu artis siapa sih yang datang kalau kamu guys. Pagi hari ini pokoknya aku juga masih ada info lainnya buat kamu. Jadi kamu jangan mana-mana ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: siang, perhatian-perhatian ditujukan kepada motor berwarna putih. Dimohon untuk menurunkan penumpangnya karena tidak menggunakan helm. Mohon perhatian.
1: Sen, itu kayaknya ke kita deh. Aduh, takut. Malu lagi.
2: Alah, banyak kali yang pakai motor putih. Bukan kita doang, ah.
0: Sekali lagi dimohon untuk menurunkan penumpangnya. Mbak yang baju pink dan biru, tolong mbak turunkan temannya.
1: Ih, bener deh. Itu buat kita, Sen. Dia nyebutin kita. Aduh, malu. Aku turun di sini aja ya, biar aku pakai angkutan umum aja.
2: Aduh, malu deh. Mana di pinggir kita ada cowok ganteng lagi ngeliatin. Sebel, malu deh. Udah deh, mulai sekarang kalau aku nggak bawa helm, kamu nggak bisa ikut numpang ya, Win ya. Karena itu kan bahaya buat kamu.
1: Iya, aku turun.
0: Terima kasih sudah menuruti instruksi dari kami dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan helm saat berkendara. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa Anda. Selamat siang.
3: Sudah semua cerita.
4: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
5: Pro 2 FM Bandung,
6: teman terbaik kamu.